0: resmi menjalin kerjasama dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepaman terkait layanan haji on the spot dan program Kancil Ngapak kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga Ani mengatakan, kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat. Melalui layanan host ini, calon jamaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PL HUT Kantor Kementerian Haji Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap. Proses pembuatan paspor disebut hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari saja. Tentunya ini lebih dekat daripada jamaah harus ke Cilacap yang memakan waktu perjalanan hingga 2 jam. Kami sangat berterima kasih kepada pihak imigrasi yang telah merespon dengan cepat permintaan kerjasama ini, ujar Ani. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata maupun studi ke luar negeri. Program Kancil Ngapak digelar setiap Sabtu dan Ahad pada pekan ketiga setiap bulan di kantor Kementerian Haji Purbalingga. Kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari. Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Alhamdulillah, animo masyarakat luar biasa bagi jamaah atau warga yang sedang sakit. Kami juga menyediakan layanan jemput bola langsung ke rumah imbuhnya.
1: Kabar 7. Insani FM.
0: Kerabat Muslim Bupati Banyumas Adewo menyerahkan bantuan 29 rumah tidak layak huni dari Basnas. Penyerahan bantuan ini menjadi bukti yang nyata kolaborasi erat antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Basnas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sadewo menuturkan bahwa sinergi antara PMK Banyumas dengan Basnas menjadi kekuatan besar untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Peran Basnas dinilai sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim. Bupati mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, camat hingga kepala desa, untuk bahu-membahu dalam menuntaskan kemiskinan ini. Ia meyakini bahwa dampak positif yang dirasakan masyarakat akan semakin besar jika semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam aksi sosial tersebut. Sementara itu, Ketua Basnas Banyumas, Mufidah, menjelaskan bahwa per bulan Mei 2026 pihaknya telah merampungkan perbaikan 29 unit rumah warga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 unit diantaranya masuk dalam kategori program bedah rumah yang tidak memerlukan pembongkaran total. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Basnas tercatat telah sukses merampungkan pembangunan total sebanyak 1.760 unit RTLH di wilayah Banyumas. Khusus untuk tahun 2026, alokasi anggaran yang dikucurkan mencapai 25 juta per unit untuk memastikan kualitas bangunan yang baik. Total bantuan dana yang telah terserap untuk program perbaikan rumah ini secara keseluruhan menyentuh angka fantasi sebesar 16 miliar. Dengan anggaran tersebut, Basnas mampu membangun hunian yang layak dengan standar kondisi akhir lantai yang sudah melalui proses plesteran atau pelur. Hussein, salah satu penerima manfaat asal desa Sangkanayu, Karangluas, tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan tersebut. Ia mengaku sangat berbahagia karena kini tempat tinggalnya sudah berubah menjadi rumah yang jauh lebih sehat dan layak huni.
1: Kabar 7. Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba. Muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita. Nggak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan, pencernaan, dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni TI Farm, alami, segar, dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus nantiasa mengingat bahwa hidup ini sementara dan akan berakhir pada suatu saat nanti. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, sebanyak separuh dari 199 pondok pesantren penerima hibah bantuan operasional pendidikan dari pemerintah Kabupaten Banyumas ternyata belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut membuat proses pencairan bantuan sebesar 5 juta per tahun untuk masing-masing pondok pesantren terhambat. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Banyumas, Haji Faisal, mengatakan pihaknya langsung mengundang seluruh pengelola pondok pesantren menerima bantuan operasional pendidikan tahun anggaran 2026 untuk mengikuti sosialisasi di Aula Al-Ikhlas. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kabak Kesra Sekda Banyumas untuk mempercepat proses administrasi pencairan bantuan. Faisal menjelaskan dari total 199 pondok pesantren penerima bantuan operasional pendidikan tahun anggaran 2026, sekitar separuhnya diketahui belum mempunyai rekening bank. Padahal, rekening menjadi salah satu syarat utama agar bantuan hibah dapat segera dicairkan ke masing-masing lembaga. Menurut dia, pondok pesantren yang belum memiliki rekening masih diberikan kesempatan untuk mengurus administrasi ke bank. Pengumpulan dokumen dilakukan secara kolektif melalui kantor Kementerian Agama Banyumas agar prosesnya lebih cepat dan mudah. Dalam sosialisasi tersebut juga terungkap sejumlah kendala yang membuat pengurusan rekening berjalan lambat. Salah satunya karena beberapa pondok pesantren belum memiliki nomor pokok wajib pajak yang menjadi salah satu persyaratan administrasi pembukaan rekening. Selain itu, di sejumlah pondok pesantren juga menjadi pembaruan susunan pengurus, sehingga dokumen administrasi harus disesuaikan kembali. Kondisi ini membuat sebagian pengelola belum bisa melengkapi persyaratan pencairan hibah, biaya operasional pendidikan tepat waktu. Faisal menegaskan seluruh pengelola pondok pesantren penerima bantuan wajib segera melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan. Berkas tersebut meliputi surat permohonan pencairan, surat perjanjian pencairan badan, biaya operasional pendidikan, hingga kwitansi penerimaan bantuan.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, ruas jalan Suparjo Rustam ditargetkan mencapai status zero lubang sebelum dimulainya penanganan mayor secara menyeluruh. Kombinasi intensitas hujan yang tinggi serta umur layanan jalan yang sudah tua menjadi penyebab utama banyaknya kerusakan di jalur tersebut. Pejabat pembuat komitmen 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang, menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan pengendara di sepanjang ruas ini. Komitmen kami harus zero lubang, kata Nandang. Nandang menjelaskan bahwa saat ini penanganan jalan lubang difokuskan pada perbaikan darurat dengan metode patching. Kita terus lakukan penambalan, ujarnya. Penanganan mayor untuk meningkatkan kualitas aspal ruas jalan ini direncanakan bakal dieksekusi antara tahun ini atau tahun depan. Skema yang disiapkan nantinya adalah pengerjaan overlay atau pelapisan ulang aspal sebanyak 2 lapis. Proyek perbaikan jalan ini tidak main-main karena alokasi anggaran yang disiapkan menyentuh angka sekitar 7 miliar. Dana tersebut dikucurkan untuk memastikan ketahanan jalan dalam jangka waktu panjang melalui konstruksi yang lebih kokoh. Selain perbaikan aspal, pemerintah juga akan menyentuh aspek pendukung lain agar jalan tidak cepat rusak kembali. Nanti kita tangani sekalian dengan saluran drainasenya. Demikian pungkasnya mengenai rencana penanganan komprehensif di lapangan.
1: Kabar 7, Insani FM.
7: Nukum sholat terus kojo nang masjid Manurul Ilmi terus perbelanja si mari ngendi ya penake sing regane penanggo seduluran kaya kowe.
8: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang Taimat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama, alat tulis kantor.

0: lan liyane anak.
1: Apa temenan murah kowe, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kowe.
0: Ya bisa loh. Ge, nek rika kepengin ngerti. Tak imat kowe pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek bok murah kowe. Wis belanja karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungguluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimanah Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim jangan pernah menilai orang dari penampilan atau latar belakang sosialnya, karena setiap orang memiliki potensi yang sama. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan berbagai kebutuhan logistik untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau tahun 2026. Puluhan toren air hingga armada distribusi disiagakan guna menjaga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan. Kabid Darurat dan Logistik BPBD Banyumas Abdul mengatakan, Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni, desiran 2 atau sekitar pertengahan Juni 2026. Perkiraan tersebut masih bersifat sementara dan mengacu pada informasi awal dari BMKG. Meski durasi musim kemarau di Banyumas diperkirakan lebih singkat dibandingkan beberapa daerah lain, langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini. BPBD Banyumas juga masih menunggu rilis resmi yang terbaru dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan penetapan musim kemarau di wilayah Banyumas. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Banyumas telah menyiapkan 14 unit toren air berkapasitas 2.000 liter dan 64 unit toren ukuran 750 liter. Seluruh toren tersebut nantinya akan disebar ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung. Selain toren air, BPBD Banyumas juga menyiapkan 3 unit truk tangki air dan 1 unit truk serbaguna. Armada tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Ia menambahkan seluruh pihak terkait telah menyatakan kesiapan membantu apabila terjadi potensi bencana selama musim kemarau. Fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni memastikan ketersediaan air bersih tetap aman bagi masyarakat. BPBD Banyumas juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa pihak guna memperkuat penanganan apabila kebutuhan air bersih meningkat. Dukungan dari sejumlah lembaga dan perusahaan disiapkan untuk membantu distribusi bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika nanti kurang, kami sudah berkomunikasi dengan CSR perusahaan, PDAM, PMI, Basnas, dan pihak lainnya yang juga siap membantu, jelasnya.
3: Kabar 7. Insani FM.
4: Kerabat muslim, sepekan menjelang keberangkatan haji, perlengkapan calon jemaah haji Banyumas masih belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah tas, paspor, dan armuzna hingga sarung koper besar dan kecil belum diterima seluruh jemaah. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pemberangkatan calon haji Banyumas kemarin. Kekurangan perlengkapan ini masih menunggu proses distribusi dari Semarang. Pelaksana pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji, dan Umroh Kantor Kementerian Haji Banyumas Imron mengatakan, seluruh kekurangan sebenarnya sudah tersedia namun barang masih berada di Semarang dan belum diambil petugas. Imron menjelaskan jumlah kekurangan perlengkapan meliputi 4 tas paspor, 3 tas armusna, 10 sarung koper besar, dan 5 sarung koper kecil. Secara keseluruhan, total perlengkapan yang seharusnya diterima calon jemaah haji mencapai 1.340 buah. Menurutnya proses distribusi akan segera dilakukan agar seluruh perlengkapan diterima sebelum jadwal keberangkatan. Pihaknya menargetkan tidak ada lagi kekurangan menjelang pemberangkatan kloter. Sementara itu, pengumpulan koper calon haji Banyumas dijadwalkan kemarin. Seluruh jamaah diminta disiplin dalam penataan koper agar tidak menghambat proses pengiriman ke embarkasi. Imron menegaskan koper calon jamaah harus sudah terkumpul lengkap pada hari yang sama. Hal tersebut penting untuk memastikan tahapan keberangkatan berjalan.

0: Kerabat Muslim, kita harus berusaha untuk selalu mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri, karena itu akan membantu kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Demikian Kerabat Muslim, Kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya hanya di Kabar 7 Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7 Insan FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di Desa Karanggabas, Kecamatan Padamara, dan kami sedang mampir di DNP Sportswear, yang insya Allah kita sudah berketemu dengan Mas Fadil. Beliau adalah owner dari usaha ini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
0: Dolan Inspiratif.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu Mas, sebenarnya usaha jenengan ini apa, kemudian namanya apa gitu Mas.
2: Perkenalkan, saya Fadil Afiat, saya owner dari DNP Sportswear. Kami bergerak di bidang tekstil, Bapak. Jadi hari ini itu yang sudah keluar ke publik itu soal DNP Sportswear itu mengerjakan soal-soal jersey, pakaian olahraga gitu Bapak. Memang yang kita highlight di awal ini fokus kepada pakaian-pakaian olahraga.
1: Pakaian-pakaian olahraga ini nanti target pasarnya dengan itu sebenarnya apa? Sekolah, olahragawan, atau apa ini sebenarnya?
2: Menarik sekali. Jadi sejauh ini market yang sudah bekerja sama dengan kami ya, paling banyak itu dari pencaksilat, perguruan-perguruan pencaksilat, terus dari rekan-rekan sepak bola Purbalingga.

0: Dan kebetulan ini baru aja kemarin kita mengerjakan untuk ASCAP PSSI Purbalingga. Begitu, jadi memang di awal ini kita muncul sebagai apa produsen pakaian olahraga.
1: Ini sebenarnya di sini sudah lama apa gimana sih Mas usianya dengan ini?
0: Kalau di NP sendiri itu mulai dari bulan Desember tahun 2023, Bapak.
1: Lah kalau misalnya tadi masih bilang bahwa khususnya adalah targetnya apa namanya membuat jersey atau pakaian-pakaian olahraga ini ya, itu berarti kalau misalnya mau pesen ke sini harus kalah banyak ya?
0: Enggak harus Bapak, jadi kalau di DNP itu MOQ-nya cuma satu piece, jadi cuma pesen satu piece aja bisa gitu.
1: Oh gitu, kirain kayak bayangan saya itu seragam untuk bikin banyak itu enggak ya?
0: Enggak Bapak, karena kebetulan kita juga sistemnya sudah satu atap, mesin kita ada, jadi bukan maklon ya Pak. Jadi memang kita itu vendor yang sistemnya satu atap, produksinya di satu tempat, dari printing jersey-nya sampai proses packing, jahit, dan lain sebagainya itu sudah di satu tempat gitu. Makanya kita bisa MOQ-nya rendah, hanya satu pieces.
1: Begitu. Berarti kalau seperti itu, tetap aja nggak Mas? Maksudnya jenengan display dan jual di sini apa tergantung pesanan saja?
0: Sejauh ini kita baru mengerjakan sesuai pay order ya Bapak. Jadi yang ada di sini, yang ada di rak itu semuanya sampel. Jadi hanya mengerjakan orderan-orderan saja tergantung pesanan.
1: Oh, melayani pesanan ya. Jadi tidak kemudian apa namanya jual di sini terus di sini tidak dijual belikan gitu ya.
0: Betul, sementara baru seperti itu Bapak. Dan memang kita itu lagi berusaha untuk migrasi ke online. Cuma memang masih proses gitu. Masih proses migrasi dari offline ke online gitu.
1: Kalau yang model seperti ini berarti bahannya kualitasnya tinggi dan harganya ya barangkali khusus ya Mas?
0: Jadi untuk pemesanan jumlah banyak maupun sedikit itu harganya sama, tidak ada pengecualian gitu Bapak. Jadi kalau misal pesan jersey satuan itu kan 95.000 Bapak, itu untuk yang reguler. Nah untuk pesanan banyak itu justru bisa lebih murah gitu.
1: Oh kirain sampai ratusan gitu enggak ya? Oh,
0: enggak sampai Bapak. Ya mudah-mudahan sih insya Allah DNP itu sejauh ini ya masih paling murah lah, paling terjangkau dan kualitasnya paling bagus di Purbalingga.
1: Soalnya yang saya tahu gitu ya, barangkali juga keliru, ketika ada kemarin momen-momen Persibangga yang kemudian main gitu kan, jersinya kan dijual tuh sampai ratusan ribu, ternyata nggak seperti itu ya? Atau memang itu khusus atau bagaimana? Ada yang seperti itu?
0: Oh tentu berbeda kalau ini akan dibandingkan dengan jersey Persibangga gitu ya, karena kita kan custom by order. Kalau Persibangga itu kan brand Bapak, jadi kalau brand itu memang dia harus mencari keuntungan untuk menghidupi klub, menghidupi tim, begitu untuk operasional tim itu sendiri.
1: Oh berarti khusus berarti ya? Lah ini sih baru tahu Mas, baru ngerti. Oh gitu. Lah ini kan barangkali adalah sesuatu yang khusus untuk menawarkan ini semua, berarti ini dengan bagaimana nih kiatnya Mas? Karena ini adalah merupakan usia khusus yang siapa yang mau order silakan tuh, siasat marketingnya bagaimana Mas?
0: Oh itu sederhana Bapak, jadi kami itu kan memang kenapa DNP bisa dalam waktu yang singkat ini itu bisa bertumbuh sedemikian signifikan gitu ya, kami memang base-nya itu berdiri dari karena kawan-kawan, jadi teman-teman yang berteman dengan saya gitu Pak, itu support ke kita luar biasa. Jadi DNP pun sejauh ini yang saya kampanyekan adalah yang pertama manfaat buat teman-teman gitu. Jadi beberapa tim, beberapa klub sepak bola ya di Purbalingga, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi yang jelas kadang-kadang itu ada yang butuh bola gitu, nggak punya bola, atau Mas saya punya tim saya itu ada 12 orang tapi kita cuma mampu beli 6 gitu ya. Beli 6 gratis 6 gitu Pak. Nah, itu untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi ya kalau dibilang profesional, kita bisa profesional, tapi ya ada semi sedekahnya dan mungkin juga bisa sedekah gitu.
1: Masya Allah, berarti malah mensupport ya Mas ya, yang kemudian anak muda yang pengen apa namanya berbuat seperti itu. Untuk desainnya Mas, ini barangkali desainnya sudah nyenengan yang bikin atau dari sana sebenarnya?
0: Itu oke, jadi kalau untuk masalah desain, untuk customer yang belum punya desain itu bisa kita beri desain dan itu free Pak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau order tapi sudah bawa desain itu juga bisa langsung dipakai gitu.
1: Dan itu pemesanannya nggak pakai lama ya, langsung bisa jadi gitu ya?
0: Insya Allah itu tergantung antrian ya Pak, kalau bisa jadi gitu. Jadi kalau standar operasional di kami itu pemesanan normal, reguler itu sekitar 2 minggu Bapak. Cuma untuk pesanan-pesanan tertentu gitu yang butuh dalam waktu dekat itu

0: perlu diobrolkan lagi dengan tim gitu.
1: Tapi selama ini memang jangkauan pemasarannya hanya cuma di Purbalingga ya, jangan main media sosial juga tuh bagaimana?
0: Sementara memang belum masuk ke online ya Bapak, tapi ini baru dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman ke teman, tapi sejauh ini ya paling jauh kita udah kirim ke Amerika, udah ke Biak Papua.
1: Bisanya seperti itu kenapa nih?
0: Itu Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, itu teman-teman kami itu suportif gitu ya, solid yang di bawah di akar rumput gitu. Jadi ada teman yang punya usaha itu pasti mereka berhuyun-huyun membantu gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali pendengar yang khususnya Radio Insani yang kepengin tahu alamatnya nih Mas, sebenarnya tepatnya tuh di mana nih GMP ini?
0: Di Jalan Raya Karanggambas, RT 3 RW 4, Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara, Purbalingga.
1: Nah, sebelum melangkah ke sini barangkali pengen nanya-nanya dulu by telepon, barangkali bisa dibagikan nomor teleponnya?
0: Boleh, untuk nomor teleponnya di 0822-6149-3399.
1: Baik Mas Fadel, terima kasih nih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Tolan Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan yang ternyata juga ini ada sisi baiknya, sisi bantunya, sisi supportnya akan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kamar 7 dan lainnya.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Duha Spesial. Insya Allah di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Misari Rosid di surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 16. Di beberapa ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah SWT kepada dirinya, penurunan Al-Quran kepada Rasulnya Muhammad SAW, dan bagaimana usaha keras beliau agar kaumnya beriman, serta ancaman terhadap kepercayaan Tuhan punya anak.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Walmaya aku sih mendiki ya. Kenapa apa sih Riko? Parikanku walmah walmah bae. Jani lagi ngapa?
2: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
0: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari Fikih Mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok.

0: cocok untuk awam. Dan buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya Kitab Toharoh, Kitab Salat, Kitab Zakat, Kitab Puasa, Kitab Haji, Kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, Kitab Nikah, Kitab Jinayat, Kitab Hudud, Kitab Jihad, Kitab Perburuan dan Penyembelihan, dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan berusim, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Dan saya Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mart. Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang kedua di Murotal Duha ini, menjelaskan bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun juga. Kebangkitan adalah benar, keutamaan bergaul dengan orang-orang yang baik serta menerangkan dialog antara sesama Ashabul Kahfi. Semua ini dijelaskan di surat Al-Kahfi ayat 17 sampai dengan 24.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tarasy

0: ada.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Malamun kena ngapa jane Kang?
3: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning jan. Ora enak lah, oli isin.
2: Lah masalah akikoh ya serahna bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali, mau akikohan? Yuk pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu, selamat mengikuti.
4: Bagaimana hukum uang yang ditemukan di jalan? Apakah boleh dipakai oleh orang yang menemukannya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai karena tidak tahu hukumnya? Pertama, lihat dulu berapa uangnya. Kalau uangnya sesuatu yang ringan atau diremehkan manusia, misalkan mohon maaf ya, saya tidak meremehkan, tetapi misalkan 1.000, ya, 2.000, diremehkan oleh sebagian orang, maka ambil dan manfaatkan, tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seandainya uangnya tersebut berharga, maka dia boleh mengambil dengan niatan untuk mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka boleh dipakai. Itu pun setelah dipakai, kalau ada yang ngaku, diganti. Nah, seperti itu. Maka paling aman bagaimana? Tinggalkan. Jangan meletakkan dirimu pada sesuatu yang bertanggung jawab nanti kelak. Wallahu a'lam.
1: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Spesial. Di sesi yang ketiga di Murotal Duha ini menjelaskan mengenai lamanya mereka Ashabul Kahfi tinggal di dalam gua. Semua ini diceritakan di surat Al-Kahfi ayat 25 sampai dengan 36.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun, sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khud aqidataka minal kitabi wasunnati. Khud aqidataka minal kitabi wasunnati, jubuen akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Nggih, mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah, nggih pangeran kula ingkang moho maringi rejeki, kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabeh dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih? Semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing gebuntetan wonten sajroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti gawa niku iso geser, reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut Asmaul Husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang. Sing iji urip. Dalile pun di. Nggih. Umar Ibnul Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan podo mati, tanduran podo garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Saat sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sisih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ilmu luhur kang tumrape wong tanah Jawi agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun.
0: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
4: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
4: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang

0: dibutuhkan hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustaz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumber, enggak jelas dari mana sumber. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoknya. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak apa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu apa? Akidah. Dua? Ibadah. Tiga? Akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asmaul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi di apa? difahami maknanya, diamalkan konsekuensinya.
0: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Duha Special. Di sesi yang keempat sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Duha ini, menceritakan mengenai kisah pemilik dua kebun dan perumpamaan orang yang tertipu dengan dunia dengan orang yang berharap kehidupan akhirat. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi ayat 37 sampai dengan 49. Baik kerabat muslim, dengan berakhirnya sesi Murotal pada kesempatan yang berbahagia kali ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Saya Abu Maryam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
1: Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun di dunia, hendaklah dia mengikuti sesembahannya yang dia sembah di dunia.
0: Hadis hari ini. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
2: Hei kong, hei kong, tau kurban apa gue?
3: Ya, wis tau kemingin nih gue, jamane kaya sekolah.
2: Terus temen si sekolah tau yang kurban kok.
3: Ya, apa nih orang ngerti, kemingin bok. Nek mangsane arep badha haji kuwi, siswa kon padha urun nek kuwi ditariki dhuwit nggo urunan tuku kurban. Ya lumayan sekolahan kuwi teng tuku sapi loro kuwi.
2: Oh iya ya. Jane nek kaya kuwi mlebune sedekah lho ya. Wong arane kurban kuwi kan ana aturane. Sapi nggo wong pitu. Lho kuwi sapi loro gak nggo sekolahan ya kayane mlebune sedekah ya.
3: Lah ya purba embok lah. Nek mutunge pas bodo boci yo orangnya kurban bok.
2: Alah mereka tamu bener-bener kok kiri kowe aja ngijil.
4: Iya mah. Yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli, satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah, urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia, siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya, urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya, bukan pahala kurban. Karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan, mamanya, anak-anak sekolah, yuk, mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka nggak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat, dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat Pak Guru. Silahkan Pak Guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sedekah. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sedekah aja gitu loh. Hadza wallahu a'lam. Bisawab.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan, apabila mengiringinya. Demi siang, apabila menampakkannya. Demi malam, apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit, serta pembinaannya yang menakjubkan demi bumi serta penghamparannya.
5: Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
6: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
5: Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
6: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
5: Kadzabat Tsamud bi taghwaha idin ba'atha ashqaha.
6: Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim, ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
5: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيَاهَا.
6: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.
5: فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا.
6: Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah.
5: وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا.
6: Dan Dia tidak takut terhadap akibatnya.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demi malam, apabila menutupi cahaya siang. Demi siang, apabila terang benderang. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sungguh, usahamu memang beraneka macam.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan, kebahagiaan.
1: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى.
0: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.
0: Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
1: Inna 'alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula.
0: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
1: Fa'anzartukum naran talazza.
0: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
1: لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى.
0: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
1: وسيجنبها الأتقى.
0: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa.
1: Alladhi yu'ti malahu yatazakka.
0: Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
1: Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza.
0: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.

0: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan niscaya kelak, dia akan mendapat kesenangan yang sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Wadduha wal-layli idha saja.
0: Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi.
1: Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
0: Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu.
1: Walal-akhiratu khairul laka minal-ula.
0: Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.
1: Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda.
0: Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas.
1: Alam yajidka yatiman fa'awa.
0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?
1: Wa wajadaka dhallan fahada.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: Fa'ammal yatima fala taqhar.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: Wa ammas sa'ila fala tanhar.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak.
0: Bukankah kami telah melapangkan dadamu Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu.
1: Wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al 'usri yusran inna ma'al 'usri yusra.
0: Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab.
0: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang.
1: Wattini wazzaituni waturi sinina wahadal baladil amin.
0: Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim.
0: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfala safilin.
0: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.
1: Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: Fama yukadzibuka ba'du biddin.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya

0: keterangan-keterangan itu.
1: Alaysallahu biahkamil hakimin.
0: Bukankah Allah hakim yang paling adil?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu, apakah malam kemuliaan itu?
1: Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
0: Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1: Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
0: Pada malam itu, turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan.
1: Salamun hiya hatta matla'il fajr.
0: Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة.
0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah.
0: Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Quran.
1: Fiha kutubun qayyimah.
0: Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.
1: وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ.
0: Dan tidaklah terpecah belah orang-orang ahli kitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ

0: kalimah.
1: Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.
1: Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah.
0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

0: خَشِيَ رَبَّهُ.
1: Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Kumpulan tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
8: Kerabat muslim, tanpa kamu sadari, jika terlalu sering mencabut kabel kulkas, itu bisa memberikan dampak yang tidak bagus, terutama untuk kulkas kamu. Terlalu sering mencabut kabel kulkas, dampaknya adalah kulkas jadi cepat rusak. Tentu saja, hal ini harus kita hindarkan. Lantas, apakah kabel kulkas tidak boleh dicabut sepanjang waktu? Perlu Anda ketahui, kabel kulkas boleh dicabut. Namun, kamu harus tahu kapan waktu tepat untuk mencabutnya. Yang mana ini untuk mencegah kerusakan pada kulkas kita. Nah, berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mencabut kulkas. Pertama, saat memindahkan kulkas. Ketika kamu ingin pindah rumah, tentu saja perabotan yang kamu miliki akan kamu bawa, termasuk kulkas. Ketika pindah rumah, otomatis kabel kulkas harus dicabut supaya kulkas tetap dipindahkan. Pastikan tangan kamu dalam keadaan kering saat mencabut kabel kulkas. Kamu juga dapat memindahkan kulkas ke ruang lainnya. Seringkali kita ingin menata ulang letak perabotan rumah, termasuk posisi kulkas. Dalam kasus ini, ketika kamu sedang memindahkan kulkas, jangan langsung memasang kabel, tetapi biarkan beberapa menit agar kondisi kompresor bisa kembali stabil. Berikutnya, saat membersihkan kulkas. Alasan kenapa kamu harus tahu kapan waktu terbaik untuk mencabut kabel kulkas adalah agar kulkas tidak cepat rusak. Kamu bisa mencabut kabel kulkas saat kamu ingin bersihkannya. Selain karena supaya kulkas dapat awet, mencabut kabel saat membersihkan kulkas. Ini dilakukan supaya kamu dapat terhindar dari risiko kecelakaan. Sebelum kamu mencabut kabel, keluarkan terlebih dahulu semua isinya, seperti telur, susu, sayuran, daging atau bahan makan lainnya. Kemudian matikan mesin pendingin di bagian freezer. Lalu kamu dapat mencabut kabel dan kamu bisa segera membersihkan kulkas. Berikutnya, saat ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Tentu saja, kamu harus memperhatikan semua kondisi di rumah sebelum kamu hendak berpergian lama. Cek semua kondisi seperti sudah mengunci lemari, sudah menyimpan barang berharga, dan sudah mencabut semua kabel barang elektronik. Semua kondisi pastikan sudah aman, mengingat kamu akan berpergian lama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Demikian, kerutusin pembahasan mengenai beberapa waktu terbaik untuk mencabut kabel kulkas agar tidak cepat rusak. Semoga ini bermanfaat. Saya Ibu Salim di tips hari ini.
7: Tip hari ini, Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan,
0: pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi box dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau kejadian,

0: Jakarta lewat jalur Pantura. Singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Belik Indahsari, Pemalang. Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
1: Al-adabu wal akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto setiap Selasa bada maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak sekali hal yang perlu dilakukan oleh orang dewasa. Apalagi bila sudah berkeluarga dan punya anak. Waktu 24 jam terkadang rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan segala macam kesibukan. Kalau sedang sangat lelah, biasanya tugas-tugas rumah jadi kurang terurus, sehingga rumah kondisinya berantakan. Nah, bila sudah sering kewalahan begini, biasanya salah satu solusinya adalah memperkerjakan ART, agar pekerjaan mengurus rumah menjadi lebih ringan. Keberadaan ART di rumah memang dirasa sangat dibutuhkan, terutama bagi orang-orang dengan pekerjaan yang menyita waktu. Kendati begitu, tinggal serumah dengan ART juga pasti membawa konsekuensi tertentu. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk mengerjakan ART, pelajarilah beberapa plus minusnya berikut ini. Nah, yang pertama, tidak perlu pusing memikirkan urusan rumah tangga. Tujuan utama mempekerjakan ART tentu saja untuk membantu mengerjakan berbagai tugas rumah, terutama urusan masak dan membersihkan tempat tinggal. Hal ini akan terasa saat meringankan, tak kala kamu sudah berkeluarga dan punya momongan. Pasalnya, mengurus anak tetap menyita energi dan waktu. Jika punya ART, maka bisa menyerahkan urusan bersih-bersih rumah kepadanya. Kamu dan pasangan tinggal fokus mengurus keluarga dan pekerjaan saja. Hidup jadi terasa jauh lebih nyaman. Selanjutnya, ada banyak waktu untuk mengembangkan diri. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setelah menikah, banyak perempuan jadi kekurangan waktu untuk dirinya sendiri. Pasalnya, mereka kini berusaha fokus memberikan yang terbaik untuk pasangan dan juga untuk anak-anaknya. Keadaan ini juga semakin berat, tak kala ditambah dengan tugas-tugas mengurus rumah. Pada situasi semacam ini, memiliki ART adalah ide yang patut untuk dipertimbangkan. Jika ada orang yang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas rumah, kamu jadi punya waktu luang untuk diri sendiri. Kesempatan ini pun dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dengan cara belajar aneka skill baru. Nah, yang berikutnya adalah tinggal bersama ART bikin kamu sulit punya privasi. Mempekerjakan ART yang bersedia tinggal bersama memang sangat memudahkan. Pasalnya, kapan saja butuh bantuan, ada yang siap untuk menolongmu. Rumah pun selalu bersih dan rapi, sehingga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Kedati begitu, ada konsekuensi yang juga perlu kamu pahami. Bagaimanapun juga, ART tetaplah orang asing. Tetapi dia akan banyak mengetahui informasi tentang keluargamu. Nah, situasi ini membuatmu sulit untuk punya privasi, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kurang nyaman. Namun selama kamu mengerjakan batasan yang jelas, seharusnya akan aman-aman saja. Berikutnya, tidak semua ART baik dan bisa dipercaya. Banyak keluarga punya pengalaman positif dengan ART yang baik, profesional, dan bisa dipercaya. Hubungan yang terbangun bahkan bisa terasa seperti keluarga sendiri karena terjadi dalam waktu yang lama dan juga penuh dengan kepercayaan. Namun seperti dalam hubungan kerja, pengalaman tiap orang bisa berbeda-beda. Ada situasi di mana masalah muncul bukan karena niat buruk sejak awal, tetapi karena miskomunikasi, perbedaan ekspektasi, atau sistem kerja yang kurang jelas. Karena itu, mempekerjakan ART, apalagi yang tinggal bersama, perlu disikapi secara matang, terbuka, dan profesional. Dengan komunikasi yang sehat, aturan yang jelas, dan saling menghormati, hubungan kerja bisa berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Demikian kalau musim pembahasan mengenai beberapa plus minus punya asisten atau pekerja rumah tangga. Semoga sih ini bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim bersama saya Usama dalam buka buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas babu

0: buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayah, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan berhasil, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
2: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, rempah kering sering menjadi penentu karakter rasa dalam berbagai masakan. Tetapi aromanya kerap terasa kurang maksimal. Banyak orang sudah memilih rempah berkualitas, tapi hasil akhirnya masih terasa datar dan kurang menggugah selera. Hal ini biasanya bukan karena jenis rempahnya, melainkan karena cara pengelolaannya yang kurang tepat sejak awal. Padahal, rempah kering menyimpan minyak esensial yang sangat kaya akan aroma dan rasa. Jika diperlakukan dengan benar, rempah bisa menghadirkan sensasi smoky, hangat, dan mendalam dalam setiap hidangan. Nah, supaya masakan terasa lebih hidup, ayo kita bahas mengenai cara mengelola rempah kering dengan teknik yang tepat. Pertama, sangrai rempah kering sebelum digunakan. Menyangrai rempah kering merupakan langkah penting untuk membangkitkan aroma alaminya. Panas membantu mengaktifkan minyak esensial yang tersembunyi di dalam serat rempah. Tanpa proses ini, rempah sering terasa hambar, meski sudah digunakan dalam jumlah yang cukup. Proses sangrai sebaiknya dilakukan dengan api kecil dan tanpa minyak. Rempah perlu terus digerakkan agar panasnya merata dan tidak gosong. Saat aromanya mulai tercium kuat dan warnanya sedikit berubah, rempah siap digunakan untuk masakan. Berikutnya, haluskan rempah sesaat sebelum dimasak. Rempah kering yang sudah lama dihaluskan biasanya kehilangan sebagian besar aromanya. Permukaan yang terbuka membuat minyak esensial lebih cepat menguap. Oleh karenanya, menghaluskan rempah sesaat sebelum dimasak ini jauh lebih disarankan. Proses penghalusan membantu aroma keluar lebih intens saat bersentuhan dengan panas. Tekstur yang baru dihaluskan juga membuat rasa lebih menyatu dengan bahan lainnya. Cara ini efektif untuk menghasilkan masakan yang aromanya terasa lebih segar dan tajam. Berikutnya, gunakan rempah pada tahap waktu yang tepat. Waktu penambahan rempah sangat mempengaruhi aroma akhir masakan. Rempah yang dimasukkan terlalu awal bisa kehilangan aromanya karena paparan panas yang terlalu lama. Sebaliknya, rempah yang ditambahkan terlalu akhir seringkali terasa mentah dan kurang dalam menyatu. Menyesuaikan waktu penggunaan sesuai jenis rempah adalah kunci utamanya. Rempah kering seperti kayu manis atau rempah cengkeh cocok ditambahkan lebih awal. Sementara rempah halus lebih ideal dimasukkan menjelang akhir proses memasak agar aromanya tetap kuat. Demikian kalau usia pembahasan mengenai beberapa cara mengolah rempah kering agar aromanya maksimal. Semoga ini bermanfaat. Hanya saya usulkan di tips hari ini.
2: Kerabat muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah tuk hari nanti.
3: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
1: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. terjadi? Mari, mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
4: Amma yatasa'alun.
5: Masya Allah, anak eri, kok lo ya kong? Terus mulai ake apalan nih ya?
6: Alhamdulillah, ye.
5: Duh, Rika yo wis ake juga apalan nih, gue.
6: Rika juga yo gue. Aku tulian wih isin anu maca Al-Quran beme sih. Brutal gratul kok.
5: Oh alah, mau Rika gari melu bae tahsin nang masjid manurun ilmi kang. Anu gratis iki.
6: Lam apa enggane ora isin sih wong anu karo bocah cilik kaya kae. Rika jen aja gawe wirang maringnyong.
5: Wis tenang bae, ora apa-apa anu akibat iki. Ora usah isin-isin.
1: Dibuka program tahsin harian untuk laki-laki dengan biaya gratis. Kelas yang dibuka Al-Qur'an dan Iqra. Dilaksanakan setiap Selasa dan Kamis dengan waktu ba'da subuh, duhur, asar, dan isya bertempat di Masjid Manurul Ilmi, Purbalingga. Untuk informasi pendaftaran, hubungi 0853-853-61166. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh, Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
2: Waalaikumsalam, bro.
1: Sinse, saya mau menanyakan apa ramuan obat untuk mengobati badan saya selalu dingin dari dalam dan sampai saat ini belum sembuh, Sinse. Mohon ada solusinya.
2: Syukur. Sebenarnya penyakit yang paling gampang ya, ketika dingin, kan tinggal dipanaskan. Karena saya sering ngomong begini, orang di musim panas ya, di musim panas, di waktu duhur, di waktu panas, hidup di Tanjung Priok misalkan. Pasti yang dia cari bukan kopi panas, teh panas, yang dicari es teh. Ya, begitu pula sebaliknya orang yang berada di puncak dingin, gitu kan, di malam hari pasti dia nggak mungkin nyari es teh yang suasana cuaca sudah dingin, yang dia cari pasti pandrek, makanya
1: wedang jahe.
2: Nah, wedang jahe keluar dari sana. Itu juga sebabnya kita jangan tanya lagi ketika apa yang malam hari itu, teng. Wedang ronde apa ya? Yang jam 12 sekoteng ya.
1: Sekoteng
2: gitu kan. Sekoteng pakai es enggak? Enggak kan?
1: Enggak.
2: Ya, biasa. Dan dia malam hari dia. Dia keluar jam 12. Kadang kalau kita berpikir kan, siapa yang mau beli itu ya? Yang mau beli yang kedinginan. Dingin di malam hari itu ya. Artinya bagi ya makanya. Jadi kenapa dia enggak jualan jam 12 malam siang? Mana ada orang beli sekoteng jam 12 gitu.
1: Panas ya.
2: Siang ya. Panas dia dibutuhkan dia. Kan tapi gampang. Dingin itu ya ya kalau malam hari ya itulah ibaratnya enggak tahu penjual sekoteng tahu apa tidak kaidah tersebut tapi dia praktek. Tuh ya, mempraktekkan maksudnya malam hari dia beliau jualan. Sayalah solusinya gitu kan dia. Dia membawa segerobak solusi gitu kan. Nah itu yang dingin kan berarti gampang. Entah itu minum jahe, entah itu menem serai, entah itu ngunyah kencur ya. Mana yang cocok? Karena masing-masing jahe saya nggak cocok berarti serai gitu kan. Digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memancing energi apa itu kan sebenarnya kurangnya hararah dari kolbu. Bisa jadi ada yang terhalang, ada beberapa penghalang dan jahe memanaskan itu bukan berarti jahe itu obat pemanas yang mutlak dan terus-menerus, enggak. Dia hanya haroro dari kolbu ingin tidak menyebar ke seluruh tubuh, tapi ada hambatan-hambatan. Lah jahe itu mengeringkan hambatannya, balgam yang menghambat, dan memperlancar. Jadi apa haroro dari panas dari kolbu menyebar tanpa adanya penghalang, karena jahe itu membebaskan penghalang dari haroro yang keluar dari kolbu. Jadi bukan berarti yang memanaskan jahe dong. Jahe itu hanya sekedar mengeringkan balgam yang menjadi penghalang dan membersihkan jalan yang menjadi penghalangnya. Entah itu jahe, entah itu serai. Gitu ya. Jadi ini namanya kaidahnya itu sebenarnya sudah diketahui oleh penjual sekotang. Gitu ya.
0: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun, dan Islami. Santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Kok aku pengen motor sport apa ora, Kang?
4: Lawang aku ya senenge sing biasa bae lah. Sing ora aneh-aneh iki kowe.
3: Bukan gokok dadine, Kang, nganggo motor sport.
4: Anu, aku ora seneng ya, tetep ora seneng ae kowe. Aja maning lampu ngarepe kowe cok kiceng ngurupi sebelah tok bukan.
3: Oh, kuwi to motor sport lah, was Kang. Sing lampune murup siji.
4: Oh, Dening bisa murbe siji tok ya. Anu lampu siji ne anu mati apa kepriye we?
3: Ya ora, Kang. Kiye nek Rika pengen ngerti. Mulane mayu pada ngrungake bae.
0: Pernahkah Anda melihat motorsport keluaran lama yang lampu depannya hanya menyala sebelah? Sekilas terlihat seperti rusak, tetapi sebenarnya itu adalah desain yang disengaja. Lalu mengapa dibuat seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah pembagian fungsi lampu. Pada banyak motorsport, dua lampu depan tidak memiliki fungsi yang sama. Satu lampu digunakan sebagai lampu dekat, satu lagi sebagai lampu jauh. Artinya, saat Anda menyalakan lampu biasa, hanya satu sisi saja yang aktif. Ketika lampu jauh dinyalakan, barulah sisi lainnya ikut menyala atau bergantian aktif. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung desain ini. Yang pertama adalah efisiensi listrik. Pada motor generasi lama, kapasitas kelistrikan belum sebesar sekarang. Menyalakan dua lampu sekaligus bisa membebani aki dan sistem pengisian. Jadi, satu lampu saja sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua adalah identitas desain. Banyak pabrikan motor sengaja mempertahankan tampilan asimetris agar terlihat lebih sporty atau agresif. Bahkan beberapa model terkenal menjadikan ini sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan standar lama. Pada masa tertentu, aturan pencahayaan di beberapa negara masih memperbolehkan konfigurasi seperti ini, selama intensitas cahaya memenuhi standar keselamatan.

0: Namun pada motor modern, kebanyakan lampu depan sudah dirancang agar kedua sisi menyala bersamaan. Hal ini karena teknologi lampu lebih hemat energi dan memberikan pencahayaan yang lebih merata serta aman. Jadi jika Anda melihat motor lama dengan lampu hanya menyala sebelah, itu bukan rusak, melainkan bagian dari desain dan teknologi pada masanya.
1: Oh, cebule.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Walau bentangan jarak memisahkan raga, namun ukhuwah harus terjaga. Segera kirimkan salam dan sapaan Anda sekarang juga melalui SMS di 0811-2823-344. Sesaat lagi kita akan bersama di Salam Sapa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para peringat setia Radio Insani di manapun Anda berada, alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Salam Sapa. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini, kembali kita akan menemani aktivitas kerabat muslim dengan menghadirkan berbagai lantunan ayat Al-Quran yang berada di juz ke-28, 29, sampai dengan ke-30. Berjuga bagi Anda yang ingin berkirim salam sapanya, silakan dikirimkan saja di 0811-82-3344. Dan kerabat muslim, bersama saya di program acara Salam Sapa.
2: Salam Sapa. Salam Sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam Sapa.
7: Ya, kerabat muslim, bagaimana kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga kerabat muslim dalam keadaan sehat selalu, baik-baik saja, bahagia dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami ucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, apapun aktivitasnya. Semoga diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran tentunya ya. Dan juga bagi kerabat muslim yang mungkin lagi kurang sehat atau mungkin lagi sakit, ya apapun sakitnya, kita doakan bersama. Semoga segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi muslim yang sedang menyimak acara Salam Sapa di kesempatan pagi hari ini, monggo silakan dikirimkan saja tensinya. Bisa melalui pesan WA di 0811-282-3344. Dan kerabat muslim, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan menghadirkan Tudirul Murotal yang berikut ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif, Santun dan Islami.

0: Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali Salam sahabat.
1: 88.8 Radio Insan FM, Inspiratif Santun dan Islami, Kerabat Muslim. Masih bersama kami di program acara Salam Sahabat. Oke, bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-2823-344. Dan kita akan bacakan atensi pertama datangnya dari Ananda Harun ya, yang ada di Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Umi, semoga sehat selalu, amin. Minta morotannya surah Al-Mumtahanah, dan buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk Ananda Harun yang ada di Purwakarta. Dan untuk morotannya ditunggu, silakan kita hadirkan tentunya untuk Anda ya. Dan yang berikutnya datangnya dari mamanya Adi di Banjarnegara, lebih tepatnya di Kelimandi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh benar, mau minta morotannya surah Al-Lail karinya dari Syekh Mishori Rosid ya. Dan salam sampai

0: Buat para pendengar Radio NC dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Buat Pak Penyarnya bertugas dan Pak Penyar, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan juga mau minta murotalnya surat Ad-Duha, karinya dari Syamsul Rosid atau dari Ustadz Abu Samah. Dan sekali lagi mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih. Sangat-sangat terima kasih juga untuk Mama Adi yang ada di Kalimandi, Banjarnegara. Ada pun untuk muratannya, ditunggu, insya Allah akan kita hadirkan tentunya. Dan kerabat muslim, kita juga masih menunggu kiriman atensi dari Anda di 0811 823 344. Dan kita akan kembali hadirkan muratan yang telah direquest. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 88.8 FM Radio Insan Inspiratif, Santun dan Islami.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Belanjaan. Mau digunakan, tapi nilainya terlalu kecil. Mau dibuang, tentu tidak boleh. Lalu, apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah, bergabunglah di program Sehati. Sedekah untuk hari nanti.
1: Ittaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Lindungilah tubuhmu dari api neraka walaupun hanya dengan sedekah kurma separo.
0: Program Sehati ini diinisiasi oleh Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga untuk membantu kerabat muslim dalam menyalurkan potensi kebaikannya sekecil apapun. Jadi, mari mulai sekarang kumpulkan koin-koin atau uang receh Anda dan masukkan ke dalam kotak Sehati. Anda tidak perlu repot lagi, sebab tim kami siap untuk menjemput sedekah terbaik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berpartisipasi dalam program Sehati ini, dengan membagi atau menempatkan kotak Sehati di rumah atau di tempat usaha atau di dalam kegiatan komunitas Anda, silakan bisa mendaftarkan diri ke Tunas Ilmu Mart, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Untuk informasi lengkap, silakan hubungi admin kami 0851-7434-3463. Sehati, sedekah tuk hari nanti.
2: Eh kang, arep maring dini kak.
3: Iya lah, arep tuku wesi ko. Arep go renovasi dapur.
2: Loh, emangnya kenapa sih dapur dini kak?
3: Ya, bintu di mantan main bok.
2: Iya ke. Rika tak tidok ike. Rika meng toko besi tunas ilmu baik.
3: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
2: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kue wis ana besi, semen, lan dia-liane. Wis, sikir kami ngana baik.
0: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda. Salam sapa. Kirimkan segera salam sapa Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sapa.
4: 88.8 Radio Insan FM, Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim masih bersama kami di program acara Salam Sapa. Ya, bagi Anda masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811-823-344. Kita akan bacakan atensi yang sudah masuk kedatanya dari siapa yang pertama. Datangnya dari Pak Hashim Temeto, ya ada di Wonosobo. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat keluarga besar Radio Insani, kepada yang menyimak acara ini semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, amin. Mohon diputar kemurotalnya surah Jumat korinya dari Ustaz Abdul Qadir, dan buat penyiarnya saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah siaran Radio Insani dapat kami terima dengan jernih di sini. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan untuk Pak Hashim Temeto yang ada di Ketuk Wonosobo. Terima kasih juga atas informasinya untuk murotalnya surah Jumat dari Ustaz Abdul Qadir. Kayaknya belum ada ya, coba nanti kita akan cek terlebih dahulu. Terima kasih untuk Pak Sim Temeto yang ada di Wonosobo. Berikutnya datang dari keluarga Pak Imam di Karanangka Merebet. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kru yang bertugas, sehat selalu dan para pendengar dimanapun berada. Saya ucapkan selamat beraktivitas. Dan salamnya buat Ibu Buta Alim Muslimah dan Ibu Buta Alim Umi Segar. Simak terus mengatakannya, semoga menjadi terbiasa dengan khasanah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Untuk Ibu Ketua, Bu Soding, Bu Tri, Bu Tarmo, Juremi, Bu Kendar, Bu Riyadi, Mama Rina, Mama

Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Mungkin Anda merasa serba salah ketika Anda mempunyai uang receh atau uang koin sisa.

Mama Dian, Bu Sumirah, Bu Narti, semoga sehat walafiat semuanya, istiqomah dalam melakukan ibadah. Dan request melotanya surat Taghabun, dan saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wazakumullahu khairan untuk keluarga Pak Imam yang ada di Karang Nangka Merepet. Dan kerabat muslim bagi Anda yang masih belum bergabung, kita masih menunggunya di 0811 823 34 dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi sesaat lagi.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal.
3: John, Rika senang banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Duh. Rika ya jebule senang sambil bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika? Orang maras mbok kena emak sih. Panane be anu kaya kuwe.
4: Oh, aja kuatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
0: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja. Salam sahabat. Salam sahabat. Kirimkan segera salam sahabat Anda melalui SMS di 0811-2823-344. Segera kita lanjutkan kembali salam sahabat.
5: 88.8 Radio Insan FM, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, masih bersama kami di program acara Salam Sapa. Kita akan kembali bacakan atensi yang sudah masuk. Berikutnya datangnya dari Pak Samad Mukti yang ada di Karangnaka, Gedung Banteng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta morotalnya surah mutafifin kurinya dari Syekh Muhammad Al-Kurdi. Dan kirim salam sapa untuk keluarga ku dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan buat penyiarnya, saya ucapkan selamat bertugas, sehat selalu, dan saya ucapkan matur nuwun. Sama-sama turun juga buat Pak Samad Mukti di Karangnangka, Gedung Banteng. Untuk moratannya ditunggu. Dan yang berikutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau kirim salam sapanya buat adik Isam, adik Zul, dan juga buat Mbak Maryam, Abah, Umi, Uti, Kakung. Semoga semuanya sehat selalu. Amin. Rekas moratannya surah Maryam. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan atas atensi yang sudah dikirimkan Untuk muratannya mungkin coba nanti ya. Ya, kita akan kembali bacakan atensi berikutnya datangnya dari Mas Sarko yang ada di Susukan Purwokerto. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu penyiar, selamat pagi juga. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Minta muratannya dari Syamsul Rosi Surah Al-Qalam dan salam sampaikan pagi ini untuk istriku, untuk anak-anakku. Semoga Allah senantiasa melindungi keluargaku dan juga semoga anak-anakku menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Buat ayah, buat ibuku, semoga sehat selalu. Dan untuk para pendengar dimanapun Anda berada, ada Mas Handoko, Mas Triatno, Abu Nisa, Abu Kenita Aziz, ada juga untuk Umur Reva, Umur Revi, Ibu Arsini, Ibu Ani, Ibu Masih Kebar Hasan dan Husen, Kang Tursino, Mas Budi Wirasana, Mas Tony Bapakan Pokerto, dan semua pendengar dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya. Dan untuk Abu penyiarnya dan kru, semangat terus. Dan untuk Radio Insani, semoga semakin jaya di udara. Amin. Terima kasih untuk Mas Sarko yang ada di Susukan Purwokerto. Dan kenapa sih mungkin ini adalah tensi terakhir yang bisa kita baca di kesempatan Jumat pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Dan jangan kemana-mana, selain ini masih kita akan hadirkan berbagai acara untuk menemani aktivitas selesai di kesempatan yang berbahagia kali ini. Tetap di 88.8 FM, Radio Insan Inspiratif Santun dan Islami.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jam sudah menunjukkan di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya. Itu program acara Mutiara Ilmu. Di kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan hadirkan sebagai kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Tabayya Allah Qurnaidi Hafidhahullah dengan pembahasannya, Faidah-faidah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan langsung saja kita akan hadirkan kajian yang satu ini.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas kalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas fawaid dari kisah Nabi Nuh alaihi assalam, dan yang akan kita baca sekarang adalah faedah yang ketiga dan faedah yang atau sampai faedah yang kelima, ya. Dari faedah yang ketiga sampai faedah yang kelima. Faedah yang ketiga sudah kita bahas sedikit, tapi akan Anda ulas kembali karena mengingat pentingnya faedah ini. Salisan yang ketiga, yang punya kitabnya lihat halaman 53. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lambat, tidak membawanya maju, maka nasab keturunannya tidak akan mempercepatnya. Artinya tidak manfaat bagi orang yang amalnya lambat atau amalnya kurang atau bahkan isinya maksiat, tidak manfaat dia punya ayah yang memiliki jalur keturunan yang tinggi, tidak manfaat nasabnya, ya. Dijelaskan di sini bahwa nasab yang mengikat manusia itu ada dua jenis, ya. Al-Qismul Awal, antum bisa lihat paragraf sebelum paragraf terakhir, ya. Ansabun muaqqatatun tanfa'u.

صاحبها في الدنيا فقط ولا عبرة لها يوم القيامة وهي نسب الدم واللحم والعشيرة وغيرها. Jadi nasab itu ada dua jenis. Yang pertama nasab sementara. Nasab sementara ini bisa memberikan manfaat kepada orang hanya di dunia saja, tetapi tidak manfaat untuk di akhirat, di hari kiamat. Nasab yang dimaksud adalah nasab ad-dam wal-lahm wal-ashirah. Nasab darah, nasab daging, nasab keluarga, dan yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Mu'minun ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِ وَلَا يَتَسَأَلُونَ. Apabila sang kakala ditiup, pada hari itu tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka dan mereka tidak saling bertanya. Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat 101 bahwa ketika sang kakala ditiup, terputuslah nasab. Maksudnya nasab dunia. Tidak ada keterikatan nasab dan mereka tidak saling bertanya. Dan lebih jelas lagi kalau kita baca surat Abasa ayat ke 20 atau 33 sampai ke 37. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, apabila datang hari kiamat, يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, pada hari di mana seseorang lari dari saudaranya, maksudnya saudara kandungnya, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya, وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. Bagi setiap orang di hari itu, dia memiliki kesibukannya masing-masing. Ada urusannya yang menyibukkannya sendiri. Allah jelaskan di surat ini, ikhwan yang Allah muliakan, ketika hari kiamat datang, itu hubungan nasab terputus. Orang enggak kenal lagi sudah, pada lari dia. Ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Dan Allah jelaskan, لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِي. Padahal yang disebutkan di ayat-ayat ini adalah orang yang paling dan sangat terdekat dari seseorang. Saudaranya. Dia lari dari saudaranya. Ya. Ibunya, bapaknya, lari dari ibu dan bapaknya. Ya. Kemudian dari istri, dari anak-anaknya. Karena punya urusan yang besar. Ini menunjukkan hari kiamat ini sangat dahsyat. Oleh karena itu, pikirkan diri kita sendiri. Bagaimana kita selamat nanti di hari kiamat kelak. Kita bagaimana bisa selamat di akhirat kelak. Dan sangat bagus jika ada hubungan nasab dari sisi ini, dari sisi nasab dunia, juga nasab yang nanti akan disebut, nasab yang muabbadan, nasab yang muabbadah da'imah. Ini nasab yang kekal. Pertalian yang didasarkan dengan keimanan. Karena nanti keluarga itu akan disusul. Allah Subhanahu wa taala akan kelompokkan dengan keluarganya. Ya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman kemudian yang diikuti oleh keturunan mereka. Nah, keturunannya beriman juga kata Allah. Nanti akan dipertemukan di surga. Jadi iman ini yang akan mempertemukan. Nah, yang kedua, al-qismu tsani ansabun muabbadatun daimatun tanfa'u sahibaha fid dunya wal akhirah. Nasab, hubungan nasab yang kekal yang bisa memberikan manfaat kepada orang di dunia dan di akhirat. Wa hiya nasabatul iman atau nisbatul imani wat ta'ati wal ukhuwati fillah. Ini nasab yang akan bermanfaat. Nasab berupa keimanan, ketaatan, dan ukhuwah fillah. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu berbahagialah ikhwannya Allah. Ya kan?
ketika kita punya teman dan pertemanan kita di atas iman, tidak di atas embel-embel yang lain. Ini pertemanan yang sangat bermanfaat, bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 103, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwan, menjadi saudara. Jadi persaudaraan dan keakraban antara satu dengan yang lainnya dari pertemanan yang didasarkan dengan iman, ini merupakan nikmat dari Allah. Kemudian di surat Az-Zukhruf ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menegaskan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Teman-teman itu pada hari itu, pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan hubungan pertemanan yang akrab dulu di dunia itu akan menjadi musuh satu sama lain dan saling menyalahkan. Orang yang diajak maksiat akan menyalahkan orang yang mengajaknya. Dan orang yang mengajaknya juga enggak mau disalahkan. Berantem di akhirat. Ya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia, di akhirat. Oleh karena itu, ikhwan Allah menyayangkan, pertemanan di atas iman ini seperti nasab. Bahkan kadang lebih dekat daripada hubungan kekeluargaan biasa. Teman yang baik, ikhwan yang Allah menyayangkan, itu manfaat ketika kita hidup, ketika kita mau meninggal, ketika kita sudah meninggal, dan ketika di akhirat kelak, subhanallah. Teman yang baik ketika kita hidup, teman yang soleh, ketika kita lihat dia, ketika kita lagi sempit, ketika lagi kita kurang semangat ibadah, lagi turun iman, lihat teman kita yang soleh, semangat kita, semangat untuk ibadah, semangat untuk belajar agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaruh teman yang baik. Berbeda dengan teman yang jahat, teman yang jelek, yang buruk maksud saya. Teman yang buruk justru akan menyeret orang yang awalnya soleh jadi enggak soleh lagi. Yang rajin ibadah jadi enggak rajin ibadah. Yang rajin ngaji enggak jadi rajin ngaji. Dulu wanita pakai jilbab, karena salah teman dibuka jilbabnya. Dulu rajin ngaji, karena salah teman meninggalkan kajian, menyepelekan kajian. Ya. Kemudian sebelum meninggal, manfaat teman yang baik itu, akhi. Teman yang soleh ketika kawannya mau meninggal, dia dengan kesungguhannya datang dan mengingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditalkinkan. Ketika sakutul maut, ya akhi, ucapkan la ilaha illallah. Karena dia tahu bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah masuk surga. Berbeda dengan kawan yang buruk. Kawannya mau meninggal, takut dia. Kabur. Weh, mau mati nih. Waduh, saya takut. Boro-boro ngingatkan Allah. Boro-boro suruh mengucapkan la ilaha illallah. Dia sendiri takut. Atau dia lagi sedang-sedang enak, minum-minuman keras. Lagi bermaksiat. Ini kawan yang buruk. Teman yang buruk. Teman yang baik. Manfaat ketika kita berada di alam barzakh, ketika ada di kuburan, dia ketika mengingat kita, ketika kita meninggal, dia mendoakan rahmat. Rahimahullah fulan, rahimahullah fulan. Ya, didoakan. Tapi kawan yang buruk, mana ada yang ingat doakan? Mana ada? Dia sedang enak-enak bermaksiat. Dia enggak kenal dan enggak ingat saudaranya. Ya. Kemudian kawan yang baik di akhirat manfaat, bisa ngasih syafaat. Dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi di surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Ya, teman akrab yawma idzin, pada hari kiamat, sebagian mereka dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Jadi musuh yang dulu seakan-akan loyal, kemana-mana bersama, motoran bersama, mobilan bersama, jalan bersama, minum arak bersama, bermaksiat bersama, di akhirat jadi musuh. Adu, saling menyalahkan. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa.
Oleh karena itu ketika ada ya

kita punya kawan soleh, kawan yang beriman, taat pada Allah Subhanahu wa taala, pegang, temani, jangan tinggal. Karena bisa jadi ikhwannya Allah, mereka dalam pertemanan itu mesti sifat manusia ada apa? Sifat manusia ada kurangnya. Orang yang bertakwa jangan dianggap sempurna terus. Ya tidak. Ketika antum punya kawan yang baik, shodiq, yang soleh, kawani akhi. Dan maafkan kesalahannya. Maafkan kekurangannya. Sebagaimana antum juga ingin dimaafkan dan diwajari kekurangan antum. Karena apa? Karena sebagian orang, akhi, ketika berkawan, dia inginnya kawannya seperti malaikat. Dia ingin kawannya itu tidak pernah salah. Orang semacam ini tidak akan bakal punya kawan, akhi. Ya? Karena orang itu ada salah. Nah, ini perlu diperhatikan, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW berkata, bersabda, la yafraqu mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Mu'min jangan membenci mu'minah. Kalau ada dia benci pada salah satu sifat yang ada pada dirinya, dia akan ridha dengan sifat yang lain yang ada pada dirinya. Seorang suami jangan benci sama istrinya. Ya. Ini hadis, walaupun untuk suami ke istri, bisa untuk istri ke suami, dan bisa juga untuk pertemanan. Syekh As-Sa'di rahimahullah membawakan hadis ini dalam kitabnya Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah. Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah, ketika berbicara tentang pertemanan. Jadi kalau kita berteman, ya, kita harus tahu bahwa teman kita banyak kelebihannya, tapi ada kekurangannya. Kita wajari kekurangannya sebagaimana kita menerima kelebihannya yang banyak dan menikmatinya, mengambil manfaat darinya. Dan kita pun ingin kekurangan kita diwajari tidak sama teman kita? Diwajari. Sebagaimana mereka juga menikmati kelebihan yang ada pada kita atau bangga dan kelebihan yang ada pada kita. Ini pertemanan. Dan begitu juga hubungan suami istri. Ketika melihat istrinya, lihat, jangan seperti melihat malaikat. Istrinya ada kekurangan, pasti kekurangan. Enggak ada yang sempurna. Ada lebih di sini, kurang di yang lain. Begitu. Cari yang sempurna sampai kutub utara atau kutub selatan, ujung dunia. Nemu tidak? Tidak akan menemukan yang sempurna, siapapun dia. Nah, kita balik ke sini, ikhwan. Kita masih berbicara tentang ini, ya. Nasab yang langgeng, abadi. Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. Nah, mudah-mudahan kita di sini, ikhwan, dipertemukan, duduk bersama-sama di masjid yang mulia ini, bersama-sama berkawan. Berkawan dengan dasar iman dan ketaatan. Saya tanya antum, antum duduk di sini karena apa? Apa karena mau dapat duit? Tidak. Apa karena organisasi tertentu? Partai tertentu? Atau karena bisnis? Ada enggak karena bisnis? Apa Ustaz janjikan bisnis? Atau Ustaz mengharapkan bisnis dari antum? Tidak ada. Tidak ada hubungan itu sama sekali. Ya? Tidak ada embel-embel lain. Apakah karena ada sesuatu? Nah, ini. Jadi kita duduk di sini, ikhwan Allah, ya kan, berharap dengan dasar ketaatan, iman, yang semoga kita saling memberikan syafaat di akhirat kelak nanti. Walidzalika fa ahliyatul anbiya laysat ahliyatud dami wal lahm. Ah, perhatikan ini penting, ikhwan. Oleh karena hal tersebut, keluarga nabi itu bukan laysat ahliyatud dami wal lahm. Keluarga nabi itu bukan keluarga yang didasarkan karena pertalinan darah dan daging. Wa innama ahliyatul imani wal manhaji wal ittiba. Tapi keluarga yang didasari dengan iman, manhaj dan ittiba. Fa ahlur rasul humul ladzina amanu bihi wattaba'uh. Keluarganya rasul adalah orang-orang yang beriman kepada beliau, orang yang mengikuti beliau. Dan Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Nabi Ibrahim,
Faman tabi'ani fa innahu minni. Barang siapa yang mengikutiku, dia adalah bagian dariku. Surat Ibrahim ayat 36. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-68. Inna awlan nasi, sesungguhnya orang yang paling dekat bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang yang mengikutinya. Orang yang paling dekat, orang-orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, siapa ikhwan? Keluarganya? Orang yang paling mengikuti, orang yang mengikutinya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ikhwan? Surat

orang yang mengikutinya ini kata Allah Subhanahu wa taala. Surat apa ikhwan? Surat Ali Imran ayat 68. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang aku-akuannya orang Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi bilang Ibrahim mina, Ibrahim dari kami. Orang Nasrani bilang Ibrahim dari kami. Allah bantah di surat Ali Imran ayat ke-67-nya. Ya. Apa kata Allah? Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ibrahim itu sekali-kali bukan dari golongan Yahudi, bukan dari golongan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Tetapi Ibrahim itu hanif, nabi yang lurus, muslim dan bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Kemudian disebutkan di ayat berikutnya, inna awlan nasi bi Ibrahim. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan Ibrahim, siapa yang paling dekat? Lalladzina taba'uhu, orang yang mengikuti Ibrahim. Bukan hanya sekedar ngaku-ngaku belaka. Yang mengikuti Nabi Ibrahim ini orang yang paling dekat dan layak dekat dengan Nabi Ibrahim AS. Inna awlan nasi bi Ibrahim, lalladzina taba'uhu, wa hadzan nabiyyu walladzina amanu. Dan nabi ini, Nabi Muhammad maksudnya, Allah Subhanahu wa taala berikan keterangan yang dekat dan yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad. Dan siapa? Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kemudian Allah taala berfirman, wallahu waliyyul mu'minin, dan Allah itu pelindungnya orang-orang yang beriman. Ada pelajaran yang menarik di sini, ikhwan. Mengaku-ngaku hanya sekedar pengakuan tanpa bukti tidak bisa diterima. Di sini kita lihat orang-orang Yahudi mengaku-ngaku Ibrahim bagian daripada mereka. Orang-orang Nasrani mengaku-ngaku bahwa Ibrahim bagian daripada mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah pengakuan mereka karena tidak sesuai dengan kenyataan. Maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya, dibantah sama Allah. Dari sini kita dapat pelajaran, akhi. Mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah, orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengikuti sunnah tetapi melakukan bid'ah, ini hanya pengakuan belaka. Tidak diterima. Ya. Ketika mengaku sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia hendaknya orang yang paling pertama beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittiba saja. Jangan melakukan bid'ah. Itu cukup untuk kalian. Dan sebagian sahabat mengatakan kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu lakukan. Karena sahabat itu adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ingin diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan kecuali apa? Ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ittiba mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak keistimewaannya. Minimalnya dapat dua hal yang sangat besar yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 31. Qul, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Beritiba'lah kepadaku. Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan hal ini kepada kaum mukminin, kepada manusia. Qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ketika ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Yuhibbukumullah. Ini nomor satu. Allah akan mencintai kamu. Siapa yang tidak mau dicintai sama Allah? Kita semua mengharap cinta Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang kedua, dan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Siapa yang tidak mau diampuni sama Allah? Kita semua mengharap ampunan Allah. Kita semua lalai, banyak lalai.
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim.

Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga ayat ini disebut sama ulama ayatul mihnah, ayat ujian. Ayat ini menguji orang yang mengklaim mencintai Allah, mengklaim ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walidzalika indama da'a Nuhun alaihi assalam rabbahu an yunjiza lahu wa'dahu binajati ahlihi qulna ihmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka wa ibnu Nuhin min ahlihi wallahu azza wa jalla akhbarahu anna ibnahu kafirun wal kufru amalun ghayru salihin lidzalika la yu'addu min ahlihi li anna ahlahu humul mu'minuna bihi. Oleh karena hal tersebut, ketika Nabi Nuh memanggil atau berdoa kepada Rabbnya untuk menunaikan janjinya untuk menyelamatkan keluarganya, Allah Ta'ala berfirman, "Qul nahmil fiha min kulli zawjaini ithnaini wa ahlak." Muatkanlah wahai Musa ke dalamnya, maksudnya ke dalam bahtera. Ke dalam bahtera dari masing-masing pasangan, pasang-pasang, jantan dan betina dari hewan dimasukkan. Dan binatang ini nurut-nurut, akhi, masuk binatang. Ketika disuruh masuk sama Nabi Nuh, masuk tuh. Tapi manusia nurut enggak, akhi? Manusia didakwai sama Nabi Nuh selama 950 tahun. Bandel. Binatang disuruh masuk, masuk. Makanya al-ghurizatu as-salimah, ghurizah yang lurus, akhi, ghurizah yang bagus, insting yang bagus, itu lebih bagus daripada akal yang sakit. Ghurizahnya, instingnya hewan itu lebih baik daripada akal manusia yang sakit. Nurut hewan, masuk selamat. Ya. Wa ahlak. Nah, dan keluargamu. Kemudian kita lihat di sini, anaknya Nabi Nuh min ahlihi, bagian daripada keluarga Nabi Nuh. Fallahu azza wa jal akhbarahu anna ibnahu kafir. Allah menghabarkan bahwa putranya itu kafir. Wal kufru amalun ghairu salihin. Dan kekafiran itu amal yang bukan amal salih. Lidzalika, oleh karena hal tersebut, la yu'addu min ahlihi, putra Nabi Nuh tidak dianggap sebagai keluarga Nabi Nuh. Ini dalilnya. Lianna ahlahu humul mu'minuna bihi. Karena hakikatnya keluarga Nabi Nuh adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Wallahu azza wa jalla lam yunkir ubuwata Nuhin libnihi. Allah azza wa jalla tidak mengingkari Nabi Nuh itu bapaknya, putranya. Wa imna ma tahaddatsa anhu ka amalin ghairi salih. Allah berbicara tentang putranya Nabi Nuh karena dia melakukan amal-amal yang tidak soleh, amal buruk. Walidzalika infasalat al-ilaqatu was-silatu allati tarbitu bainahuma. Oleh karena hal tersebut, infasalat, terputuslah ilaqah, hubungan antara Nuh alaihi salam dan putranya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, mari kita perhatikan baik-baik surat Hud ini, ikhwan. Wa nada Nuhu rabbahu. Nuh memanggil atau menyeru, berdoa kepada Rabbnya. Faqala Rabbi, wahai Rabbku, inna bni min ahli, sesungguhnya putraku bagian daripada keluargaku. Wa inna wa'dakal haqqu, dan sesungguhnya janjimu itu hak. Wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang paling adil. Qala ya Nuhu, innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, wahai Nuh, dia bukan termasuk keluargamu, wahai Nuh. Innahu amalun ghairu salih. Ia beramal dengan amalan yang tidak salih, tidak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Maka jangan sekali-kali engkau meminta kepadaku tentang sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Inni a'idhuka antakuna minal jahilin. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang

yang bodoh. Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun. Wahai Rabbku, ini kata Nabi Nuh, aku berlindung kepada engkau untuk meminta sesuatu kepada engkau yang tidak aku ketahui tentang hakikatnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak mengampuniku dan tidak merahmatiku, aku minal khosirin, niscaya aku termasuk orang yang rugi. Ini jelas sekali ya, Allah putus hubungan nasab antara Nabi Nuh alaihissalam dengan putranya. Kenapa akhi? Karena putranya itu kafir. Putus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Pesan yang baik untuk putra-putri bapak ibu adalah iman, Islam. Harga iman mahal tidak? Mahal sekali. Dalilnya apa yang pernah saya sebutkan beberapa kali di sini? Ayat 91 surat Ali Imran. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Apa kata Allah? Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba. Maka tidak diterima dari salah satu mereka tebusan untuk nebus azab dengan menebus seberat atau sebanyak emas sepenuh bumi. Walau iftada bih. Walaupun dia mau menebusnya. Saya tanya ikhwan, siapa yang punya emas 20 kilo? Hah? Di antara antum? Antum punya emas 5 gram saja, senang kan? Woi, 5 gram, saya baru beli 5 gram, akhi. Dikumpulin lagi, taruh di tempat penyimpanan emas tuh. Ya. Kemudian pas naik harga dijual, oh, dapat rumah, akhi. Subhanallah. Ada yang begitu? Ada. Dia punya emas segini. Mungkin semeja ini, kaya orang. Baru semeja ini, enggak ada apa-apa dengan masjid ini kan? Ini satu bumi, akhi. Sepenuh bumi. Ya. Ini mahal iman itu. Mahal tidak? Mahal. Baik, ibadallah ihrisu 'ala an-nasabi alladhi yanfa'ukum fid dunya wal akhirah. Ihris, ya. Ihris atas nasab yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi kita harus semangat, ya. Harus semangat dengan nasab yang memberikan manfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Makanya cari kawan-kawan yang soleh, jangan cari musuh. Ya. Cari kawan satu aja yang soleh susah. Ya tidak? Makanya jangan cari musuh. Punya musuh satu aja sudah susah. Kawan 1000 kurang. Cari kawan soleh, yang soleh ditemenin akhi. Dan enggak boleh kita sombong. Ketemu sama kawan kita jangan pura-pura enggak tahu. Oh, ada orang melengos. Ada orang ketemu ustadznya pura-pura enggak tahu itu ustadz tuh. Tapi pura-pura enggak tahu. Ada yang begitu. Pada belajar sama ustadznya. Hah? Ada enggak yang begitu? Jangan begitu, ya. Ketika ketemu sama kawan, salam yang ramah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Senyumnya engkau dengan saudaramu kepada saudaramu apa? Sedekah. Nah, itu ya. Ada murid ketemu pura-pura enggak tahu sama ustaznya. Saya enggak tahu apa punya utang atau apa itu. Wa huwa nasabul iman wal ikhwah. Ah, ini nasab yang bermanfaat di dunia akhirat itu nasab keimanan, nasab persaudaraan. Antum perbanyak saudara. Jangan kerja terus. Eh? Kerja cari duit sehingga menyendiri, enggak ada kawan. Jangan, akhi. Rizki itu tidak dinilai dengan harta, akhi. Dan hubungan yang baik dengan kawan antum, antum bahagia lebih daripada segalanya, akhi. Antum bisa senyum, senang, makan bersama-sama kawan, jalan bersama, ya, sesekali hiking misalkan. Ayo kita jalan ke mana? Ke sana. Ya, sebentar balik lagi, ngaji lagi. Ya. Ayo sepedaan, boleh. Sejam aja balik lagi. Jangan seharian sepedaan terus. Seharian sepedaan, motor-motoran, gimana ceritanya? Enggak ngaji-ngaji, akhi. Terus dibilang sepeda sunnah lagi nanti. Nah, mubah kan mubah katanya kan gitu. Ya mubah tapi enggak ngaji, enggak belajar. Ya, betul berkawan, ya. Ya sesekali ada sama kawan ngaji, ada kemana, bagus.
Cari hobi yang manfaat dunia akhirat.

Wahdharu an tatamassaku wa tafkharu binasabil lahmi wad dami wal ashira. Hati-hati, kata penulis di sini. Hati-hati antum berpegang dan bangga dengan nasab darah daging, nasab ashirah. Bangga punya keturunan ningrat, bangga dengan keturunan orang gede, keturunan orang kaya, keturunan pejabat. Hati-hati, akhi. Enggak ada manfaat, ya. Enggak ada manfaat. Apa itu arti itu semua? Nanti ketika mati, enggak didoain sama mereka. Tapi kalau yang ngaji, Masya Allah, ketika antum lagi sakaratul maut, langsung datang. Ketika dikuburkan, dimakamkan, langsung disolati, akhi. Kalau yang nyolatinya 40 orang, bagus sekali itu, subhanallah. Semuanya beriman, luar biasa. Oke, doa semua, manfaat. Kayak itu. Jadi kawan yang baik ini manfaat. فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ صَحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Berbangga-bangga dengan nasab yang apa? Yang seperti itu enggak manfaat di hari kiamat. Nah, kita lanjut. Ada tiga dalil, dua dari Al-Quran, satu dari hadis, penegasan tentang nasab, pernasaban. Ya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat ketiga, لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Kaum kerabatmu dan anak-anakmu tidak akan bermanfaat bagimu. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Dan di hari kiamat, Allah tuh dia akan memisahkan antara kalian. Allah jelaskan di sini, di hari kiamat dipisahkan sama Allah. Ya, jadi hubungan kerabat dan anak-anak, kata Allah, tidak manfaat. Di hari kiamat dipisah. Ini siapa yang bilang? Allah. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Kemudian di surat At-Tahrim ayat 10. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah telah memberikan perumpamaan untuk orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya di bawah tanggung jawab dua orang yang soleh, dua hamba Allah yang soleh. Fakhanatahuma. Keduanya berkhianat. Falam yugniya anhuma min Allahi syai'a. Falam yugniya. Oleh karena itu keduanya tidak dapat membantunya dari azab Allah sedikit pun. Wakila, dan dikatakan, udkhula, masuklah kamu berdua, an-nara, ke dalam api neraka, ma'ad-dakhilin, bersama orang-orang yang masuk neraka. Istri Nabi saja, ketika berkhianat, ya, dia masuk neraka. Tidak manfaat. Ya. Walidhalika indama anzalallahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena hal tersebut, ketika Allah menurunkan firman-Nya kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat. Surat Asy-Syu'ara ayat 214, ya. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Rasul berdiri di Bukit Safa. Dan Rasul berkata, ya ma'syara Quraisy, ishtaru anfusakum minallahi la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai kalian, orang-orang Quraisy, tebuslah, selamatkanlah diri kalian dari azab Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasul, aku tidak dapat melindungi sedikit pun kalian dari azab Allah. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak dapat melindungi kamu sedikit pun dari azab Allah. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas ibn Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak dapat melindungi kamu sedikit pun dari azab Allah. Ya Sofiyatu ammata Rasulillahi, la ughni anki minallahi syai'a, wahai Sofia, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sedikit pun tidak bisa melindungi kamu dari azab Allah. Sampai ke anaknya, Rasul berkata, ya Fatimah,

0: Binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salini bima syi'ti, mintalah kepadaku, mintalah kepadaku apa yang kau mahu. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak dapat melindungi engkau sedikit pun dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan siapa ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa faedah yang disebut ini besar sekali. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Jadi nasab ini enggak ada manfaat sama sekali. Kalau amalnya itu lambat, kalau amalnya itu bukan amal soleh, sama sekali. Leluhur itu enggak manfaat. Leluhur orang tua kita, ya. Kalau kitanya tidak beramal dengan amal soleh. Ya, ini manfaat mudah-mudahan, ya, apa yang kita baca. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam ketaatan, dalam amal soleh, dan menguatkan kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Amin. Sampai sini ikhwan, mudah-mudahan manfaat sekali lagi. Dan insyaAllah kita lanjutkan. Berarti faedah yang keberapa ikhwan? Faedah yang keempat ya? Iya. Karena kira hari ini selesai faedah semuanya. Baik. Ini yang bisa kami bahas. Semoga manfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: La uqsimu bihadzal balad.
2: Aku bersumpah dengan negeri ini Mekah.
3: Wa tahillu bihadzal balad.
2: Dan engkau Muhammad bertempat di negeri ini.
3: Wa walidin wa ma walad.
2: Dan demi pertanian bapak dan anaknya.
3: Laqad khalaqnal insana fi kabad.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir? Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir.
3: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة.
2: Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.
3: أولئك أصحاب الميمنة.
2: Mereka orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan.
3: والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة.
2: Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka adalah golongan kiri.
3: عليهم نار مؤصدة.
2: Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat-rapat.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Wal-layli idza yaghsha.
2: Demi malam apabila menutupi cahaya siang.
3: Wan-nahari idza tajalla.
2: Demi siang apabila terang benderang.
3: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى.
2: Demi penciptaan laki-laki dan perempuan.
3: إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
2: Sungguh usahamu memang beraneka macam.
3: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى.
2: Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa.
3: وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
2: Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik surga, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan.
3: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى.
2: Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa.
3: Inna 'alaina lal huda.
2: Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk.
3: Wa inna lana lal akhirata wal ula.
2: Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia itu.
3: Fa anzartukum naran talazza.
2: Maka aku memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala.
3: لا يصلها إلا الأشقى.
2: Yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka.
3: الذي كذب وتولى.
2: Yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman.
3: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى.
2: Dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya.
3: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
2: Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya.
3: إِلَّا بِتِغَاءَ وَجِهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى.
2: Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Dan niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
5: Kok aku pengen motor sport apa ora, Kang?
6: Lawang aku ya senenge sing biasa bae lah. Sing ora aneh-aneh iki kowe.
5: Bukan gogok dadine, Kang, nganggo motor sport.
6: Anu, aku ora seneng ya, tetep ora seneng iki kowe. Aja maning lampu ngarepe kowe cok kiceng ngurupi sebelah tok bukan.
5: Oh, kuwi ta motor sport lah, was Kang. Sing lampune murup siji.
6: Oh, dening bisa murupe siji tok ya. Anu lampu sijine anu mati apa kepriwe?
5: Ora, Kang. Kiye nek rika pengerti. Mulane mayu

0: Ada ruang nak baik.
1: Pernahkah Anda melihat motorsport keluaran lama yang lampu depannya hanya menyala sebelah? Sekilas terlihat seperti rusak, tetapi sebenarnya itu adalah desain yang disengaja. Lalu mengapa dibuat seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah pembagian fungsi lampu. Pada banyak motorsport, dua lampu depan tidak memiliki fungsi yang sama. Satu lampu digunakan sebagai lampu dekat, satu lagi sebagai lampu jauh. Artinya, saat Anda menyalakan lampu biasa, hanya satu sisi saja yang aktif. Ketika lampu jauh dinyalakan, barulah sisi lainnya ikut menyala atau bergantian aktif. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung desain ini. Yang pertama adalah efisiensi listrik. Pada motor generasi lama, kapasitas kelistrikan belum sebesar sekarang. Menyalakan dua lampu sekaligus bisa membebani aki dan sistem pengisian. Jadi, satu lampu saja sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua adalah identitas desain. Banyak pabrikan motor sengaja mempertahankan tampilan asimetris agar terlihat lebih sporty atau agresif. Bahkan beberapa model terkenal menjadikan ini sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan standar lama. Pada masa tertentu, aturan pencahayaan di beberapa negara masih memperbolehkan konfigurasi seperti ini, selama intensitas cahaya memenuhi standar keselamatan. Namun pada motor modern, kebanyakan lampu depan sudah dirancang agar kedua sisi menyala bersamaan. Hal ini karena teknologi lampu lebih hemat energi dan memberikan pencahayaan yang lebih merata serta aman. Jadi jika Anda melihat motor lama dengan lampu hanya menyala sebelah, itu bukan rusak, melainkan bagian dari desain dan teknologi pada masanya.
2: Oh, cebule.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara, dan kami sedang mampir di DNP Sportswear, yang insya Allah kita sudah bertemu dengan Mas Fadel. Beliau adalah owner dari usaha ini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadel.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu Mas, sebenarnya usaha jenengan ini apa, kemudian namanya apa gitu Mas.
4: Perkenalkan, saya Fadel Afiat. Saya owner dari DNP Sportswear. Kami bergerak di bidang tekstil, Bapak. Jadi hari ini itu yang sudah keluar ke publik itu soal DNP Sportswear itu mengerjakan soal-soal jersey pakaian olahraga gitu, Bapak. Memang yang kita highlight di awal ini fokus kepada pakaian-pakaian olahraga.
3: Pakaian-pakaian olahraga ini nanti target pasarnya dengan itu sebenarnya apa? Sekolah, olahragawan, atau apa ini sebenarnya?
4: Oke, menarik sekali. Jadi sejauh ini market yang sudah bekerja sama dengan kami ya, paling banyak itu dari pencaksilat, perguruan-perguruan pencaksilat, terus dari rekan-rekan sepak bola Purbalingga, dan kebetulan ini baru aja kemarin kita mengerjakan untuk ASCAP PSSI Purbalingga. Gitu, jadi memang di awal ini kita muncul sebagai apa produsen pakaian olahraga.
3: Ini sebenarnya di sini sudah lama apa gimana sih Mas usahanya dengan ini?
4: Kalau DNP sendiri itu mulai dari bulan Desember tahun 2023, Bapak.
3: Lah kalau misalnya tadi Masnya bilang bahwa khususnya adalah targetnya apa namanya membuat jersey atau pakaian-pakaian olahraga ini ya, itu berarti kalau misalnya mau pesan ke sini harus kalah banyak ya?
4: Enggak harus, Bapak. Jadi kalau di DNP itu MOQ-nya cuma satu piece. Jadi cuma pesan satu piece aja bisa gitu.
3: Oh gitu. Kirain kayak bayangan saya itu seragam untuk bikin banyak itu enggak ya?
4: Enggak apa-apa, karena kebetulan kita juga sistemnya sudah satu atap, mesin kita ada, jadi bukan maklon ya Pak. Jadi memang kita itu vendor yang sistemnya satu atap, produksinya di satu tempat, dari printing jersey-nya sampai proses packing, jahit dan lain sebagainya itu sudah di satu tempat gitu. Makanya kita bisa MOQ-nya rendah, hanya satu pieces.
3: Begitu. Berarti kalau seperti itu tetap aja enggak Mas? Maksudnya jenengan display dan jual di sini apa tergantung pesanan saja?
4: Sejauh ini kita baru mengerjakan sesuai pay order ya Bapak. Jadi yang ada di sini, yang ada di rak itu semuanya sampel. Jadi hanya mengerjakan orderan-orderan saja tergantung pesanan.
3: Oh, melayani pesanan ya. Jadi tidak kemudian apa namanya jual di sini terus di sini tidak dijual belikan gitu ya.
4: Betul, sementara baru seperti itu Bapak. Dan memang kita itu lagi berusaha untuk migrasi ke online. Cuma memang masih proses gitu. Masih proses migrasi dari offline ke online.
3: Kalau yang model seperti ini berarti bahannya kualitasnya tinggi dan harganya ya barangkali khusus ya Mas?
4: Jadi untuk pemesanan jumlah banyak maupun sedikit itu harganya sama, tidak ada pengecualian gitu Bapak. Jadi kalau misal pesan jersey satuan itu kan 95.000 Bapak, itu untuk yang reguler. Nah untuk pesanan banyak itu justru bisa lebih murah gitu.
3: Oh kirain sampai ratusan gitu, enggak ya?
4: Enggak sampai Bapak. Ya mudah-mudahan sih insya Allah DNB itu sejauh ini ya masih paling murah lah, paling terjangkau dan kualitasnya paling bagus di Purbalingga.
3: Soalnya yang saya tahu gitu ya, barangkali juga keliru, ketika ada kemarin momen-momen Persibangga yang kemudian main gitu kan, jersinya kan dijual tuh sampai ratusan ribu, ternyata nggak seperti itu ya? Atau memang itu khusus atau bagaimana? Ada yang seperti itu?
4: Oh tentu berbeda kalau ini akan dibandingkan dengan jersey Persibangga gitu ya, karena kita kan custom by order. Kalau Persibangga itu kan brand Bapak, jadi kalau brand itu memang dia harus mencari keuntungan untuk menghidupi klub, menghidupi tim begitu, untuk operasional tim itu sendiri.
3: Oh berarti khusus berarti ya? Lah ini saya baru tahu Mas, baru ngerti. Oh gitu. Lah ini kan barangkali adalah sesuatu yang khusus untuk menawarkan ini semua, berarti ini dengan bagaimana nih kiatnya Mas? Karena ini adalah merupakan usia khusus yang siapa yang mau order silakan tuh, siasat marketingnya bagaimana Mas?
4: Oh itu sederhana Bapak. Jadi kami itu kan memang kenapa DNB bisa dalam waktu yang singkat ini itu bisa bertumbuh sedemikian signifikan gitu ya, kami memang base-nya itu berdiri dari karena kawan-kawan. Jadi teman-teman yang berteman dengan saya gitu Pak, itu support ke kita luar biasa. Jadi DNP pun sejauh ini yang saya kampanyekan adalah yang pertama manfaat buat teman-teman gitu. Jadi beberapa tim, beberapa klub sepak bola ya di Purbalingga, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi yang jelas kadang-kadang itu ada yang butuh bola gitu, nggak punya bola, atau Mas saya punya tim saya itu ada 12 orang tapi kita cuma mampu beli 6 gitu. Beli 6 gratis 6 gitu Pak. Nah, itu untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi ya kalau dibilang profesional, kita bisa profesional, tapi ya ada semi sedekahnya dan mungkin juga bisa sedekah gitu.
3: Masya Allah, berarti malah mensupport ya Mas ya, yang kemudian anak muda yang pengen apa namanya berbuat seperti itu. Untuk desainnya Mas, ini barangkali desainnya sudah nyenengan yang bikin atau dari sana sebenarnya?
4: Itu oke, jadi kalau untuk masalah desain, untuk customer yang belum punya desain itu bisa kita beri desain dan itu free Pak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau order tapi sudah bawa desain itu juga bisa langsung dipakai gitu.
3: Dan itu pemesanannya nggak pakai lama ya, langsung bisa jadi gitu ya?
4: Insya Allah itu tergantung antrian ya Pak, kalau bisa jadi gitu. Jadi kalau standar operasional di kami itu pemesanan normal, reguler itu sekitar 2 minggu Bapak. Cuma untuk pesanan-pesanan tertentu gitu yang butuh dalam waktu dekat itu perlu diobrolkan lagi dengan tim gitu.
3: Tapi selama ini memang jangkauan pemasarannya hanya cuma di Purbalingga ya, jangan main media sosial juga tuh bagaimana?
4: Sementara memang belum masuk ke online ya Bapak, tapi ini baru dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman ke teman. Tapi sejauh ini ya paling jauh kita udah kirim ke Amerika, udah ke Biak Papua.
3: Bisanya seperti itu kenapa nih?
4: Itu Bapak, seperti yang saya sampaikan Bapak tadi sebelumnya, itu teman-teman kami itu suportif gitu ya, solid yang di bawah di akar rumput gitu. Jadi ada teman yang punya usaha itu pasti mereka berhuyun-huyun membantu gitu.
3: Baik, kalau seperti itu barangkali pendengar yang khususnya Radio Insani yang kepengin tahu alamatnya nih Mas, sebenarnya tepatnya tuh di mana nih DNP ini?
4: di Jalan Raya Karanggambas, RT 3 RW 4, Desa Karanggambas, Kecamatan Padamara, Purbalingga.
3: Nah, sebelum melangkah ke sini, barangkali pengen nanya-nanya dulu, by telepon.

0: barangkali bisa dibagikan nomor teleponnya?
1: Boleh, untuk nomor teleponnya di 0822-6149-3399.
0: Baik, Mas Fadel, terima kasih nih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usaha jenengan yang ternyata juga ini ada sisi baiknya, sisi bantunya, sisi supportnya akan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kamar 7 dan lainnya.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan ayat ke-16. Langsung saja kita dengarkan rotannya yang satu ini.
11: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rest area Blik Indah Sari adalah merupakan rest area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di rest area Indesari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Rest area Blik Indah Sari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengonsumsi Walmart secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmart yang paling ampuh. Alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmart dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari Fikih Mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan, dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan berhasil, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat Muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
3: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Keren muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 17 sampai dengan 49. Langsung saja kita dengarkan merotalnya yang satu ini.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah Setetes Ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustaz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumber, enggak jelas dari mana sumber. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoknya. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran.

0: Quran dan sunnah tadi ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu nama? Akidah. Dua? Ibadah. Tiga? Akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi di nama? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Rumah berantakan. Perabotan saling berdesakan. Tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwuluh, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gunawan. Saya tinggal di Condet, Jakarta Timur. Testimoni saya untuk Hijrah Al-Fatih sangat super sekali. Dari pelayanan dari mulai awal, dari persiapan, dari mulai manasik, baik online maupun offline di Jakarta, sangat berkesan sekali. Juga yang utama adalah kita dibimbing oleh Ustaz Abdullah Zain yang sangat kita tahu ilmu beliau, sehingga kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Juga selama pelayanan di Mekah dan Madinah semuanya sangat super sekali. Dan saya merekomendasikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bergabung di Hijrah Al-Fatih untuk umrohnya. Terima kasih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LVMA.
3: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerana Muslim di dalam ayat ini menceritakan kisah sujudnya para malaikat kepada Adam alaihissalam. Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 50-74. Langsung saja kita hadirkan rotalnya yang satu ini.
5: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Wah, wong gari tiga boy kan aku mengbangkar dewek.
1: Lah, wong bengkar dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa dikorong menangi? Ahas, Wolunem, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan, Purbalingga. Melayani servis, turun mesin, dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parma nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, wonge dewek. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teiva, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fast by order, bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
4: Waalaikumsalam.
3: Sinse, saya mau menanyakan apa ramuan obat untuk mengobati badan saya selalu dingin dari dalam dan sampai saat ini belum sembuh, Sinse. Mohon ada solusinya.
4: Sebenarnya penyakit yang paling gampang ya, ketika dingin kan tinggal dipanaskan. Karena saya sering ngomong begini, orang di musim panas ya, di musim panas, di waktu zuhur, di waktu panas, hidup di Tanjung Priok misalkan, pasti yang dia cari bukan kopi panas, teh panas, yang dicari es teh. Begitu pula sebaliknya orang yang berada di puncak dingin, gitu kan, di malam hari pasti dia nggak mungkin nyari es teh yang suasana cuaca juga dingin, yang dia cari pasti pandrek, makanya.

0: Wedang jahe.
1: Nah, wedang jahe keluar dari sana. Itu juga sebabnya kita jangan tanya lagi ketika apa yang malam hari itu, teng teng teng teng gitu.
0: Iya.
1: Wedang rondi apa ya? Yang jam 12 sekoteng ya.
0: Sekoteng.
1: Sekoteng gitu kan. Sekoteng pakai es enggak? Enggak kan?
0: Enggak.
1: Iya, karena dia malam hari dia. Dia keluar jam 12. Kadang kalau kita berpikir kan, siapa yang mau beli gitu ya?
0: Yeah.
1: Yang mau beli yang kedinginan gitu. Dingin di malam hari dia.
0: Iya.
1: Yeah. Artinya bagi ya makanya. Jadi kenapa dia enggak jualan jam 12 malam siang? Gitu. Mana ada orang beli sekoteng jam 12 gitu.
0: Panas ya.
1: Siang yeah. Panas dia yang dibutuhkan dia. Kan tapi gampang. Dingin itu ya. Ya kalau malam hari ya itulah ibaratnya enggak tahu penjual sekoteng tahu apa tidak kaidah tersebut tapi dia praktek. Ya, mempraktekkan maksudnya malam hari dia beliau jualan. Sayalah solusinya gitu kan dia. Yeah. Yang membawa segerobak solusi gitu kan. Nah, itu yang dingin kan berarti gampang. Entah itu minum jahe, entah itu menem serai, entah itu ngunyah kencur ya. Mana yang cocok karena masing-masing jahe saya enggak cocok berarti serai gitu kan. Digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memancing energi apa itu kan sebenarnya kurangnya hararah dari kolbu. Bisa jadi ada yang terhalang, ada beberapa penghalang dan jahe memanaskan itu bukan berarti jahe itu obat pemanas yang mutlak dan terus-menerus enggak. Dia hanya hararah dari kolbu ingin tidak menyebar ke seluruh tubuh, tapi ada hambatan-hambatan. Lah jahe itu mengeringkan hambatannya, balgam yang menghambat, dan memperlancar. Jadi apa hararah dari panas dari kolbu menyebar tanpa adanya penghalang, karena jahe itu membebaskan penghalang dari hararah yang keluar dari kolbu. Jadi bukan berarti yang panas kan jahe dong? Enggak. Jahe itu hanya sekedar mengeringkan balgam yang menjadi penghalang dan membersihkan jalan yang menjadi penghalangnya. Entah itu jahe, entah itu serai, gitu ya. Jadi ini namanya kaidahnya itu sebenarnya sudah diketahui oleh penjual sekotang, gitu ya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun, dan islami. Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat duhur untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Rabb yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setiap pengalaman adalah cerita. Berikut ini testimoni dari pengguna Walmah yang ingin berbagi manfaat yang ia rasakan.
2: Perkenalkan, saya Puspa dari Bekasi. Izin menyampaikan review mengenai Walmah. Saya punya suami yang menderita asam lambung sangat parah. Qadarullah, kami berkali-kali ke rumah sakit, ikhtiar berobat ke sana kemari, tidak ada yang cocok. Rasa dada terbakar, lemes, tidak bisa makan ya, mual, dada panas, nyesek. Bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan Walmah. Kami ikhtiar, kami mencoba membelinya. Waktu itu sekaligus dua, karena begitu kami yakinnya dengan produk ini sepertinya bagus. Alhamdulillah, ternyata dugaan saya betul. Suami saya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Suami saya sekarang sembuh, sudah bisa bekerja kembali. Dulu yang saya tidak punya harapan, kasarnya benar-benar putus asa. Sekarang, alhamdulillah, harapan itu datang kembali. Suami saya sehat, bisa berkumpul dengan keluarga. Insya Allah tidak kumat lagi. Walmah bagus banget, insya Allah sembuh.
1: Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit maag. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit maag, Walmah.

0: aja.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
2: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
3: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun dan Islami. Kerabat Muslim di dalam ayat ini menerangkan tindakan yang dilakukan Khidir dan sangka Nabi Musa alaihissalam terhadapnya. Yang ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 75 sampai dengan 110. Langsung saja kita hadirkan rotannya yang satu ini.
4: A'udzubillahiminasyaitanirrojim.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.

0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
1: 88.8 Radio Insani Inspiratif, Santun, dan Islami. Kerabat Muslim, di dalam ayat ini menyebutkan tentang pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 1-10. Masuk saja kita dari kemurotannya yang satu ini.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran, dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.
1: وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
0: Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta.

Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran?

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
1: Wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang rata lagi tandus.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba.
0: Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan.
1: Iz awal

0: Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."
1: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Lagi ngapain bro?
3: Baca berita nih.

0: Masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
1: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
0: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
2: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba. Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
3: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
1: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
3: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
1: Nih, hubungi saja, Unlimited.
3: Alamatnya di mana?
1: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Hiasi setiap aktivitas kita dengan doa agar dilindungi dan diberkahi Allah Ta'ala. Doa harian kita di 88.8 FM Radio Insani Purbalingga.
4: Doa berlindung dari kebinasaan dan kehancuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzu bika minat taraddi wal hadmi wal gharqi wal hariqi wa a'udzu bika an yatakhabbatani asy-syaitanu 'indal maut. وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أموت لدغا. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kebinasaan karena jatuh dari tempat yang tinggi. Aku berlindung kepadamu dari kehancuran karena ditimpa oleh sesuatu. Aku berlindung kepadamu dari musibah tenggelam dan kebakaran. Aku pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari dikuasai oleh syaitan ketika menjelang kematian. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari mati dalam kondisi berpaling dari jalanmu. Serta aku juga berlindung kepadamu dari mati dalam keadaan disengat oleh binatang berbisa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya.
2: Doa harian kita, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran, hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerana Muslim, di dalam ayat ini, menerangkan tentang kisah Ashabul Kahfi, Yang mana ini diceritakan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi, ayat 11 dengan 17. Langsung saja kita dari kawaratan yang satu ini.

Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Nahnu

0: huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu Muhammad dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain Dia. Sesungguhnya, kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.

0: الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Hei kong, hei kak, tau kurban apa gue?
4: Ya wis tau kemingin nih gue, jamane kaya sekolah.
3: Terus temennya si sekolah tak yang kurban kok.
4: Ya pari karang arti kemingin bok. Nek mangsane arep badha haji gue, siswa kon pada urun nih gue, ditariki duit go urunan tuku kurban. Ya lumayan sekolahan gue, teng tuku sapi loro gue.
3: Oh iya iya, jane nek kaya gue mlebune sedekah lho ya. Warane kurban gue kan anaturane, sapi nggo wong pitu. Lah gue sapi loro gak nggo sekolahan ya, kayane mlebune sedekah ya.
4: Lah ya purba embok lah. Nek mutunge pas bodo boci yo orangnya kurban bok.
3: Alah mereka tamu bener-bener kau kiri kau we aja ngijil.
5: Iya mah. Yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli, satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah, urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia, siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya, urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya, bukan pahala kurban. Karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan, mamanya, anak-anak sekolah, yuk, mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka nggak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat, dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat Pak Guru. Silahkan Pak Guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sedekah. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sedekah aja gitu loh. Hadza wallahu a'lam. Bisawab.
2: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
6: Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan islami. Santun dan islami.
7: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
6: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, ba'da maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
8: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harmen, saya jamaah Hijrah Al-Fatih dari Jakarta. Saya ingin memberikan testimoni saya terkait dengan umroh saya dengan Hijrah Al-Fatih yang saya pikir secara keseluruhan sangat-sangat baik, pelayanannya sangat baik, dan juga apa yang diberikan dari sisi fasilitas, dari sisi itinerary dan segala macamnya sangat-sangat baik. Dan juga yang paling sangat saya terima kasih banyak kepada Hijrah Al-Fatih adalah memberikan pembimbing umroh yang benar-benar memikirkan tentang sunnah, dan itu sangat-sangat menjadi suatu hal yang membuat saya merasa nyaman karena jelas semua. Karena kalau sunnahnya sudah tidak jelas, ya saya takut umroh saya juga nggak diterima. Tapi bersama Hijrah Al-Fatih semua jelas, semua baik, dan juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya share di sini, tapi overall sangat-sangat baik.
2: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
10: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tudas Ilmu Purbalingga.
2: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera.

0: oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerana muslim di dalam ayat ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tak dapat dikalahkan oleh sesuatu apapun juga. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 18 sampai dengan 21. Langsung saja dari rekam rotalnya yang satu ini.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengucurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Okay.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka, hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.

0: tidak.
1: Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya."
2: Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
3: Bagaimana hukum uang yang ditemukan di jalan? Apakah boleh dipakai oleh orang yang menemukannya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai karena tidak tahu hukumnya? Pertama, lihat dulu berapa uangnya. Kalau uangnya sesuatu yang ringan atau diremehkan manusia, misalkan, mohon maaf ya, saya tidak meremehkan, tetapi misalkan 1.000, ya, 2.000, diremehkan oleh sebagian orang, maka ambil dan manfaatkan, tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seandainya uangnya tersebut berharga, maka dia boleh mengambil dengan niatan untuk mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka boleh dipakai. Itu pun setelah dipakai, kalau ada yang ngaku, diganti. Nah, seperti itu. Maka paling aman bagaimana? Tinggalkan. Jangan meletakkan dirimu pada sesuatu yang bertanggung jawab nanti kelak. Wallahu a'lam.
2: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
4: Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun di dunia, hendaklah dia mengikuti sesembahannya yang dia sembah di dunia.
2: Hadis hari ini. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
5: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
6: La uqsimu biyaumil qiyamah.
5: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
7: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 22 sampai dengan 27. Langsung saja kita hadirkan rotalnya yang satu ini.

Sesungguhnya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

0: Mereka adalah tiga, orang yang keempat adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah lima, orang yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi.

0: rasada.
1: Kecuali dengan menyebut insya Allah, dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا.
1: Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi.

katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannyalah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu, Al-Quran. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya.
1: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustaz Abdul Aswad Al-Bayati.
3: Badhe tanglet sakmenika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khud aqidataka minal kitabi was sunnati. Khud aqidataka minal kitabi wa sunnati, jubu'en akidahmu soko Al-Quran lan sunnah. Ini mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asma'ul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah, nggih pangeran kula ingkang moho maringi rejeki, kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabban, Rabban.

0: amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, Pangeran kulo, kulo niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kulo nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabeh dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih. Semanten ugi cariyosipun tiang tiga sing gebuntetan wonten sajroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiang sepuh niku ikhlas krana paduka. Kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti guwa niku iso geser. Reketek reketek reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut asmaul husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang, sing ije urip. Dalile pundi? Nggih, Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan podo mati, tanduran podo garing. Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Saat sampunipun Nabi sampun situ mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sisih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes ini ku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد الحمد لله kembali kita mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan hari ini kita masih membahas bab nomor 318 yang judulnya nafkah seorang pria kepada keluarganya. Nafkah seorang pria kepada keluarganya. Yakni seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya, seorang bapak wajib untuk menafkahi anak-anaknya. Kita akan membaca hadis nomor 749. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan julukan Abu Mas'ud. Sinten? Abu Mas'ud. Jadi ada dua orang yang mirip julukannya. Tapi dua orang itu berbeda. Abu Mas'ud sama siapa? Ibnu Mas'ud. Abu Mas'ud. Artinya apa? Bapaknya Mas'ud. Nah, Ibnu Mas'ud, anaknya Mas'ud. Ini bukan bapak anak ya. Cuman julukannya seperti itu. Kalau Ibnu Mas'ud, namanya sinten? Abdullah. Kalau Abu Mas'ud, itu namanya Uqbah. Namanya sinten? Uqbah bin Amr. Namanya Uqbah bin Amr. Radiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: maqala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man anfaqa nafaqatan ala ahlihi." Barang siapa yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya. Apa bentuknya? Memberikan nafkah. Apa bentuknya? Duit. Apa lagi? Makanan. Apa lagi? Minuman. Apa lagi? Pakaian. Apa lagi? Tempat tinggal. Apa lagi? Mobil. Kendaraan. Kendaraan. Ya. Obat-obatan. Itu masuk nafkah. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya. Siapa keluarganya? Anak, istri, suami. Suami yang ngasih kepada istri. Anak, istri, siapa lagi? Mertua? Orang tua? Orang tuanya siapa? Orang tuanya suami atau orang tuanya istri? Dua-duanya? Iya. Iya. Karena di sini Nabi SAW mengatakan ala ahlihi dan keluarganya. Tapi ada yang diprioritaskan. Prioritaskan itu artinya diutamakan. Yang diutamakan adalah istri dan anak. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan bapak dan ibu kita. Kita mengabaikan bapak mertua dan ibu mertua. Kita mengabaikan kakak dan adik kita. Bukan itu maksudnya. Tapi kita harus punya skala prioritas. Ya, yang diprioritaskan adalah siapa? Anak dan istri kita. Kalau ternyata Masya Allah, anak dan istri sudah ternafkahi kebutuhannya, kebutuhannya sudah terpenuhi, kok masih ada sisa, masih ada lebih, ya kita berikan kepada orang-orang yang tadi kita sebutkan namanya. Oke. Man anfaqa nafaqatan ala ahli. Barang siapa memberikan nafkah kepada keluarganya, wa huwa yahtasibuha. Dan dia berniat untuk mencari pahala dari Allah. Kasih garis bawah. Dia apa? Berniat mencari pahala dari Allah. Apa ganjarannya? Kanat lahu sadaqah. Maka dia akan mendapatkan pahala sedekah. Berarti jamaah yang kami hormati, panjenengan bekerja di sawah, di mana lagi? Di pasar, di mana lagi? Di kantor, di mana lagi? Di rumah sakit, di pabrik, di udara, jadi pilot, di laut, jadi nelayan. Demi untuk menafkahi keluarga, maka itu akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita itu berjam-jam di luar rumah, terpapar sinar matahari, keringat bercucuran, tubuh pegel-pegel. Itu kita mendapatkan apa? Pahala. Tapi ada syaratnya. Apa? Niat. Berarti nek mboten niat pripun? Kata banyak ulama tidak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kita bekerja tanpa ada niat mencari pahala dari Allah, tanpa niat yang ikhlas, tanpa niat untuk menjalankan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, maka kita akan kehilangan pahala. Teman-teman? Ya, teman-teman. Kenapa ya, teman-teman Ustaz? Karena bekerja itu menyita banyak waktu kita. Pinten jam? Ya, pada kerja, pirang jam itu? Pinten? 8. Nek ngelembur? Ya. Minimal 8 jam. 8 jam dari 24 jam berarti sepertiga dari umur kita. kita gunakan untuk menjalankan sebuah aktivitas tanpa mendapatkan pahala. Wah, itu rugi besar itu. Berarti setiap berangkat kerja jangan lupa niat yang ikhlas. Untung atau tidak kalau niat? Untung. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Untungnya di dunia apa? Ikhlas dalam bekerja, mencari nafkah. Untungnya apa di dunia? Yang berat akan terasa ringan. Yang berat akan terasa apa? Ringan. Berarti, nek boten ikhlas pripun, yang ringan terasa berat. Jenengan pengen yang mana? Yang ringan terasa berat? Yang berat terasa ringan, sing ikhlas. Itu keuntungan di mana? Di dunia. Keuntungan di akhirat lebih istimewa lagi. Ternyata ketika kita menghadap kepada Allah, bukan hanya dalam tanda kutip kita mendapatkan pahala sholat. Yang sholat itu paling sehari berapa? 1 jam. Tapi kita juga dapat pahala bekerja. Selama berapa jam? 8 jam. Maka jangan pernah melupakan apa? Niat yang ikhlas dalam bekerja memberikan nafkah kepada keluarga. Mau pertanyaan? Ini pertanyaan buat orang dewasa ini. Nah, bisa? Bisa jawab? Oke. Pertanyaan pertama. Siapa nama Ibnu Mas'ud? Nice.
1: Utbah bin Amr radhiyallahu anhu.
0: Ibrahim.
1: Abdullah.
0: Masya Allah. Ibnu, dengerin ya. Oke. Siapa nama Abu Mas'ud? Ubay.
1: Utbah bin Amr.
0: Masya Allah. Barakallahu fi. Pertanyaan berikutnya. Orang bekerja menafkahi keluarganya. Supaya dapat pahala, syaratnya apa? Bilal.
1: Ikhlas.
0: Mengharapkan?
1: Mengharapkan pahala dari Allah.
0: Masya Allah. Apa untungnya kalau kita ikhlas bekerja? Yusuf. Di dunia.
1: Yang berat terasa ringan.
0: Yang berat terasa ringan. Kalau enggak ikhlas, apa yang terjadi? Muiz.
2: Yang ringan terasa berat.
0: Masya Allah. Bonus. Hadis nomor berapa? Abdullah.
1: 749.
0: Masya Allah. Bab nomor berapa? Dedet.
1: 318.
0: Judul babnya apa? Mas Hisham.
3: Nafkah seorang laki-laki terhadap keluarganya.
0: Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sekala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Beragam pertanyaan seputar ibadah dan muamalah.
5: Ustaz, Ana mau tanya, kan teman Ana punya utang ke Ana ya? Ana udah bilangin, itu Ana lunasin.
6: Ustadz, Ana seorang akhwat yang sudah berkeluarga. Kalau Ana ingin banyak-banyak bersedekah dengan uang pribadi Ana, apakah sedekah Ana harus diberikan kepada fakir miskin, anak yatim?
7: Tentang

0: pengurusan jenazah ketika kayak yang terjadi di Palu gempa itu bagaimana?
1: Akan terjawab bersama para ustaz. Ini dia solusi bersama Radio Insani Purbalingga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali bersama saya di program acara Solusi. Di kesempatan kali ini, kembali kita akan meramani aktivitas kerabat muslim dengan akan bacakan beberapa pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh kru-kru kita, dan inilah Solusi.
1: Solusi Radio Insani Purbalingga.
2: Baik, kita baca pertanyaan pertama di program acara Solusi, Ustadz. Apakah jika saya duduk di suatu tempat seperti tongkrongan, bioskop, atau acara stand-up komedi, lalu ada yang mengucapkan kalimat mengolok-olok agama tapi hanya sepintas saja, saya tidak ikut tertawa, tapi tidak pergi juga dari situ, hanya mengingkari dari dalam hati, apakah boleh tetap berada di sana tanpa pengingkaran lisan dan fisik? Mohon solusinya.
3: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Allah SWT berfirman, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُولُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Jelas sekali dari ayat ini bahwa ketika kita berada di sebuah tempat yang di situ ada kekufuran terhadap ayat-ayat Allah, ada yang menampakkan kekufuran dia terhadap ayat-ayat Allah atau pelecehan dia terhadap ayat-ayat Allah, terhadap aturan syariat, terhadap sunnah Rasulullah SAW, itu sudah jelas-jelas itu sunnahnya Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita hanya duduk diam di situ, walaupun mengingkari dari hatinya. Pengingkaran dalam hati menyelamatkan dia dari kekufuran, tapi tidak menyelamatkan dia dari dosa. Ya, dia harus mengingkari dengan lisannya atau dengan yang dia mampu selain hanya dari hatinya. Kalau dia mampu untuk mengingkari lebih dari itu, paling tidak dengan lisannya dia ingkari. Dan orang yang bersangkutan tidak kemudian rujuk, taubat, meninggalkan perbuatan itu, maka dia wajib meninggalkan tempat. Jadi kalau dia tetap di situ, walaupun hatinya mengingkari, tidak membebaskan dia dari dosa. Membebaskan dia dari kekufuran saja. Tapi tetap dosanya itu, karena dia tidak mengingkari secara lisan, padahal dia mampu. Dan ini mungkar, mungkar yang besar banget ini. Istihza itu mungkar yang besar sekali. Jadi harus ada sikap. Kalau nggak bisa, mungkin posisinya dia jauh, duduknya di belakang, udah keluar aja. Lagian buat apa sih? Tetap kami didengerin. Iya kan? Apalagi kalau dia adalah orang-orang yang kenal. Misalnya orang mengenal dia ini sebagai orang yang taat beragama. Keberadaan dia di situ, itu jadi fitnah buat orang-orang yang mengenal dia. Orang kan bilang, lah si fulan diem aja, berarti ini sesuatu yang biasa. Gitu. Jadi nggak cukup hanya dengan mengingkari dalam hati, manakala dia bisa lebih dari itu. Ya sudah keluar aja. Walaupun sudah nggak dibahas lagi, tapi ini sesuatu yang nggak boleh kita anggap sebagai...
4: Jadi kan emang celotehan aja itu, Ustaz.
3: Celotehannya kan sudah jelas, istighza bidin. Kalau dia nggak bisa lebih dari mengingkari secara lisan, cuma dalam hati aja, dan tidak ada yang maksa dia untuk di situ kan? Kan pilihan dia tuh. Kenapa dia di situ gitu? Gitu kan? Ini menunjukkan kurang ya dia punya wala terhadap din ini kurang.
4: Baik.
3: Seakan-akan mendengarkan stand up comedy ini masih lebih penting daripada menampakkan kemarahan dia ketika ada istihza di din.
4: Ya, so bad.
3: Karena jadi ingat kisah yang disebutkan oleh ahli-ahli sejarah tentang Amirul Mukminin Harun al-Rashid rahimahullahu ta'ala. Beliau ini terkenal sebagai orang yang yu'adzim hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sering mengumpulkan ahlul hadith di majlisah. Di antara ahlul hadith itu ada yang namanya Abu Muawiyah al-Dharir. Beliau tunanetra, tapi ahlul hadith. Suatu ketika Abu Muawiyah al-Dharir meriwayatkan hadith ihtijaj Adam wa Musa. Terjadinya debat antara Adam dan Musa alaihi wassalatu wassalam ketika Nabi Mi'raj. Disampaikan itu di majelis, di situ ada beberapa tokoh Bani Hashim, Bani Abbas, ada juga Harun al-Rashid, ada juga ulama-ulama yang lain. Dalam hadis itu kan disebutkan begini, maksudnya Musa ketemu dengan Adam, kemudian ada diskusi, kenapa kamu, wahai Adam, kamu yang bikin kita ini sengsara, gara-gara kamu kita turun ke dunia, dan seterusnya. Adam bantah, kamu Musa yang Allah tuliskan Taurat dengan kedua tanganmu, ya ada nggak ayat yang mengatakan wa asa Adam rabbahu fa bawa? Ada nggak?

0: Dah. Sudah ditakdirkan berapa lama? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Terus kenapa kamu salahkan aku atas sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah?
1: Tuhan.
0: Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Nabi mengomentari, maka Adam mengalahkan argumentasinya Musa. Ketika mendengar hadis ini, qala ahadun min asyrafil qaum. Katanya perawinya ya. Salah satu orang yang dianggap orang yang terpandang. Kalangan Bani Abbas. Fa'ina laqiyahum. Komentarnya singkat. Emang ketemu di mana Adam sama Musa? Kalau pakai logika,
2: zamannya beda.
0: Zamannya beda. Fa'ina laqiyahum. Cuman satu kata pertanyaan aja. Fa'ladidha Harun al-Rashid. Qala anit awasti. Bawa ke sini pedang sama selembar kulit. Zindiq. Yata'an fi hadithi Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ini orang zindik ini. Berani-beraninya dia mengkritisi hadis Nabi SAW. Itu yang di majelis jadi ketakutan. Qal ya amiral mu'minin zanna innahu minna. Tapi salah ngomong, kepleset. Dia bukan zindik, dia dari kita aja. Cuma salah ngomong. Mereka berusaha untuk meredam amarahnya. Aduh, artinya ini bukan sesuatu yang salah ngomong, biarin aja. Madam, dia bukan salah ngomong, kepleset. Tapi ada kesengajaan. Beda kalau salah ngomong kepleset ya. Dia tidak bermaksud mengucapkan narasi itu. Iya. Salah ngomong aja. Itu lain cerita. Tapi kalau memang dia sengaja mengucapkan, maka bil ijma, istihza itu sengaja main-main kufur sama. Tidak ada khilaf. Ibn al-Arabi rahimahullah, Abu Bakar ibn al-Arabi menukil ijma. Bahwasanya al-istihza bid-din, sawun kana hazilan au amdan, kufrun. Gak ada kemudian, oh gak apa-apa. Kan dia gak benar-benar ingin melecehkan agama. Cukup. Allah juga jelas kan. Wala in sa'atahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'abu abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum. Jadi tetap dia terkena dosa. Gak bersih dari situ. Karena dalam hati sudah mengingkari. Kalau gak sama sekali dan dia tahu itu istihza. Tahu lah ya. Kalau dia nggak sadar atau sudah nggak konsentrasi, lain cerita kan pertanyaannya menunjukkan dia itu sadar. Dia tahu ya, itu ya. Adalah istihza.
3: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Sofyan Baswedan Hafizullah. Kita baca pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bolehkah seorang wanita janda yang mampu tapi tidak memiliki mahram untuk melakukan ibadah haji atau umroh? Karena ia belum pernah melaksanakan ibadah tersebut.
4: Jawabannya ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram. Tidak boleh seorang laki-laki berkhalwat, tinggal bersama seorang wanita sendirian kecuali harus ada mahram dari wanita tersebut. Wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Dan seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan safar, bepergian kecuali dengan mahram. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah, wa innik tutibtu fi ghazwati kada wa kada. Ya Rasul, istriku akan melaksanakan ibadah haji. Dan aku sudah diwajibkan untuk melaksanakan perang. Aku mendapat tugas, perintah untuk berangkat bertempur di pertempuran ini dan ini. Maka Nabi SAW menyatakan, intaliq fahujjah ma'amra'atik. Tinggalkan perangmu, kamu pulang, kamu silahkan berangkat bersama istrimu untuk temani berhaji. Dan kata beberapa ulama, sahabat ini ketika menyebutkan tentang istrinya, dia mengatakan, istriku akan haji, padahal kondisi suaminya akan melaksanakan pertempuran, ini menunjukkan hajinya adalah haji yang wajib. Karena seandainya sunnah, maka dia tidak akan capek-capek untuk melaksanakan ibadah haji, sementara suaminya enggak ada. Dan ternyata Nabi SAW menyatakan, temani saja istrimu. Ini menunjukkan bahwa perjalanan haji tidak dikecualikan dari keharusan menggunakan mahram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa ma'a dhi mahram. Tidak halal untuk seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia melakukan perjalanan sehari semalam kecuali dia ditemani mahram. Sehari semalam dengan hitungan onta. Sehingga diperkirakan sejauh jaraknya 80-an kilo. Ketika seorang wanita melakukan atau menempuh perjalanan sejauh itu, maka dia harus temani mahram. Bukan saja karena dia berani atau dia seorang pendekar, akan tapi ini syariat. Dan seperti kita sebutkan, tidak dikecualikan untuk ibadah. Maka, biarpun sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa melaksanakan perjalanan ibadah haji atau umrah, kalau dia ditemani oleh wanita-wanita yang terpercaya, akan tetapi hadis ini lebih utama untuk dijadikan pedoman. Sehingga, biarpun seorang janda, kalau seandainya dia memiliki mahram, maka mahram itu merupakan hitungan atau takaran kemampuan. Entah anaknya, saudara laki-lakinya, pamannya, dan semacamnya. Maka kita harapkan haji itu akan mabrur ketika mencukupi syarat. Bukan berarti orang yang lain pasti tidak mabrur, karena itu urusan Allah. Akan tetapi seorang ketika ingin mencapai dan menggapai haji mabrur, dia berupaya tidak ada kekurangan sama sekali. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar seorang wanita berangkat bersama mahram, kenapa dia harus berisiko untuk masuk ke ranah diterima atau tidak, kemudian mabrur atau tidak? Maka sebagian ulama menyatakan bahwa memberangkatkan mahram merupakan standar kemampuan. Wallahu a'lam bissawab.
3: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz M.H. Hasan Ayatul Hafidhullah. Baik, Rasulullah, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan beri sejenak untuk dengarkan jenakan bersiap berikut, tetap di 88.8 Radio Insani Purbalingga.
1: Solusi Radio Insani Purbalingga. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Malu bertanya, sesat di jalan.
2: Saya mau bertanya, apakah seorang wanita yang sedang haid boleh melakukan zikir di luar sholat?
5: Diperbolehkan. Para ulama mengatakan tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama dalam masalah bolehnya wanita haid untuk berzikir.
1: Anda memiliki pertanyaan seputar masalah ibadah maupun muamalah? Kirimkan saja via WhatsApp di 0811-2823-344.
2: Ustadz, apa hukumnya memajang kaligrafi Arab di ruang tamu?
5: Kalau itu hanya kata-kata bijak, nggak ada masalah. Kalau itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya tidak ada larangan dalam hal ini.
1: Pertanyaan Anda akan dijawab oleh Ustadz Hendra Sapta Saputra. Tanya Ustadz. Setiap Rabu, jam 4 sore, hanya di Radio Insani FM Purbalingga. Inspiratif, santun, dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
6: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
1: Di kurban plus tunas ilmu, insyaallah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimanah, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
3: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami. Buka buku. Dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja.

0: ya, Fi al-Fiqh asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan pada musim inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Solusi Radio Insani Purbalingga.
0: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, masih bersama kami di program acara Solusi. Kita akan kembali baca pertanyaan yang selanjutnya. Ustaz, bagaimanakah cara beristinja yang benar? Karena saya punya teman yang selalu was-was kalau beristinja. Dan saking was-wasnya dia kalau beristinja bisa 1 jam bahkan bisa lebih.
2: Ya, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini sebenarnya banyak terjadi di tempat-tempat yang lain. Kalau pertanyaannya bagaimana beristinja yang benar, sebenarnya sangat simpel. Beristinja itu maksudnya adalah membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Bisa dari jalan depan, bisa dari jalan belakang. Beristinja adalah membersihkan kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalan itu. Dan istinja ini bisa dengan air, bisa juga dengan selain air, misalnya dengan batu atau dengan apapun yang bisa membersihkan kotoran itu. Kalau dengan batu biasa disebut dengan istijmar. Taib. Bagaimana kita beristinja dengan air? Kita beristinja dengan air, intinya kita menggunakan air tersebut untuk menghilangkan najis atau kotoran yang keluar dari salah satu dari dua jalan itu. Misalnya kotoran yang keluar dari jalan depan, yaitu kencing, ya dengan membasuh tempat yang terkena kencing, tempat keluarnya, atau misalnya samping-sampingnya terciprati kencing, ya dibersihkan dengan air itu. Ketika kita menganggap bahwa kencingnya sudah hilang, maka itu sudah cukup dianggap sebagai tindakan mensucikan bekas najis itu. Kalau sudah kita anggap najisnya hilang, ya sudah, dianggap hilang. Dan di sini ya yang harus difahami, untuk menghilangkan was-was, tidak harus sampai derajat yakin. Tidak harus sampai derajat yakin. Cukup sampai derajat anggapan kuat. Anggapan kuat itu ya kemungkinan besar sampai pada tingkatan ini, kemungkinan besar najisnya sudah hilang. Itu sudah cukup. Mungkin saja ada kemungkinan kecil masih ada najisnya, tapi tidak perlu kita hilangkan kemungkinan kecil itu. Kemungkinan besar sudah cukup. Itulah yang disebut sebagai dhon. Kita tidak perlu sampai pada derajat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa najis itu benar-benar sudah hilang. Karena kalau ada syarat seperti ini, maka agama Islam itu menjadi sangat berat sekali. Kalau membersihkan kotoran yang dari depan, mungkin untuk sampai derajat keyakinan bahwa sudah bersih, mungkin mudah. Tapi untuk sampai keyakinan yang 100% tersebut dalam membersihkan kotoran dari jalan belakang, ini berat, ini susah. Makanya tidak perlu sampai derajat itu. Cukup dhon. Derajat dhon itu derajat kemungkinan besar. Derajat anggapan yang kuat. Baik, apabila istinjanya dengan selain air, misalnya dengan batu, maka ada syarat-syarat tambahan. Kita harus menggunakan batu atau sisi batu minimal 3. Sisi batu minimal 3. Kalau misalnya batunya besar, kemudian bisa kita gunakan 3 sisinya, maka cukup dengan satu batu, tapi batu tersebut ada 3 sisinya. Maka itu bisa untuk beristinja yang cukup. Yang penting kita sampai pada anggapan kuat bahwa zat najisnya sudah hilang dengan 3 sisi batu tersebut. Batu ini tidak harus dengan batu, ya. Batu ini hanya sebagai alat saja. Kita juga bisa menggunakan tisu, kita juga bisa menggunakan benda-benda lain yang kita perkirakan bisa membersihkan najis tersebut atau membersihkan kotoran itu. Iya, dan di sini juga sama dengan air tadi.

0: bisa membersihkan najis tersebut atau membersihkan kotoran itu. Iya, dan di sini juga sama dengan yang dengan air tadi. Tidak ada syarat kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa kotoran atau najis itu sudah hilang 100%. Tidak harus ada keyakinan. Cukup anggapan kuat, cukup kemungkinan besar kotoran atau najisnya sudah hilang dengan batu atau alat yang lainnya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Was-was ini biasanya mendatangi seseorang karena kehati-hatian. Karena kehati-hatian yang berlebih tanpa didasari ilmu syariat, akhirnya orang terjatuh ke dalam was-was. Maka obat was-was ya adalah dengan ilmu. Ilmu. Jadi biasanya orang yang was-was itu berkeyakinan atau menganggap bahwa kita membersihkan itu ya harus 100% bersih. Tidak boleh ada sedikit pun sisa kotoran. Padahal Islam tidak demikian. Orang istinja dengan selain air, itu seringkali masih ada sisanya. Apalagi kalau dengan batu, seringkali masih ada sisanya. Tapi kalau sisa itu sangat sedikit sekali, maka Islam itu memaafkannya. Islam itu memaafkannya. Karena Islam ingin memberikan keringanan kepada umat atau kaum muslimin. Iya, maka jangan sampai ya kita menyulitkan diri kita dalam menerapkan syariat Islam ini. Ini yang pertama ya, biasanya karena kehati-hatian yang terlalu tapi kurang ilmu. Maka yang pertama yang harus kita lakukan agar was-was itu hilang, belajar ilmu. Ya, belajar ilmu fikih tentang istinja ini dengan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, obat dari was-was ini adalah dengan tidak menghiraukannya. Dengan tidak menghiraukannya ketika ada bisikan was-was. Ketika kita sudah menerapkan cara istinja yang sahih menurut ilmu, maka jangan dengarkan bisikan was-was lagi. Jangan dengarkan bisikan was-was lagi. Karena kalau kita mendengarkan bisikan-bisikan itu terus, maka ya kita tidak akan sembuh dari was-was kita. Ini ya yang disebutkan dalam pertanyaan ini sudah lumayan parah ya. Istinja di toilet sampai 1 jam, bahkan bisa lebih dari 1 jam, ini sudah lumayan parah. Maka caranya adalah dengan belajar bagaimana istinja yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, jangan hiraukan bisikan was-was lagi. Sudah anggap saja sudah bersih. Dan anggap saja Allah mengampuni kalau masih ada sisanya. Dan anggap saja itulah yang diinginkan oleh Islam dari kita. Taib demikian, para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah. Semoga jawaban ini bermanfaat dan Allah berkahi.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Musyafat dari Nihwidallah. Kita baca pertanyaan yang terakhir. Ustaz, sekarang lagi ramai dengan investasi emas. Bagaimanakah cara investasi emas yang sesuai dengan syariat? Kebanyakan ada perbedaan harga ataupun potongan harga ketika kita ingin kembali menjualnya.
2: Investasi emas sejatinya bukan hal baru, sehingga tidak tepat bila dikatakan bahwa investasi emas itu baru marak di era sekarang. Karena sepanjang sejarah umat manusia menyimpan kekayaan, berinvestasi dalam bentuk emas itu sudah dilakukan sejak dahulu kala. Hanya saja, di zaman sekarang ada model yang nampaknya belum dikenal zaman dahulu, yaitu yang dikenal dengan skema kebun emas, atau lagi misalnya cicilan emas dalam bentuk yang sangat kecil, satuan emas yang bentuknya dalam sangat kecil sekali, yang itu mungkin zaman dahulu belum dikenal. Kemudian menabung emas di bank, yang itu zaman dulu belum ada. Tetapi secara prinsip Islam telah memberikan aturan bahwa kalau Anda ingin memperjualbelikan emas, menjual atau membeli dengan emas atau perak atau dengan alat transaksi yang ada zaman sekarang, yaitu uang yang berlaku di masing-masing negara, maka ada satu syarat yang harus Anda penuhi, bahwa transaksinya harus dilakukan secara tunai. Sehingga terjadi serah terima fisik, ini emasnya dan ini uangnya. Ini emasnya dan ini uangnya. Nah, skema-skema yang ada di masyarakat saat ini yang dikenal dengan investasi emas, nabung emas, berkebun emas, itu tidak memenuhi kriteria ini. Tidak memenuhi kriteria tunai. Kenapa? Karena Anda membeli emas, baik itu di koperasi, lembaga keuangan, yang berbasis syariah ataupun yang tidak, Anda tidak segera mendapatkan, Anda tidak bisa mendapatkan

0: fisik emasnya secara tunai. Anda store uang dan kemudian didata di database mereka bahwa Anda memiliki sekian gram emas. Dan ketika Anda ingin mendapatkan emas tersebut, Anda harus terlebih dahulu memberikan notifikasi, memberikan pemberitahuan bahwa Anda akan mengambil fisik emasnya pada tanggal sekian, pada bulan sekian. Karena memang seringkali, dan itu faktanya, lembaga-lembaga yang mengelola skema investasi emas itu tidak memiliki fisiknya. Mereka hanya memiliki sampel, contoh emasnya. Tetapi mereka tidak memiliki sejumlah emas yang diinvestasikan di mereka. Karena itu saya sarankan, kalau Anda ingin berinvestasi emas, Anda beli fisik emas, baik emas batangan atau emas dalam bentuk perhiasan, kemudian Anda simpan di rumah Anda. Atau Anda titipkan di safety box yang ada di berbagai lembaga keuangan. Itu akan betul-betul memenuhi kriteria tunai. Ketika Anda membeli, kemudian Anda menerima emasnya secara tunai, dan Anda pun membayar secara lunas tanpa ada yang terutang. Di masyarakat juga ada skema kredit emas. Dan ini tentu tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Karena sekali lagi, jual beli emas dengan alat transaksi harus dilakukan secara tunai. Para ulama telah bersepakat dalam hal ini. Maka, bila Anda betul-betul ingin berinvestasi emas, belilah emas sesuai dengan yang Anda, yang kuasa Anda lakukan. 1 gram, 2 gram, kemudian Anda sisihkan, Anda simpan, dan kemudian ketika suatu saat Anda membutuhkannya, Anda jual kembali uang emas tersebut. Dan memang, telah menjadi tradisi di masyarakat. Ketika Anda menjual emas kembali, baik ke toko yang sama atau toko yang berbeda, maka akan ada potongan harga. Karena emas Anda, walaupun belum pernah dikenakan, telah dianggap sebagai emas lawas, emas kuno. Dan kadangkala, warna emasnya pun sudah tidak lagi secerah ketika Anda pertama kali membelinya. Sehingga perhiasan Anda perlu disepuh ulang agar warnanya lebih menarik, warnanya lebih cerah. Ya. Sehingga ketika ada penyusutan harga itu suatu hal yang wajar, tidak masalah, itu bukan sesuatu yang haram. Wallahu ta'ala alam.
1: Ya, demikian jawaban dari Al-Ustaz Muhammad Arifin Badri, hafizahullah. Baik, kerabat muslim, ya semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin tadi pertanyaan terakhir yang bisa kita baca di kesempatan kali ini. Akhirnya, saya Usulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Solusi Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila matahari digulung. Dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak terurus. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Karena dosa apa dia dibunuh. Dan apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar. Dan apabila langit dilenyapkan. Dan apabila neraka jahim dinyalakan. Dan apabila surga didekatkan. Alimat.

0: أخبرت.
1: Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
0: فلا أقسم بالخنس.
1: Aku bersumpah demi bintang-bintang.
0: الجوار الكنس.
1: Yang beredar dan terbenam.
0: والليل إذا عسعس.
1: Demi malam, apabila telah larut.
0: والصبح إذا تنفس.
1: Dan demi subuh, apabila fajar telah menyingsing.
0: إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ.
1: Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, Jibril.
0: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ.
1: Yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki ars.
0: Muta'in thamma amin.
1: Yang di sana, di alam malaikat, ditaati dan dipercaya.
0: Wa ma sahibukum bimajnun.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah orang gila.
0: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ.
1: Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينِ.
1: Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
1: Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk.
0: فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ.
1: Maka kemanakah kamu akan pergi?
0: إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
1: Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
0: Liman syaa'a minkum an yastaqim.
1: Yaitu bagi siapa di antara kamu yang menghendaki menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu, kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u fatarat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa idzal kawaakibu tatharat.
0: Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan.
1: Wa idzal biharu fujjirat.
0: Dan apabila lautan dijadikan meluap.
1: Wa idzal quburu bu'thirat.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar.
1: Alimat nafsum ma qaddamat wa akhkharat.
0: Maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.

0: Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih?
1: Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak.
0: Yang telah menciptakanmu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang.

0: rakkabak.
1: Dalam bentuk apa saja yang dikehendaki, Dia menyusun tubuhmu.
0: Kalla bal tukadzibuna biddin.
1: Sekali-kali jangan begitu. Bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.
0: Wa inna 'alaikum lahafidhin.
1: Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu.
0: Kiraman katibin.
1: Yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu.
0: Ya'lamuna ma taf'alun.
1: Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Innal abrara lafi na'im.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.
0: Wa innal fujjara lafi jahim.
1: Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.
0: Yaslaunaha yawmaddin.
1: Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
0: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ.
1: Dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Dan tahukah kamu, apakah hari pembalasan itu?
0: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ.
1: Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

0: yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
2: Kok pengen motor sport apa ora, Kang?
3: Lawang aku ya senenge sing biasa bae lah. Sing ora aneh-aneh iki kowe.
2: Bukan gokok dadine, Kang, nganggo motor sport.
3: Anu, aku ora seneng ya, tetep ora seneng iki kowe. Aja maning lampu ngarepe kowe coki ceng ngurupi sebelah tok, bukan?
2: Oh, kuwi to motor sport lah, was, Kang. Sing lampune murup siji.
3: Oh, dening bisa murupe siji tok ya. Anu lampu sijine anu mati apa kepriwe?
2: Ya ora, Kang. Nggih, nek rika pengerti. Mulane mayu pada ngrungokke bae.
4: Pernahkah Anda melihat motor sport keluaran lama yang lampu depannya hanya menyala sebelah? Sekilas terlihat seperti rusak, tetapi sebenarnya itu adalah desain yang disengaja. Lalu mengapa dibuat seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah pembagian fungsi lampu. Pada banyak motor sport, dua lampu depan tidak memiliki fungsi yang sama. Satu lampu digunakan sebagai lampu dekat, satu lagi sebagai lampu jauh. Artinya, saat Anda menyalakan lampu biasa, hanya satu sisi saja yang aktif. Ketika lampu jauh dinyalakan, barulah sisi lainnya ikut menyala atau bergantian aktif. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung desain ini. Yang pertama adalah efisiensi listrik. Pada motor generasi lama, kapasitas kelistrikan belum sebesar sekarang. Menyalakan dua lampu sekaligus bisa membebani aki dan sistem pengisian. Jadi, satu lampu saja sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua adalah identitas desain. Banyak pabrikan motor sengaja mempertahankan tampilan asimetris agar terlihat lebih sporty atau agresif. Bahkan beberapa model terkenal menjadikan ini sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan standar lama. Pada masa tertentu, aturan pencahayaan di beberapa negara masih

0: memperbolehkan konfigurasi seperti ini, selama intensitas cahaya memenuhi standar keselamatan. Namun pada motor modern, kebanyakan lampu depan sudah dirancang agar kedua sisi menyala bersamaan. Hal ini karena teknologi lampu lebih hemat energi dan memberikan pencahayaan yang lebih merata serta aman. Jadi jika Anda melihat motor lama dengan lampu hanya menyala sebelah, itu bukan rusak, melainkan bagian dari desain dan teknologi pada masanya.
1: Oh, cebule.
2: 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
5: Waalaikumsalam.
4: Sinse, saya mau menanyakan apa ramuan obat untuk mengobati badan saya selalu dingin dari dalam dan sampai saat ini belum sembuh, Sinse. Mohon ada solusinya.
5: Sebenarnya penyakit yang paling gampang ya, ketika dingin kan tinggal dipanaskan. Karena saya sering ngomong begini, orang di musim panas ya, di musim panas, di waktu zuhur, di waktu panas, hidup di Tanjung Priok misalkan, pasti yang dia cari bukan kopi panas, teh panas, yang dicari es teh. Begitu pula sebaliknya, orang yang berada di puncak dingin, gitu kan, di malam hari pasti dia nggak mungkin nyari es teh yang suasana cuaca sudah dingin, yang dia cari pasti pandrek, makanya
4: wedang jahe.
5: Nah, wedang jahe keluar dari sana. Itu juga sebabnya kita jangan tanya lagi ketika apa yang malam hari itu, teng. Wedang ronde apa ya? Yang jam 12 sekoteng ya.
4: Sekoteng
5: gitu kan. Sekoteng pakai es enggak? Enggak kan?
4: Enggak.
5: Ya, karena di malam hari dia. Dia keluar jam 12. Sekarang kalau kita berpikir kan, siapa yang mau beli gitu kan? Yang mau beli yang kedinginan gitu. Dingin di malam hari itu ya. Artinya bagi ya makanya. Jadi kenapa dia enggak jualan jam 12 malam siang? Mana ada orang beli sekoteng jam 12 gitu.
4: Panas ya.
5: Siang ya. Panas dia yang dibutuhkan dia. Kan tapi gampang, dingin itu ya, ya kalau malam hari, ya itulah, ibaratnya, gak tahu penjual sekotong tahu apa tidak kaidah tersebut, tapi dia praktek tuh ya, mempraktekkan, maksudnya malam hari dia beliau jualan, sayalah solusinya gitu kan dia, dia membawa segerobak solusi gitu kan. Nah itu yang dingin kan berarti gampang, entah itu minum jahe, entah itu menem serai, entah itu ngunyah kencur ya. Mana yang cocok, karena masing-masing jahe saya nggak cocok berarti serai gitu kan, digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memancing energi apa itu kan sebenarnya kurangnya haroroh dari kolbu. Bisa jadi ada yang terhalang, ada beberapa penghalang, dan jahe memanaskan itu bukan berarti jahe itu obat pemanas yang mutlak dan terus menerus, enggak. Dia hanya haroro dari kolbu ingin tidak menyebar ke seluruh tubuh, tapi ada hambatan-hambatan. Nah, jahe itu mengeringkan hambatannya, balgam yang menghambat, dan memperlancar. Jadi apa haroro dari panas dari kolbu menyebar tanpa adanya penghalang, karena jahe itu membebaskan penghalang dari haroro yang keluar dari kolbu. Jadi bukan berarti yang memanaskan jahe dong. Enggak. Jahe itu hanya sekedar mengeringkan balgam yang menjadi penghalang dan membersihkan jalan yang menjadi penghalangnya, entah itu jahe, entah itu serai, itu ya. Jadi ini namanya kaidahnya itu sebenarnya sudah diketahui oleh penjual sekotang, gitu ya.
3: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun, dan islami.
2: Radio Insani, Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita, Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di Desa Karanggabas, Kecamatan Padamara, dan kami sedang mampir di DNP Sport Swear, yang insya Allah kita sudah berketemu dengan Mas Fadil. Beliau adalah owner dari usaha ini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
3: Dolan Inspiratif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu Mas, sebenarnya usaha jenengan ini apa, kemudian namanya apa gitu Mas.
6: Oke, perkenalkan, saya Fadil Afiat, saya owner dari DNP Sportwear. Kami bergerak di bidang tekstil Bapak, jadi hari ini itu yang sudah keluar ke publik itu soal DNP Sportwear itu mengerjakan soal-soal jersey, pakaian olahraga gitu Bapak. Memang yang kita highlight di awal ini fokus kepada pakaian-pakaian olahraga.
0: Pakaian-pakaian olahraga ini nanti target pasarnya dengan itu sebenarnya apa? Sekolah, olahragawan, atau apa ini sebenarnya?
6: Oke, menarik sekali. Jadi sejauh ini market yang sudah bekerja sama dengan kami ya, paling banyak itu dari pencaksilat, perguruan-perguruan pencaksilat, terus dari rekan-rekan sepak bola Purbalingga, dan kebetulan ini baru aja kemarin kita mengerjakan untuk ASCAP PSSI Purbalingga. Begitu, jadi memang di awal ini kita muncul sebagai apa, produsen pakaian olahraga.
0: Ini sebenarnya di sini sudah lama apa gimana sih Mas usahanya dengan ini?
6: Kalau DNP sendiri itu mulai dari bulan Desember tahun 2023, Bapak.
0: Lah kalau misalnya tadi Masnya bilang bahwa khususnya adalah targetnya apa namanya, membuat jersey atau pakaian-pakaian olahraga ini ya, itu berarti kalau misalnya mau pesan ke sini harus kalah banyak ya?
6: Enggak harus Bapak, jadi kalau di DNP itu MOQ-nya cuma satu piece, jadi cuma pesan satu piece aja bisa gitu.
0: Oh gitu, kirain kayak bayangan saya itu seragam untuk bikin banyak itu enggak ya?
6: Enggak Bapak, karena kebetulan kita juga sistemnya sudah satu atap, mesin kita ada, jadi bukan maklon ya Pak. Jadi memang kita itu vendor yang sistemnya satu atap, produksinya di satu tempat, dari printing jersey-nya sampai proses packing, jahit dan lain sebagainya itu sudah di satu tempat gitu. Makanya kita bisa MOQ-nya rendah, hanya satu pieces.
0: Begitu. Berarti kalau seperti itu tetap aja enggak Mas? Maksudnya jenengan display dan jual di sini apa tergantung pesanan saja?
6: Sejauh ini kita baru mengerjakan sesuai pay order ya Bapak. Jadi yang ada di sini, yang ada di rak itu semuanya sampel. Jadi hanya mengerjakan orderan-orderan saja tergantung pesanan.
0: Oh, melayani pesanan ya. Jadi tidak kemudian apa namanya jual di sini, terus di sini tidak dijual belikan gitu ya.
6: Betul, sementara baru seperti itu Bapak. Dan memang kita itu lagi berusaha untuk migrasi ke online. Cuma memang masih apa proses gitu, masih proses migrasi dari offline ke online.
0: Kalau yang model seperti ini berarti bahannya kualitasnya tinggi dan harganya ya barangkali khusus ya Mas?
6: Jadi untuk pemesanan jumlah banyak maupun sedikit itu harganya sama, tidak ada pengecualian gitu Bapak. Jadi kalau misal pesan jersey satuan itu kan 95.000 Bapak, itu untuk yang reguler. Nah untuk pesanan banyak itu justru bisa lebih murah gitu.
0: Oh kirain sampai ratusan gitu, enggak ya?
6: Enggak sampai Bapak. Ya mudah-mudahan sih insya Allah DNP itu sejauh ini ya masih paling murah lah, paling terjangkau dan kualitasnya paling bagus di Purbalingga.
0: Soalnya yang saya tahu gitu ya, barangkali juga keliru, ketika ada kemarin momen-momen Persibangga yang kemudian main gitu kan, jersinya kan dijual tuh sampai ratusan ribu, ternyata nggak seperti itu ya? Atau memang itu khusus atau bagaimana? Ada yang seperti itu?
6: Oh tentu berbeda kalau ini akan dibandingkan dengan jersey Persibangga gitu ya, karena kita kan custom by order. Kalau Persibangga itu kan brand Bapak, jadi kalau brand itu memang dia harus mencari keuntungan untuk menghidupi klub, menghidupi tim, begitu untuk operasional tim itu sendiri.
0: Oh, berarti khusus berarti ya? Lah ini saya baru tahu Mas, baru ngerti. Oh gitu. Lah ini kan barangkali adalah sesuatu yang khusus untuk menawarkan ini semua, berarti jenengan

0: Bagaimana nih kiatnya Mas? Karena ini adalah merupakan usia khusus yang siapa yang mau order silakan tuh. Siasat marketingnya bagaimana Mas?
1: Oh, itu sederhana Bapak. Jadi kami itu kan memang kenapa DNP bisa dalam waktu yang singkat ini itu bisa bertumbuh sedemikian signifikan gitu ya. Kami memang base-nya itu berdiri dari karena kawan-kawan. Jadi teman-teman yang berteman dengan saya gitu Pak, itu support ke kita luar biasa. Jadi DNP pun sejauh ini yang saya kampanyekan adalah yang pertama manfaat buat teman-teman gitu. Jadi beberapa tim, beberapa klub sepak bola ya di Purbalingga, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi yang jelas kadang-kadang itu ada yang butuh bola gitu, nggak punya bola, atau Mas saya punya tim saya itu ada 12 orang tapi kita cuma mampu beli 6 gitu. Beli 6 gratis 6 gitu Pak. Nah, itu untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi ya kalau dibilang profesional, kita bisa profesional, tapi ya ada semi sedekahnya dan mungkin juga bisa sedekah gitu.
0: Masya Allah, berarti malah mensupport ya Mas ya, yang kemudian anak muda yang pengen apa namanya berbuat seperti itu. Untuk desainnya Mas ini barangkali desainnya sudah nyenengan yang bikin atau dari sana sebenarnya?
1: Itu oke, jadi kalau untuk masalah desain, untuk customer yang belum punya desain itu bisa kita beri desain dan itu free Pak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau order tapi sudah bawa desain itu juga bisa langsung dipakai gitu.
0: Dan itu pemesanannya nggak pakai lama ya, langsung bisa jadi gitu ya?
1: Insya Allah itu tergantung antrian ya Pak, kalau bisa jadi gitu. Jadi kalau standar operasional di kami itu pemesanan normal, reguler itu sekitar 2 minggu Bapak. Cuma untuk pesanan-pesanan tertentu gitu yang butuh dalam waktu dekat itu perlu diobrolkan lagi dengan tim gitu.
0: Tapi selama ini memang jangkauan pemasarannya hanya cuma di Purbalingga ya, jangan main media sosial juga tuh bagaimana?
1: Sementara memang belum masuk ke online ya Bapak, tapi ini baru dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman ke teman. Tapi sejauh ini ya paling jauh kita udah kirim ke Amerika, udah ke Biak Papua.
0: Bisanya seperti itu kenapa nih?
1: Itu Bapak, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, itu teman-teman kami itu suportif gitu ya, solid yang di bawah di akar rumput gitu. Jadi ada teman yang punya usaha itu pasti mereka berhuyun-huyun membantu gitu.
0: Baik, kalau seperti itu barangkali pendengar yang khususnya Radio Insani yang kepengin tahu alamatnya nih Mas, sebenarnya tepatnya tuh di mana nih DNP ini?
1: Di Jalan Raya Karanggambas, RT 3 RW 4, Desa Karanggambas, Kecamatan Pademara, Purbalingga.
0: Nah, sebelum melangkah ke sini barangkali pengen nanya-nanya dulu by telepon, barangkali bisa dibagikan nomor teleponnya?
1: Boleh, untuk nomor teleponnya di 0822-6149-3399.
0: Baik, Mas Fadel, terima kasih nih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Tolan Inspiratif. Mudah-mudahan usahanya dengan yang ternyata juga ini ada sisi baiknya, sisi bantunya, sisi supportnya akan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Doa setelah tasyahud akhir. A'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 2. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca doa ini seusai tasyahud akhir. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir, falyata'awwadz billahi min arba'." Yang artinya, apabila kalian selesai tasyahud akhir, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 hal di atas. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. 3. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca doa memohon perlindungan dari 4 hal ini. A. Mayoritas ulama berpendapat bahwa doa ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. B. Sebagian ulama, seperti Imam Taus, seorang ulama tabi'in, Ibnu Hazm, dan beberapa ulama Hambali berpendapat bahwa doa ini hukumnya wajib. Bahkan Imam Tawus menyuruh anaknya untuk mengulangi salatnya ketika dia tidak membaca doa ini pada saat tasyahud akhir. Syarah Sahih Muslim. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini adalah pendapat mayoritas ulama, bahwa berdoa memohon perlindungan dari empat hal seperti dalam teks di atas, hukumnya sunnah dan tidak wajib. Karena disebutkan dalam hadis lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memilih doa apa saja yang diinginkan setelah tasyahud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang cara tasyahud, kemudian di bagian akhir beliau bersabda, ثم ليتخير من الدعاء بعد أعجبه إليه يدعو به. Yang artinya, kemudian setelah itu, silahkan memilih doa yang dia inginkan untuk dipanjatkan. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Anjuran memperbanyak doa sebelum salam. Salah satu di antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika selesai tasyahud sebelum salam. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, doa seperti apa yang paling didengar? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jawfal laylil akhir wa duburas salawatil maktubat. Yang artinya, doa di pertengahan malam terakhir dan di dubur salat wajib. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Makna dubur salat adalah penghujung salat dan bukan selesai salat. Karena dubur sesuatu itu masih bagian dari sesuatu tersebut namun di bagian paling ujung. Sehingga hadis ini dalil dianjurkan memperbanyak berdoa sebelum salam ketika salat wajib. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, janganlah engkau tinggal untuk membaca doa ini di setiap dubur salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa di atas. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dianjurkan juga untuk memperbanyak doa sesuai kebutuhan selagi belum salam. Karena kita dianjurkan memilih doa apapun yang kita kehendaki untuk dipanjatkan. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bacaan tahiyat, beliau bersabda, "Tsumma yatakhayyaru minad du'a'i a'jabahu ilaihi fayad'u." Yang artinya, kemudian seusai tahiyat, dia bisa memilih doa yang dia inginkan, kemudian dia panjatkan. Hadis riwayat Bukhari. Seusai membaca doa, kemudian salam. Demikian, semoga bermanfaat.
0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, Fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim, di dalam ayat ini menerangkan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 1-17. Langsung saja kita dengarkan rotan yang satu ini.
10: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Beko, kenang ngapa? Nembe kaya wene ra ini wis kucul kaya klambi urung setika. Ora ada duit apa kepriwe?
2: Mriko maning, tumung wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung iki kumat ye.
1: Oh, kuwe ngomong ya. Ge, Rika siki wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
2: Apa sih kuwe?
3: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-145. Sekali lagi, 0852-800-145. Sakit mah, Walmain aja.
4: Ngelamun kena ngapa jane, Kang?
5: Lah iya, kira akekahan, urung apa-apa keselawake. Rebyek, umeh morak-marik. Dapurnya sesek, bisa ikut nyora bisa masak maning jen. Mora enak lah, tuli isin.
4: Lah, masalah akikoh ya serah nabae maring akikoh dan katering masakan bunda. Rasanya enak, porsinya pas. Arep request ya bisa, praktis wis terpercaya pokoknya.

0: Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
1: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit. Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, insya Allah kami siap menerima orderan dari Anda.
2: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
3: Sesaat lagi Murotal Al-Quran hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Kerana muslim di dalam ayat ini menerangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini diterangkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 18 sampai dengan 29. Langsung saja kita dengarkan rotannya yang satu ini.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
1: Hei kong, hei kong, tau kurban apa lagi gue?
2: Ya, wis tau kemingin nih gue, jamane kaya sekolah.
1: Terus temen si sekolah tau yang kurban kok.
2: Ya, pari karang arti, kemingin bok, nek mangsane arep badah haji gue, siswa kon pada urun nih gue, ditariki duit gue, urunan tuku kurban. Ya, lumayan sekolahan gue, pengen tuku sapi loro ya gue.
1: Oh iya iya, jadi nek kaya gue melbune sedekah lo ya. Warane kurban gue kan anaturane, sapi gak wong pitu. Lo gue sapi loro gak nih usah sekolahan ya, kayaknya melbune sedekah ya.
2: Lah ya, perbaik mbok lah. Nek motongnya pas pada haji ya, warane kurban mbok.
1: Alah, mereka tamu bener-bener kau kiri kau gue, aja ngejil.
3: Iya mah, yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing, umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. Satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah, urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut, fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia, siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya, urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban, karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan, mamanya, anak-anak sekolah, yuk, mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka nggak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat pak guru. Silahkan pak guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sodakoh. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mamanya tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
0: Tuh kan, apa kata Ustadz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya aja ngeyel. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: 88.8 Radio Insani Inspiratif, santun dan islami. Kerabat muslim di dalam ayat ini menerangkan balasan untuk orang-orang

0: mukmin di akhirat. Yang mana ini diterangkan di Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 39. Langsung saja kita dari kemuratan yang satu ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
1: Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustaz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak.

0: Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumbere, enggak jelas dari mana sumbere. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoknya. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu nama? Akidah. Dua? Ibadah. Tiga? Akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi di nama? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
0: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7

0: Insani FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, jadilah pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Karena itu akan membuat kita lebih mudah diterima dan dihormati oleh orang lain. Inilah kabar 7 untuk hari ini.
0: Kabar 7. Insani FM.
1: Kerabat muslim, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga resmi menjalin kerjasama dengan kantor imigrasi kelas 1 TPI Cilacap untuk meningkatkan pelayanan dokumen perjalanan masyarakat. Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan nota kesepahaman terkait layanan haji on the spot dan program Kancil Ngapak kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Purbalingga Ani mengatakan, kolaborasi ini bertujuan menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan dekat bagi masyarakat. Melalui layanan HALS ini, calon jamaah haji kini dapat mengurus paspor langsung di gedung PL HUT Kantor Kementerian Haji Purbalingga tanpa harus datang ke Cilacap. Proses pembuatan paspor disebut hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari saja. Tentunya ini lebih dekat daripada jamaah harus ke Cilacap yang memakan waktu perjalanan hingga 2 jam. Kami sangat berterima kasih kepada pihak imigrasi yang telah merespon dengan cepat permintaan kerjasama ini, ujar Ani. Selain layanan khusus haji, kerjasama juga mencakup program Kancil Ngapak yang ditujukan bagi masyarakat umum untuk pengurusan paspor. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bekerja, wisata maupun studi ke luar negeri. Program Kancil Ngapak digelar setiap Sabtu dan Ahad pada pekan ketiga setiap bulan di kantor Kementerian Haji Purbalingga. Kuota pelayanan dibatasi sebanyak 30 paspor per hari. Ani menyebut antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut cukup tinggi, termasuk dari warga luar daerah. Alhamdulillah, animo masyarakat luar biasa. Bagi jamaah atau warga yang sedang sakit, kami juga menyediakan layanan jemput bola langsung ke rumah imbuhnya.
0: Kabar 7 Insani FM.
1: Kerabat muslim, Bupati Banyumas Adewo menyerahkan bantuan 29 rumah tidak layak huni dari Basnas. Penyerahan bantuan ini menjadi bukti yang nyata kolaborasi erat antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Basnas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sadewo menuturkan bahwa sinergi antara PMK Banyumas dengan Basnas menjadi kekuatan besar untuk menghadirkan kesejahteraan yang lebih merata. Peran Basnas dinilai sangat strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi keagamaan, tetapi juga membantu pemerintah mengatasi persoalan kemiskinan ekstrim. Bupati mengajak seluruh jajaran organisasi perangkat daerah, camat hingga kepala desa, untuk bahu-membahu dalam menuntaskan kemiskinan ini. Ia meyakini bahwa dampak positif yang dirasakan masyarakat akan semakin besar jika semakin banyak pihak yang terlibat aktif dalam aksi sosial tersebut. Sementara itu, Ketua Basnas Banyumas, Mufidah, menjelaskan bahwa per bulan Mei 2026 pihaknya telah merampungkan perbaikan 29 unit rumah warga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7 unit diantaranya masuk dalam kategori program bedah rumah yang tidak memerlukan pembongkaran total. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, Basnas tercatat telah sukses merampungkan pembangunan total sebanyak 1.760 unit RTLH di wilayah Banyumas. Khusus untuk tahun 2026, alokasi anggaran yang dikucurkan mencapai 25 juta per unit untuk memastikan kualitas bangunan yang baik. Total bantuan dana yang telah terserap untuk program perbaikan rumah ini secara keseluruhan menyentuh angka fantasi sebesar 16 miliar. Dengan anggaran tersebut, Basnas mampu membangun hunian yang layak dengan standar kondisi akhir lantai yang sudah melalui proses plesteran atau pelur. Hussein, salah satu penerima manfaat asal desa Sangkanayu, Karangluas, tidak dapat menyembunyikan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan tersebut. Ia mengaku sangat berbahagia karena kini tempat tinggalnya sudah berubah menjadi rumah yang jauh lebih sehat dan layak huni.
0: Kabar 7 Insani FM.
2: Lagi ngapain, bro?
3: Baca berita nih, masih ada aja hari ini ABK yang konsumsi narkoba.
2: Na'udzubillah min dzalik, cuma gara-gara pengen dibilang gaul, nekat nyobain sabu.
3: Masa depan suram, hidupnya perantakan, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan?
4: Kita generasi muda, jauhi narkoba, muda berkarya tanpa narkoba. Raih cita-cita dan prestasi tanpa narkoba. Jangan pertaruhkan masa depan kita, gak ada kata nyoba buat narkoba.
5: Mari wujudkan Purbalingga bersinar, bersih narkoba, perang melawan narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Purbalingga.
6: Eh kang, arep maring dini kak.
7: Gila, arep tuku wesiko, arep gua

0: kunci dapur.
1: Oh, loh, emangnya kenapa sih dapur Rika?
0: Yo, ben tadi wonten main, Bok.
1: Oh iya, Ke. Rika tak tidok iki, Ke. Rika mung toko besi tunas ilmu baik.
0: Loh, emangnya nang tunas ilmu wis ana toko besi sih?
1: Ya wis ana. Nang toko besi tunas ilmu kowe wis ana besi, semen lan liyane. Wis, sikir kami ngana baik.
2: Toko besi tunas ilmu merupakan toko bahan bangunan yang menyediakan berbagai kebutuhan bangunan berkualitas dengan harga kompetitif. Seperti batu kali, pasir, semen, besi, pipa, cat, alat-alat kelistrikan, dan masih banyak yang lainnya. Kini, melayani pembelian dan pengiriman untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya. Apabila Anda memerlukan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Telepon atau WhatsApp di 08-222-065-8700 atau bisa datang langsung ke toko kami di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga, Desa Kedungwuluh, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Toko Besi Tunas Ilmu, sahabat bangunan Anda.
3: Kabar 7, Insani FM.
2: Kerabat muslim, kita harus nantiasa mengingat bahwa hidup ini sementara dan akan berakhir pada suatu saat nanti. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi kematian. Masih di kabar 7 dan inilah kabar selanjutnya.
3: Kabar 7, Insani FM.
2: Kerabat muslim, sebanyak separuh dari 199 pondok pesantren penerima hibah bantuan operasional pendidikan dari pemerintah Kabupaten Banyumas ternyata belum memiliki rekening bank. Kondisi tersebut membuat proses pencairan bantuan sebesar 5 juta per tahun untuk masing-masing pondok pesantren terhambat. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Banyumas, Haji Faisal, mengatakan pihaknya langsung mengundang seluruh pengelola pondok pesantren menerima bantuan operasional pendidikan tahun anggaran 2026 untuk mengikuti sosialisasi di Aula Al-Ikhlas. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kabak Kesra Sekda Banyumas untuk mempercepat proses administrasi pencairan bantuan. Faisal menjelaskan dari total 199 pondok pesantren penerima bantuan operasional pendidikan tahun anggaran 2026, sekitar separuhnya diketahui belum mempunyai rekening bank. Padahal, rekening menjadi salah satu syarat utama agar bantuan hibah dapat segera dicairkan ke masing-masing lembaga. Menurut dia, pondok pesantren yang belum memiliki rekening masih diberikan kesempatan untuk mengurus administrasi ke bank. Pengumpulan dokumen dilakukan secara kolektif melalui kantor Kementerian Agama Banyumas agar prosesnya lebih cepat dan mudah. Dalam sosialisasi tersebut juga terungkap sejumlah kendala yang membuat pengurusan rekening berjalan lambat. Salah satunya karena beberapa pondok pesantren belum memiliki nomor pokok wajib pajak yang menjadi salah satu persyaratan administrasi pembukaan rekening. Selain itu, di sejumlah pondok pesantren juga menjadi pembaruan susunan pengurus, sehingga dokumen administrasi harus disesuaikan kembali. Kondisi ini membuat sebagian pengelola belum bisa melengkapi persyaratan pencairan hibah, biaya operasional pendidikan tepat waktu. Faisal menegaskan seluruh pengelola pondok pesantren penerima bantuan wajib segera melengkapi dokumen administrasi yang dibutuhkan. Berkas tersebut meliputi surat permohonan pencairan, surat perjanjian pencairan badan, biaya operasional pendidikan, hingga kwitansi penerimaan bantuan.
3: Kabar 7, Insani FM.
2: Kerabat muslim, ruas jalan Suparjo Rustam ditargetkan mencapai status zero lubang sebelum dimulainya penanganan mayor secara menyeluruh. Kombinasi intensitas hujan yang tinggi serta umur layanan jalan yang sudah tua menjadi penyebab utama banyaknya kerusakan di jalur tersebut. Pejabat pembuat komitmen 2.2 Provinsi Jawa Tengah, Nandang, menegaskan komitmennya untuk memastikan keamanan pengendara di sepanjang ruas ini. Komitmen kami harus zero lubang, kata Nandang. Nandang menjelaskan bahwa saat ini penanganan jalan lubang difokuskan pada perbaikan darurat dengan metode patching. Kita terus lakukan penambalan, ujarnya. Penanganan mayor untuk meningkatkan kualitas aspal ruas jalan ini direncanakan bakal dieksekusi antara tahun ini atau tahun depan. Skema yang disiapkan nantinya adalah pengerjaan overlay atau pelapisan ulang aspal sebanyak 2 lapis. Proyek perbaikan jalan ini tidak main-main karena alokasi anggaran yang disiapkan menyentuh angka sekitar 7 miliar. Dana tersebut dikucurkan untuk memastikan ketahanan jalan dalam jangka waktu panjang melalui konstruksi yang lebih kokoh. Selain perbaikan aspal, pemerintah juga akan menyentuh aspek pendukung lain agar jalan tidak cepat rusak kembali. Nanti kita tangani sekalian dengan saluran drainasenya. Demikian bungkasnya mengenai rencana penanganan komprehensif di lapangan.
3: Kabar 7, Insani FM.

0: John, siki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
1: Tela iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
0: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
1: Oke, siki kan dewek teng nandur kambil pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
2: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk Kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk Kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700.
0: Nek insole terus kojo nang masjid manurul ilmi terus rebelanja si mari ngendi ya penake sing regane kenanggo seduluran kaya kowe.
1: Lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nang kono insyaallah golet sembako madu herbal buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
0: Apa temenan murah, we, Kang? Terus bisa bayar listrik karo pamurah nang tak imat, we?
1: Ya, bisa lah. Geh, nek Rika kepengin ngerti. Tak imat kuwe, pendak Ahad lan Senin ana promo Ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan, nek. Bok murah, we. Wis belanja, karo ngamal maning.
2: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem, karena di sini selalu terdengar mulotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal.
3: Kabar 7. Insani FM.
2: Kerabat muslim jangan pernah menilai orang dari penampilan atau latar belakang sosialnya, karena setiap orang memiliki potensi yang sama. Masih di kabar 7 dan inilah dua kabar terakhir.
3: Kabar 7. Insani FM.
2: Kerabat muslim BPBD Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan berbagai kebutuhan logistik untuk menghadapi potensi kekeringan saat musim kemarau tahun 2026. Puluhan toren air hingga armada distribusi disiagakan guna menjaga kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah rawan. Kabid Darurat dan Logistik BPBD Banyumas Abdul mengatakan, Banyumas diperkirakan mulai memasuki musim kemarau pada bulan Juni, desiran 2 atau sekitar pertengahan Juni 2026. Perkiraan tersebut masih bersifat sementara dan mengacu pada informasi awal dari BMKG. Meski durasi musim kemarau di Banyumas diperkirakan lebih singkat dibandingkan beberapa daerah lain, langkah antisipasi tetap dilakukan sejak dini. BPBD Banyumas juga masih menunggu rilis resmi yang terbaru dari BMKG terkait perkembangan cuaca dan penetapan musim kemarau di wilayah Banyumas. Sebagai langkah kesiapsiagaan, BPBD Banyumas telah menyiapkan 14 unit toren air berkapasitas 2.000 liter dan 64 unit toren ukuran 750 liter. Seluruh toren tersebut nantinya akan disebar ke wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan saat musim kemarau berlangsung. Selain toren air, BPBD Banyumas juga menyiapkan 3 unit truk tangki air dan 1 unit truk serbaguna. Armada tersebut akan digunakan untuk mendukung distribusi bantuan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat. Ia menambahkan seluruh pihak terkait telah menyatakan kesiapan membantu apabila terjadi potensi bencana selama musim kemarau. Fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah yakni memastikan ketersediaan air bersih tetap aman bagi masyarakat. BPBD Banyumas juga telah menjalin komunikasi dengan beberapa

0: Pihak guna memperkuat penanganan apabila kebutuhan air bersih meningkat. Dukungan dari sejumlah lembaga dan perusahaan disiapkan untuk membantu distribusi bantuan jika sewaktu-waktu diperlukan. Jika nanti kurang, kami sudah berkomunikasi dengan CSR Perusahaan, PDAM PMI, Basnas, dan pihak lainnya yang juga siap membantu, jelasnya.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim sepekan menjelang keberangkatan haji, perlengkapan calon jemaah haji Banyumas masih belum sepenuhnya lengkap. Sejumlah tas, paspor, dan armuzna hingga sarung koper besar dan kecil belum diterima seluruh jemaah. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat koordinasi persiapan pemberangkatan calon haji Banyumas kemarin. Kekurangan perlengkapan ini masih menunggu proses distribusi dari Semarang. Pelaksana pelayanan haji dan fasilitas pengembangan ekosistem ekonomi haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji Banyumas Imron mengatakan, seluruh kekurangan sebenarnya sudah tersedia namun barang masih berada di Semarang dan belum diambil petugas. Imron menjelaskan jumlah kekurangan perlengkapan meliputi 4 tas paspor, 3 tas armuzna, 10 sarung koper besar, dan 5 sarung koper kecil. Secara keseluruhan, total perlengkapan yang seharusnya diterima calon jemaah haji mencapai 1.340 buah. Menurutnya proses distribusi akan segera dilakukan agar seluruh perlengkapan diterima sebelum jadwal keberangkatan. Pihaknya menargetkan tidak ada lagi kekurangan menjelang pemberangkatan kloter. Sementara itu, pengumpulan koper calon haji Banyumas dijadwalkan kemarin. Seluruh jamaah diminta disiplin dalam penataan koper agar tidak menghambat proses pengiriman ke embarkasi. Imron menegaskan koper calon jamaah harus sudah terkumpul lengkap pada hari yang sama. Hal tersebut penting untuk memastikan tahapan keberangkatan berjalan lancar tanpa kendala teknis.
1: Kabar 7, Insani FM.
0: Kerabat Muslim, kita harus berusaha untuk selalu mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri, karena itu akan membantu kita dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Demikian Kerabat Muslim, kabar 7 untuk hari ini. Pastikan Anda akan kembali mengikuti kabar-kabar berikutnya, hanya di Kabar 7 Radio Insani FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar 7, Insani FM.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sikap sebelum rukuk. Sebelum membahas rukun-rukun sholat setelah membaca surat, perlu kita pahami terlebih dahulu tentang satu rukun dalam sholat yang sering dilupakan. Itulah tuma'ninah. Satu, tuma'ninah adalah tenang sejenak setelah semua anggota badan berada pada posisi sempurna ketika melakukan suatu gerakan rukun sholat. Tuma'ninah ketika rukuk berarti tenang sejenak setelah rukuk sempurna. Tuma'ninah ketika sujud berarti tenang sejenak setelah sujud sempurna, dan seterusnya. 2. Tuma'ninah dalam setiap gerakan rukun sholat merupakan bagian penting dalam sholat yang wajib dilakukan. Jika tidak tuma'ninah, maka sholatnya tidak sah. Dalil yang menunjukkan wajibnya tuma'ninah, A. Suatu ketika, ada seseorang yang masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Seusai sholat, orang ini menghampiri Nabi SAW yang saat itu berada di masjid. Ternyata Nabi menyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Setelah diulangi, orang ini balik lagi dan disuruh mengulangi sholatnya lagi. Ini berlangsung sampai 3 kali. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kepadanya cara sholat yang benar. Ternyata masalah utama yang menyebabkan sholatnya dinilai batal adalah karena dia tidak tuma'ninah. Dia bergerak rukuk dan sujud terlalu cepat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, dan yang lainnya. B. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah melihat ada orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud ketika sholat dan terlalu cepat. Setelah selesai, ditegur oleh Hudzaifah, "Sudah berapa lama Anda sholat semacam ini?" Orang ini menjawab, "40 tahun." Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak dihitung sholat selama 40 tahun, karena sholatnya batal." Lanjut Hudzaifah, "Walau mitta wa anta tusalli hadhihi shalah, lamitta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, "Jika kamu mati dan model sholatmu masih seperti ini, maka engkau mati bukan di atas fitrah atau ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, An-Nasa'i. 3. Karena tuma'ninah hukumnya wajib, maka kita tidak boleh bermakmum dengan orang yang sholatnya terlalu cepat dan tidak tuma'ninah. Bermakmum di belakang orang yang sholatnya cepat dan tidak tuma'ninah bisa menyebabkan sholat kita batal dan wajib diulangi. 4. Jika secara tidak sengaja kita mendapatkan imam yang geraknya terlalu cepat, maka kita harus memisahkan diri dan sholat sendirian. Orang yang terlalu cepat sholatnya sehingga tidak tumakninah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai orang yang mencuri ketika sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aswa'un nasi sarikoh alladhi yasriku sholatah," yang artinya, pencuri yang paling jelek adalah orang yang mencuri sholatnya. Setelah ditanya maksudnya, beliau menjawab, merekalah orang yang tidak sempurna rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Tabrani, Hakim, dan disahihkan Al-Dhahabi. Ketika hendak rukuk. 1. Dianjurkan untuk diam sejenak ketika hendak rukuk. Nabi SAW berhenti sejenak cukup untuk bernafas. Hadis riwayat Abu Daud, Hakim, dan disahihkan Al-Albani. Juga keterangan dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, "Hafidtu saktataini fi shalah, saktatan idza kabbara al-imam hatta yaqra, wa saktatan idza faragha min fatihatil kitabi wa suratin 'inda ar-ruku'." Yang artinya, saya memperhatikan ada dua kali diam sejenak dalam salat, yaitu usai imam bertakbir sampai dia membaca surat Fatihah dan diam seusai membaca Fatihah dan surat ketika hendak rukuk. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. 2. Melakukan takbir intiqal ketika hendak rukuk. A. Takbir intiqal adalah takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun lainnya. B. Dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir intiqal sebagaimana ketika takbiratul ihram. Ini berdasarkan keterangan Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mengangkat tangan setinggi pundak ketika memulai sholat, yaitu takbiratul ihram, hendak rukuk, dan ketika bangkit dari rukuk atau i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. C. Karena takbir intiqal ini merupakan takbir perpindahan, maka takbir ini dilakukan ketika bergerak menuju rukuk, bukan sebelum rukuk atau setelah sempurna rukuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru haina yaqum, thumma yukabbiru haina yarqa', thumma yaqul sami'allahu liman hamidah haina yarfa'u sulbahu min ar-raq'ah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun rukuk, kemudian membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit i'tidal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian, semoga bermanfaat.
4: Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Kerabat Muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya salat Asar untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmaya aku sih ngiki ya. Kenapa ngapa sih Riko parikonku? Walmah walmah bae. Jani lagi ngapa?
3: Yo yo. Walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walmah di 0852 800 1045. Sekali lagi 0852 800 1045. Sakit mah, Walmain aja.
4: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
5: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
6: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
4: Murotal Al-Quran.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kabar 7 dan lain.
8: Belasan SD di Kabupaten.
4: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
9: Doa-doa dan zikir sore hari.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: al-Hayyul Azim.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari, maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أحد.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali, pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
4: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله أنكو أدال هربكو. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari, dengan penuh keyakinan,

0: lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga.
1: Rawahu al-Bukhari.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
3: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan يا الله Selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Sahih Adabul Mufrad dengan sanad Hasan.
2: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
3: يا الله sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat يا الله sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama dunia keluarga dan hartaku يا الله tutupilah auratku aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali. Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dengan sanad sahih.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
3: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi. Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
3: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula

0: pada waktu pagi dan 3 kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
1: Rawahu Ibn Majah.
2: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
3: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
1: Rawahu Ahmad.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
3: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
4: Min adhkaril masa'
5: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
3: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
3: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
0: Barang siapa membacanya 100 kali dalam 1 hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
1: Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Subhanallah wa bihamdih.
3: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
3: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
6: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
7: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
8: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
6: Murotal Al-Quran.
9: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Kabar 7 dan lain.
10: Belasan SD di Kabupaten.
6: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.

0: tip dan trik menarik seputar keluarga, teknologi, keuangan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, gaya hidup, dan dunia otomotif. Semua terangkum dalam tip hari ini.
1: Kerabat muslim, tanpa kamu sadari, jika terlalu sering mencabut kabel kulkas, itu bisa memberikan dampak yang tidak bagus, terutama untuk kulkas kamu. Terlalu sering mencabut kabel kulkas, dampaknya adalah kulkas jadi cepat rusak. Tentu saja, hal ini harus kita hindarkan. Lantas, apakah kabel kulkas tidak boleh dicabut sepanjang waktu? Perlu Anda ketahui, kabel kulkas boleh dicabut. Namun, kamu harus tahu kapan waktu tepat untuk mencabutnya. Yang mana ini untuk mencegah kerusakan pada kulkas kita. Nah, berikut ini adalah waktu yang tepat untuk mencabut kulkas. Pertama, saat memindahkan kulkas. Ketika kamu ingin pindah rumah, tentu saja perabotan yang kamu miliki akan kamu bawa, termasuk kulkas. Ketika pindah rumah, otomatis kabel kulkas harus dicabut supaya kulkas tetap dipindahkan. Pastikan tangan kamu dalam keadaan kering saat mencabut kabel kulkas. Kamu juga dapat memindahkan kulkas ke ruang lainnya. Seringkali kita ingin menata ulang letak perabotan rumah, termasuk posisi kulkas. Dalam kasus ini, ketika kamu sedang memindahkan kulkas, jangan langsung memasang kabel, tetapi biarkan beberapa menit agar kondisi kompresor bisa kembali stabil. Berikutnya, saat membersihkan kulkas. Alasan kenapa kamu harus tahu kapan waktu terbaik untuk mencabut kabel kulkas adalah agar kulkas tidak cepat rusak. Kamu bisa mencabut kabel kulkas di saat kamu ingin bersihkannya. Selain karena supaya kulkas dapat awet, mencabut kabel saat membersihkan kulkas. Ini dilakukan supaya kamu dapat terhindar dari risiko kecelakaan. Sebelum kamu mencabut kabel, keluarkan terlebih dahulu semua isinya, seperti telur, susu, sayuran, daging atau bahan makan lainnya. Kemudian matikan mesin pendingin di bagian freezer. Lalu kamu dapat mencabut kabel dan kamu bisa segera membersihkan kulkas. Berikutnya, saat ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang lama. Tentu saja, kamu harus memperhatikan semua kondisi di rumah sebelum kamu hendak berpergian lama. Cek semua kondisi, seperti sudah mengunci lemari, sudah menyimpan barang berharga, dan sudah mencabut semua kabel barang elektronik. Semua kondisi pastikan sudah aman, mengingat kamu akan berpergian lama. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Demikian, kerabat muslim, pembahasan mengenai beberapa waktu terbaik untuk mencabut kabel kulkas agar tidak cepat rusak. Semoga ini bermanfaat. Saya Ibu Salim di tips hari ini.
0: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Res area Blik Indah Sari adalah merupakan res area yang berlokasi di Jalan Raya Pemalang Purbalingga. Parkirannya sangat luas, tersedia masjid, toilet, dan rumah makan dengan berbagai menu pilihan seperti sop iga, rawon, soto bening, garang asem, nasi goreng spesial, dan menu masakan rumahan seperti ayam goreng, ayam semur, ayam geprek, sambal goreng kentang, capcay, telur balado, telur dadar kripsi, sayur kacang, sayur buncis, oseng-oseng tempe, oseng-oseng sosis, sayur nangka, ikan bandeng, sayur kangkung. Tersedia juga menu makanan ringan seperti mendoan, pisang goreng, aneka macam minuman. Kami juga menerima pesanan nasi bok dengan harga Rp20.000. Menerima pesanan sistem prasmanan atau untuk grup rombongan. Di res area Indasari ini, kami pun melayani untuk kegiatan walimahan, arisan, reuni, rapat atau seminar, dan pengajian akbar. Jangan lupa, untuk Anda yang mau ke Jakarta lewat jalur Pantura, singgahlah untuk sekedar melepas lelah dan menikmati menu makanan kami. Res area Blik Indasari, Pemalang, Jalan Pemalang Purbalingga, Beluk Atas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Telepon 0821-3852-8086.
3: Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
4: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya. Dan yang penting sekali adalah di hari H, Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
3: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah, sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya, halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama,

0: Dia tempat bermain untuk anak-anak di area mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: 88.8 Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim tidak dapat dipungkiri bahwa ada banyak sekali hal yang perlu dilakukan oleh orang dewasa, apalagi bila sudah berkeluarga dan punya anak. Waktu 24 jam terkadang rasanya tidak cukup untuk menyelesaikan segala macam kesibukan. Kalau sedang sangat lelah, biasanya tugas-tugas rumah jadi kurang terurus, sehingga rumah kondisinya berantakan. Nah, bila sudah sering kewalahan begini, biasanya salah satu solusinya adalah memperkerjakan ART, agar pekerjaan mengurus rumah menjadi lebih ringan. Keberadaan ART di rumah memang dirasa sangat dibutuhkan, terutama bagi orang-orang dengan pekerjaan yang menyita waktu. Kendati begitu, tinggal serumah dengan ART juga pasti membawa konsekuensi tertentu. Oleh sebab itu, sebelum memutuskan untuk mempekerjakan ART, pelajarilah beberapa plus minusnya berikut ini. Nah, yang pertama, tidak perlu pusing memikirkan urusan rumah tangga. Tujuan utama mempekerjakan ART tentu saja untuk membantu mengerjakan berbagai tugas rumah, terutama urusan masak dan membersihkan tempat tinggal. Hal ini akan terasa saat meringankan, tak kala kamu sudah berkeluarga dan punya momongan. Pasalnya, mengurus anak tetap menyita energi dan waktu. Jika punya ART, maka bisa menyerahkan urusan bersih-bersih rumah kepadanya. Kamu dan pasangan tinggal fokus mengurus keluarga dan pekerjaan saja. Hidup jadi terasa jauh lebih nyaman. Selanjutnya, ada banyak waktu untuk mengembangkan diri. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setelah menikah, banyak perempuan jadi kekurangan waktu untuk dirinya sendiri. Pasalnya, mereka kini berusaha fokus memberikan yang terbaik untuk pasangan dan juga untuk anak-anaknya. Keadaan ini juga semakin berat, tak kala ditambah dengan tugas-tugas mengurus rumah. Pada situasi semacam ini, memiliki ART adalah ide yang patut untuk dipertimbangkan. Jika ada orang yang bisa dipercaya untuk mengerjakan tugas rumah, kamu jadi punya waktu luang untuk diri sendiri. Kesempatan ini pun dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan diri dengan cara belajar aneka skill baru. Nah, yang berikutnya adalah tinggal bersama ART bikin kamu sulit punya privasi. Mempekerjakan ART yang bersedia tinggal bersama memang sangat memudahkan. Pasalnya, kapan saja butuh bantuan, ada yang siap untuk menolongmu. Rumah pun selalu bersih dan rapi, sehingga menciptakan suasana yang nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Kedati begitu, ada konsekuensi yang juga perlu kamu pahami. Bagaimanapun juga, ART tetaplah orang asing. Tetapi dia akan banyak mengetahui informasi tentang keluargamu. Nah, situasi ini membuatmu sulit untuk punya privasi, sehingga terkadang menimbulkan perasaan kurang nyaman. Namun selama kamu mengerjakan batasan yang jelas, seharusnya akan aman-aman saja. Berikutnya, tidak semua ART baik dan bisa dipercaya. Banyak keluarga punya pengalaman positif dengan ART yang baik, profesional, dan bisa dipercaya. Hubungan yang terbangun bahkan bisa terasa seperti keluarga sendiri karena terjadi dalam waktu yang lama dan juga penuh dengan kepercayaan. Namun seperti dalam hubungan kerja, pengalaman tiap orang bisa berbeda-beda. Ada situasi di mana masalah muncul bukan karena niat buruk sejak awal, tetapi karena miskomunikasi, perbedaan ekspektasi, atau sistem kerja yang kurang jelas. Karena itu, mempekerjakan ART, apalagi yang tinggal bersama, perlu disikapi secara matang, terbuka, dan profesional. Dengan komunikasi yang sehat, aturan yang jelas, dan saling menghormati, hubungan kerja bisa berjalan lebih aman dan nyaman bagi semua pihak. Demikian kalau muslim pembahasan mengenai beberapa plus minus punya asisten atau pekerja rumah tangga. Semoga sini bermanfaat. Saya Usama di tips hari ini.
1: Tip hari ini, insani, inspiratif, santun, dan islami.
0: Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air. Dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
3: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini

0: Bagi saya pribadi luar biasa, karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya alhamdulillah secara umum proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustaz Abdullah Zain LVMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tirasi Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah. Bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu, RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba Teifam. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020.
3: Hari ini insani, inspiratif, santun dan islami.
4: 88.8 Radio Insani Inspiratif Santun dan Islami. Kerabat muslim, rempah kering sering menjadi penentu karakter rasa dalam berbagai masakan, tetapi aromanya kerap terasa kurang maksimal. Banyak orang sudah memilih rempah berkualitas, tapi hasil akhirnya masih terasa datar dan kurang menggugah selera. Hal ini biasanya bukan karena jenis rempahnya, melainkan karena cara pengelolaannya yang kurang tepat sejak awal. Padahal, rempah kering menyimpan minyak esensial yang sangat kaya akan aroma dan rasa. Jika diperlakukan dengan benar, rempah bisa menghadirkan sensasi smoky, hangat, dan mendalam dalam setiap hidangan. Nah, supaya masakan terasa lebih hidup, ayo kita bahas mengenai cara mengelola rempah kering dengan teknik yang tepat. Pertama, sangrai rempah kering sebelum digunakan. Menyangrai rempah kering merupakan langkah penting untuk membangkitkan aroma alaminya. Panas membantu mengaktifkan minyak esensial yang tersembunyi di dalam serat rempah. Tanpa proses ini, rempah sering terasa hambar, meski sudah digunakan dalam jumlah yang cukup. Proses sangrai sebaiknya dilakukan dengan api kecil dan tanpa minyak. Rempah perlu terus digerakkan agar panasnya merata dan tidak gosong. Saat aromanya mulai tercium kuat dan warnanya sedikit berubah, rempah siap digunakan untuk masakan. Berikutnya, haluskan rempah sesaat sebelum dimasak. Rempah kering yang sudah lama dihaluskan biasanya kehilangan sebagian besar aromanya. Permukaan yang terbuka membuat minyak esensial lebih cepat menguap. Oleh karenanya, menghaluskan rempah sesaat sebelum dimasak ini jauh lebih disarankan. Proses penghalusan membantu aroma keluar lebih intens saat bersentuhan dengan panas. Tekstur yang baru dihaluskan juga membuat rasa

0: demi menyatu dengan bahan lainnya. Cara ini efektif untuk menghasilkan masakan yang aromanya terasa lebih segar dan tajam. Berikutnya, gunakan rempah pada tahap waktu yang tepat. Waktu penambahan rempah sangat mempengaruhi aroma akhir masakan. Rempah yang dimasukkan terlalu awal bisa kehilangan aromanya karena paparan panas yang terlalu lama. Sebaliknya, rempah yang ditambahkan terlalu akhir seringkali terasa mentah dan kurang dalam menyatu. Menyesuaikan waktu penggunaan sesuai jenis rempah adalah kunci utamanya. Rempah kering seperti kayu manis atau rempah cengkeh cocok ditambahkan lebih awal. Sementara rempah halus lebih ideal dimasukkan menjelang akhir proses memasak agar aromanya tetap kuat. Demikian Kak Lucy pembahasan mengenai beberapa cara mengolah rempah kering agar aromanya maksimal. Semoga ini bermanfaat. Hanya saya Muslim di tips hari ini.
1: Kerabat Muslim, demikian tip hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.
2: Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmumar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Thaharah, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan kalau sih, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Dan saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmumar. Tunas Ilmumar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Kerabat muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
4: Bagaimana hukum uang yang ditemukan di jalan? Apakah boleh dipakai oleh orang yang menemukannya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai karena tidak tahu hukumnya? Pertama, lihat dulu berapa uangnya. Kalau uangnya sesuatu yang ringan atau diremehkan manusia, misalkan, mohon maaf ya, saya tidak meremehkan, tetapi misalkan 1.000, ya, 2.000, diremehkan oleh sebagian orang, maka ambil dan manfaatkan, tidak mengapa. Ya. Tetapi kalau seandainya uangnya tersebut berharga, maka dia boleh mengambil dengan niatan untuk mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka boleh dipakai. Itu pun setelah dipakai, kalau ada yang ngaku, diganti. Nah, seperti itu. Maka paling aman bagaimana? Tinggalkan. Jangan meletakkan dirimu pada sesuatu yang bertanggung jawab nanti kelak. Wallahu a'lam.
2: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
6: Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khud aqidataka minal kitabi wa sunnati. Khud aqidataka minal kitabi wa sunnati, jubuen akidahmu saka Al-Qur'an lan sunnah. Ing mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah. Nggih, pangeran kula ingkang maha maringi rejeki. Kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah, pangeran kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabeh dosa lan kesalahan. Keimanan niku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih? Semanten ugi cariyosipun tiyang tiga sing kebuntetan wonten sajroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing buntuti gowo niku iso geser reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut Asmaul Husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang. Sing iki urip. Dalile pundi? Nggih. Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan padha mati, tanduran padha garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa? Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi. Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Saat sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sisih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
7: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pagartining ngelmu luhur kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun.
8: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lainnya.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, para peringat setia Radio Insani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jam sudah menuju di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sudah saatnya kita masuki program acara selanjutnya, yaitu program acara kajian sore. Di kesempatan sore hari ini kita akan hadirkan sebagai kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Syafiq Rizal wassalam hafidhahullahu ta'ala. Dan dari situ dia mengucapkan selamat mengikuti.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam. Allah lah pemilik jagat raya ini. Allah lah yang menghidupkan, Allah lah yang mematikan, Allah yang membuat seseorang tertawa, dan Allah juga yang membuat orang itu menangis, Allah yang membuat orang itu bersukaria, dan Allah pula yang membuat orang itu berduka cita. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Semua punya masalah dalam kehidupan ini. Kita bisa tersenyum sekarang, padahal kadangkala hati sedang kecewa. Hati sedang patah gara-gara, ya mungkin urusan pekerjaan, urusan keluarga, urusan pendidikan, dan ada aja anak-anak kuliah yang akhirnya bunuh diri gara-gara skripsi tidak selesai. Ada aja. Ada juga anak-anak yang gara-gara dibully sehingga dia berpikir selesai hidup ini sudah. Maka kita meminta pertolongan Allah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan urusan-urusan agama kita. Alhamdulillah kita bisa datang kajian ini walaupun kajiannya delay. Dan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah, bicara patah hati. Apa sih patah hati? Emangnya hati itu bisa patah? Nah, kalau kita melihat makna patah hati ya, disebut perasaan kecewa, sakit hati yang mendalam. Ya, kadangkala mencapai titik jenuh karena suatu kegagalan, penderitaan yang urusannya kadangkala urusan dunia. Hampir jarang sekali orang itu kecewa karena enggak sholat malam. Ya Allah, ada, tapi ada. Orang yang di pagi hari dia bersedih. Ditanya sama istrinya, "Kenapa, Bang? Tidak sholat malam."

Dia merenung ya. Ada orang yang sedih gara-gara ketinggalan berjamaah di masjid. Dia datang ke masjid, tahu-tahu sudah bubar. Akhirnya dia sholat sendiri. Walaupun dia dapat bagian pahala sholat berjamaah itu. Tapi kita tahu pahala berjamaah itu dengan semakin banyaknya orang, semakin banyak pahala yang didapatkan. Tapi ada sebagian yang gak pernah kecewa, walaupun selalu masbuk. Bahkan senang kalau masbuk. Alhamdulillah. Apalagi sholat subuh, hari Jumat, kalau imamnya baca as-sajdah sama al-insan. Itu panjang-panjang jemaah. Kalau masbuk, alhamdulillah, langsung oleh ruku. Jadi dia tidak kecewa ketika dia kehilangan takbiratul ihram. Ketika dia kehilangan al-fatihah. Ketika dia kehilangan surat yang dibaca. Gak sama pahalanya. Orang yang dari takbiratul ihram dengan orang yang dapat ruku. Tapi sebagian kita biasa aja. Ana punya guru dulu di Madinah. Syekh Abdurrahman Asy-Syudzaifi. Dia mengatakan, kalau aku ketinggalan sholat berjamaah di masjidku, maka aku berangkat ke masjid yang biasanya ada jamaah. Biasanya masjid yang ada jamaah itu masjid yang di rumah sakit, kata dia. Akhirnya dia ke rumah sakit. Hanya untuk dapat jamaah. Sebagian kita biasa. Maka kita perlu berbincang tentang patah hati karena urusan dunia yang kadangkala terlalu dibesar-besarkan. Sehingga sebagian orang berpendapat, ya, gak ada kebahagiaan kalau tidak mendapatkan harta dan tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Padahal bahagia itu cukup dengan tiga hal. Siapa yang mau nyebutkan? Tanda-tanda orang bahagia. Antum supaya tahu, ana ini bahagia enggak sekarang ya? Ya. Siapa yang mau jawab? Tiga. Nah. Bangun pagi. Sehat. Bangun pagi. Kalau bangunnya kesiangan, enggak bahagia dia. Ada yang dimakan. Dan aman. Masya Allah, gak apa-apa, kita kasih hadiah. Masya Allah. Anda gak tahu ini amplop ada isinya apa tidak. Tapi kirimkan ke belakang. Nah, Masya Allah. Ya, itu mungkin salah satu ya. Salah satu yang disebutkan Nabi SAW. Man kana aminan fi sirbih. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya. Mu'afan fi jasadi, sehat badannya. Indahu qutu yaumihi. Dia punya yang dia makan hari itu. Yang hari itu. Jadi memang muslim itu kalau punya makanan hari itu alhamdulillah, besok belum tentu anak hidup. Sahih. Fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha. Seakan-akan dunia dan isinya milik dia. Tapi ada tiga tanda orang bahagia jemaah. Di mana tidak ada hubungannya dengan sehat. Enggak ada hubungannya dengan makan. Tidak ada hubungannya dengan harta. Yang pertama dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang ketiga beristighfar ketika berbuat dosa. Mau antum jomblo. Gak punya istri. Lihat kawannya nikah. Ya Allah. Fulan nikah. Akhirnya semangat dia nikah. Ngelamar sana ditolak. Ngelamar sana ditolak. Akhirnya dia patah hati. Kalau gitu Ustaz, ana gak akan menikah. Ustaz, loh, kenapa? Bahagia itu gak harus dengan menikah. Tapi itu menjadi faktor pendukung kebahagiaan. Apalagi kalau kita menjalankan pernikahan karena Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah. Ada 8 perkara dalam hidup ini. Yang insya Allah kita semua pernah merasakannya. Yang merasa ungkapan para ulama ini salah, angkat tangan nanti. Ana kasih hadiah. 1, 2, 3, 4. Piro isini. 8. 8 perkara ya. Antum catat nih. 8 tajri ala nas.

كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية. Ada delapan perkara yang pasti berlaku pada semua manusia. Dan pasti semua manusia itu menemui delapan perkara ini. Delapan. Yang pertama apa? Sururun wa huznun. Suka duka. Kesenangan dan kesedihan. Itu yang pertama dan yang kedua. Wajtima'un wa furqah. Berkumpul dan berpisah. Yang pertama apa? Sururun wa huznun. Suka duka, senang susah, senang sedih. Kumpul dan berpisah. Wa yusrun wa usrun. Kemudahan dan kesulitan. Thumma sukmun wa afiyah. Kemudian penyakit dan kesembuhan. Kita hitung lagi. Ana mau tunjuk antum. Sebutkan delapan tadi. Nah, ana lihat, ya, bisa disebutkan? Masya Allah, betul, kita kasih hadiahnya. Masya Allah, kirimkan ke beliau. Ya, jadi delapan perkara itu antum ingat-ingat. Sururun wa huznun, suka duka. Tadi senang sama sedih. Kemudian ijtima'un wa furqah. Kumpul dan pisah. Yang ketiga. Yusrun wa usrun. Atau usrun wa yusrun. Kesulitan dan kemudahan. Kemudian yang keempat. Yang ketujuh dan kedelapan. Sukmun wa afiyah. Penyakit dan kesembuhan. Siapa yang tidak pernah sakit dalam hidup ini? Nah, saya kasih hadiah. Tidak pernah sakit. Oh Firo, tidak di sini. Ada di sini siapa yang tidak pernah sakit? Oh Firo, mati bes Firo. Iya, jadi memang ada yang menyebutkan bahwasanya Firaun itu congkak karena dia tidak pernah sakit cuma. Padahal waktu kecil mungkin sakit-sakitan juga dia. Cuma dia tidak sadar waktu itu. Semua pernah sakit. Tapi perkumpulan dan perpisahan. Kita berkumpul pada waktu TK. Habis gitu lulus TK, buyar. SD kumpul, buyar. SMP, buyar. SMA, buyar. Kuliah, buyar. Kan tetap ada reuni, Ustaz. Iya. Reuni kumpul, mari ngono, bisa. Emangnya bis reuni enggak bisa-bisa? Ya tetap bisa, jemaah. Enggak ada, itu sebuah keniscayaan. Suami istri, apa tiap hari kumpul? Di rumah terus loh. Nggak kerja, Mas. Loh, harus pisah. Anak. Kita kumpul sama anak kita. Berapa banyak orang yang membesarkan anaknya. Akhirnya dia harus mengantarkan itu anak ke TK. Allah, anak TK itu kok diantarkan jemaah. Nangis dia jemaah. Melihat ibunya, kok tega ibu. Loh, diucul ini jemaah. Sambil nangis-nangis kata guru TK-nya, tidak boleh ditunggu. Ibunya nangis. Anaknya nangis. Bapaknya tidak nangis. Bapaknya. Tapi itu kehidupan. Perkumpulan dan perpisahan. Kemudian kesulitan dan kemudahan. Semua pernah merasakan kesulitan. Tapi jangan bohong kalau antum tidak pernah merasakan kemudahan. Ada. Dan Allah sudah menetapkan fa inna ma'al usri yusr. Maka tatkala seorang hamba tadi patah hati, dia merasakan ya Allah susah, saat utang enggak lunas-lunas susah. Baru di PHK. Istri minta cerai. Mertua ngamuk-ngamuk. Yakin antum, bentar lagi akan ada yusrun. Fa inna ma'al usri yusr. Kemudian kalau bicara sakit, yang sakit ya. Kalau datang ke dokter, apa kata dokter? 3 hari lagi. Kalau belum sembuh, kesini. Rata-rata balik ke dokter atau sudah sembuh? Rata-rata sembuh, alhamdulillah. Seperti itu. Ada seorang yang datang ke dokter. Datang ke dokter, ditanya sama dokter. Sakit apa, Mas? Kata yang sakit, loh. Yang dokter saya apa, Bapak?
saya ini sakit gak tahu. Loh iya, maksudnya dokternya ini apa yang dirasakan? Bukan dokternya tanya penyakitnya bapak apa, gak tahu saya, kata dia. Dan akhirnya dokter membuat analisa, dikasih obat, dan sembuh. Kalaupun gak sembuh, ada orang yang penyakitnya terus dibawa mati. Tapi kemudian penyakit itu akan pergi. Dan ini adalah hakikat kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Balad ayat 4. Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad artinya kesusahan, kepayahan. Sampai disebutkan bagaimana manusia itu akan terus menghadapi masalah dan masalah. Dia akan naik tingkat terus, masalah gak akan berhenti. Tadi ketika belum nikah kepingin nikah. Apakah setelah menikah urusannya selesai? Mana yang baru nikah 1 bulan? Angkat tangan. 1 bulan. 2 bulan. Oke, 2 bulan. Insya Allah. Kasih hadiahnya dulu. Kasihkan hadiahnya. Ana minta maaf gak hadir waktu antum nikah. Paling gak. Tapi pertanyaannya, sudah mulai susah apa masih seneng? Oh masih seneng ya. Bentar lagi susahnya. Loh, ini sebuah keniscayaan jamaah. Tidak bisa seneng terus gitu. Tidak ada. Karena Allah sudah membuat keputusan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Susah. Tapi sabar antum. Badai pasti berlalu. Lalang. Iya. Berlalu lalang badai itu, jamaah datang pergi. Seperti itu badai. Dia pergi, nanti datang lagi. Dia pergi dan antum harus sabar. Dan ketahuilah bahwasanya banyak permasalahan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Tapi hanya perlu kesabaran. Antum kalau ngelihat ya bapak-bapak yang nikah sudah 30 tahun, 40 tahun. Ya apa pak? Ya wis ngono. Istrinya tetap mengulangi kesalahan 30 tahun yang lalu. Ya wis, bismillah sudah saat nunggu mati. Kadang-kadang seperti itu. Memang seperti itu jemaah hidup ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa asyiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna. Kalau kalian benci, tadi patah hati, dia kecewa dengan beberapa sikap istrinya. Apakah lalu ceraikan istrinya? Enggak kata Allah. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Boleh jadi yang kalian benci, di situ Allah menjadikan banyak kebaikan. Jadi ada perkara-perkara yang enggak bisa diperbaiki. Memang dia bengkok seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Ahibati billah, bicara patah hati manusia, ya hampir semuanya pernah merasakan hal itu. Tapi kadarnya berbeda-beda. Karena itu sudah menjadi tabiat manusia, dia sedih, dia menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersedih ketika ditinggal mati pamannya. Ditinggal mati oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai para sejarawan ketika menyebut tahun 10 kenabian itu dikenal dengan Amul Huzn. Tahun kesedihan. Tahun berduka cita. Nabi alaihi salatu wasallam akhirnya sering berdiam diri. Beliau keluar berdakwah, biasanya pulang itu ada istrinya. Enggak ada lagi yang menghibur beliau. Keluar, beliau dilemparin batu, dicekik. Sebelumnya waktu pamannya hidup, enggak pernah itu terjadi. Akhirnya beliau berangkat ke Thaif, dilemparin batu, sedih siapa? Hati beliau, dada beliau menjadi sesak. Sampai Allah mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami benar-benar tahu dadamu menjadi sesak gara-gara omongan orang-orang itu. Dia. Itu hal yang lumrah. Tapi seorang muslim enggak boleh tenggelam dalam kesedihannya, dalam patah hatinya.
kadangkala ya calon

dia ternyata nikah sama orang lain, kemudian dia enggak mau nikah. Saya enggak mau nikah, Ustaz. Saya tunggu jandanya dia. Loh, dosa antum nunggu jandanya dia. Mendoakan cerai dia. Anda. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih ketika ditinggal mati putranya Ibrahim. Beliau sampai menangis, ya. Ibrahim meninggal itu di tangan Nabi, di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneteskan air mata. Sampai Abdurrahman heran, "Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau juga menangis ya Rasulullah?" Kata Nabi SAW, "Ya Ibna Auf, innaha rahmah." Itu kasih sayang. Lalu Nabi menjelaskan alaihi salatu wassalam, "Innal aina la tadma." Mata meneteskan air. "Wa innal qalba la yahzan." Hati bersedih. Jadi memang tetesan air mata itu bermula dari kesedihan yang ada di hati. Keluar, jemaah. Dan subhanallah. Memang ya disebutkan oleh para ahli medis yang menyebutkan bahwasanya jantung itu ada hubungannya dengan tetesan air mata. Maka orang tua kalau ngelihat anaknya menangis jangan disuruh diem. Biarkan dia menangis. Karena itu termasuk melegakan dadanya dia. Kau jangan nangis. Akhirnya dia tersengguk-sengguk menahan emosi dia. Ada orang tua yang ngomong, "Ayo, nangis terus." Akhirnya diem jemaah. Nangis terus. Ya kita lihat anak-anak ini macam-macam jemaah. Tapi jelas tadi, air mata itu bisa membuat lapang tadi. Maka Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, air mata meneteskan air, hati bersedih. "Wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Tapi kita tidak boleh mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kami. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Wahai Ibrahim, kami pisah sama engkau ini sedih, Ibrahim. Wajar. Tapi tidak boleh tenggelam dalam kesedihan yang membuat orang itu jadi tidak produktif. Setan itu berusaha untuk membuat orang muslim itu bersedih. Innaman najwa minasyaitan liyahzunal ladzina amanu. Orang bisik-bisik itu dari setan. Untuk membuat orang beriman itu jadi sedih. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam melarang kalau orang duduk bertiga lalu dua orang ini bisik-bisik. Nggak boleh. Kenapa? Itu membuat patah hati dia. Kenapa ya? Kok dia nggak mau ngajak aku dibisikin juga? Atau ngomong pakai bahasa Arab. Yang ini nggak bisa bahasa Arab. Pelongo-pelongo aja mah. Allahu Akbar. Akhirnya terakhir, amin. Amin. Nggak boleh. Itu termasuk dari setan. Karena memang seorang muslim kalau tenggelam dalam kesedihannya, akhirnya jadi tidak produktif. Antum lihatlah seorang yang di PHK. Kemudian dia sedih. Duduk di depan rumahnya. Ngitung sepeda motor. 1, 2. Lama-kelamaan bisa gila dia. Antum ingat ceritanya Majnun Laila. Kenapa dia jadi gila? Karena dia patah hati. Padahal sejatinya Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Makanya ketika urusan dunia menimpa antum, seharusnya muslim mengatakan apa? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikan pahala di musibahku ya Allah, dan berikan ganti yang lebih baik dari itu. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kadang-kadang orang gak mau pindah dari kesedihan. Bagaimana kalau kita melihat Al-Quran menceritakan balasan yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan istiqomah. Orang-orang yang bakal masuk surga. Allah menyebutkan, "La khaufun alaihim walahum yahzanun."
Tidak ada ketakutan buat mereka. Dan tidak ada kesedihan. Karena memang orang kalau sudah sedih dan cemas. Sedih dengan masa lalu. Cemas dengan masa yang akan datang. Ada kekhawatiran dia. Ya dia sholat pun gak akan khusyuk. Karena dia terus memikirkan. Kenapa itu terjadi? Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.

lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Ini bicara kekuatan, kekuatan iman, kekuatan tekad sebelum kekuatan fisik, sebelum kekuatan harta, ekonomi. Yang pertama adalah kekuatan iman. Karena kalau kuat fisiknya tapi imannya lemah, mungkin dia akan gunakan fisiknya untuk mendzalimin orang lain. Kalau kuat ekonominya, lemah imannya, boleh jadi dia juga akan menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Jadi kekuatan yang paling utama adalah kekuatan iman. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa fi kullin khair." Dan di setiap orang beriman ada kebaikan. Orang mukmin pokoknya mukmin, insyaallah ada kebaikan. Ihris 'ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, engkau bersemangatlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat diri. Kalau harta bermanfaat, harta itu bermanfaat enggak, Jam? Semangatlah cari harta. Tapi buat akhirat baru bermanfaat. Kalau kau cari harta buat dunia, enggak ada manfaatnya. Kau akan tinggal semuanya. Ambisinya harus akhirat. Baik, menikah bermanfaat apa tidak? Oh, bermanfaat, Ustaz. Menjaga pandangan mata, menjaga kemaluan, ya bismillah. Menikah. Jangan meninggalkan pernikahan karena mau fokus ibadah. Pernikahan itu bermanfaat. Kemudian bekerja bermanfaat. Oh, bermanfaat, Ustaz. Olahraga bermanfaat, bermanfaat. Apa saja yang bermanfaat, kerjakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, wala wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Jadi dalam semua kegiatan kita, ketika kita mau kerja, kita mau nikah, kita mau usaha, kita kepingin punya anak, tolong minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kita memohon pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tanpa bantuan Allah, gak akan selesai urusan itu. Wala ta'jaz. Mukmin itu gak boleh jadi orang yang lemah. Lemah. Kadang-kala kalau disuruh-suruh, aduh gak bisa saya. Mau ini gak bisa. Ana ingat dengan teman di Surabaya sini. Dia punya usaha di aplikasi accounting ya kalau gak salah. Dia kadang-kadang nyuruh anak buahnya, engkau kerjakan ini dan ini, kasih arahan untuk mengerjakan itu. Lalu anak buah ini mengatakan, tidak bisa saya, kamu dipecat hari ini. Dan mukmin tidak boleh ngomong tidak bisa. Ngomong, bismillah, saya usahakan. InsyaAllah saya lanjutkan. Saya akan usaha, kalau mentok baru mengatakan saya sudah usaha tapi gagal. Jangan mengatakan tidak bisa. Anak-anak kecil kita, kadangkala dia, umpamanya suruh buka, dia biasa beli makanan apa? Yang kayak ciki-ciki itu jemaah. Dia minta tolong sama kita. Bukain. Jangan dibukain. Coba buka. Gak bisa. Coba. Kita arahkan dia. Karena ketika dia punya pikiran gak bisa, ya gak bisa. Bagaimana kita membangkitkan dalam jiwa dia, engkau insya Allah bisa, kan udah minta tolong sama Allah. Coba baca bismillah, coba dicari, mungkin ada tulisannya, dibuka di sini. Itu tugas orang tua, bagaimana membesarkan anak-anak untuk tidak patah hati di masa yang akan datang. Kalaupun ada masalah, dia tetap bertahan. Bisa kau nak. Ada orang tua yang kadang-kala memang ngeledekin anaknya, aduh gak mungkin bisa kamu. Akhirnya gak bisa. Ayah, saya insya Allah kepingin juara satu. Juara satu? Aduh, juara tiga aja gak pernah juara satu. Langsung gak pernah lagi juara satu. Karena orang tua sudah mematahkan hati dia. Jangan. Wala ta'jaz. Semangat untuk meraih apa saja yang bermanfaat dan jangan lemah tadi. Terus, wa in asabaka syai'a. Nah ini, bagaimana kalau kena musibah? Udah berusaha, udah berupaya, gagal. Tadi contohnya ada orang melamar anaknya orang ditolak sana, ditolak sini. Ada sampai salah satu kawan kita disebut Abu Nador. Kerjanya Nador sana, ngeliat sana, ngeliat sini. 70 yang dia lihat. Kalau dia...

Dia cocok, perempuannya gak cocok sama dia. Kalau perempuannya cocok, dia yang gak cocok sama dia. Tapi subhanallah, akhirnya dia menikah. Dia gak putus asa. Coba dia putus asa, aduh kayaknya sudah gak ada jodohnya. Jangan mengatakan seperti itu. Sudah berusaha. Sesuai dengan perintah Allah, arahan Allah, lakukan. Wa in asabaka syai'. Kalau engkau terkena musibah, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau kena musibah jangan mengatakan andai kata aku melakukan ini pasti hasilnya ini dan itu. Jangan. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Fa inna law taftah amala syaitan. Kata andai kata ini membuka amalnya syaitan. Tadi membuat orang ini sedih, membuat orang ini depresi, membuat orang ini stres, bahkan bisa gila. Ada satu kejadian. Bapak ini punya sarang burung walet ya. Biasanya ada kolam di depan sarang burung walet itu jemaah supaya burungnya datang. Suatu hari dia pulang, dia melihat anaknya ngambang. Putranya dia ngambang di kolam itu. Dia gendong itu anak ya. Dia kasih bantuan, ya Allah terus dia. Mulai dia mengatakan, andai kata aku gak punya sarang burung ini, andai kata aku gak punya kolam ini, andai terus sampai akhirnya dia gila. Dan memang tadi ucapan lau itu kata Nabi alaihi salatu wasallam membuka perbuatan setan untuk membuat hamba itu hidup dalam kesedihan, patah hatinya sudah. Loh ya Allah, matahari masih terbit dari barat. Allah masih memberikan rizki. Dan bukan hanya engkau yang kena musibah. Banyak orang yang musibahnya lebih parah dari dirinya. Ada cerita seorang ayah. Dia punya anak 7 sama istrinya. Akhirnya istrinya ngomong, bang kayaknya steril lah bang ini itu. Sang suami gak mau sebenarnya. Akhirnya sang istri maksa. Ini kejadian di Arab sana. Akhirnya suatu hari anaknya yang 7 itu jemaah sama supir berangkat jalan-jalan. Mobilnya itu jatuh dari flyover. Meninggal semuanya. 7 anaknya habis. Ketika seorang mulai menggunakan kata lau, andai kata tadi gak keluar ya, andai kata tadi yang berangkat itu cuma 2, andai kataan terus. Anak pernah kejadian dari Semarang ke Surabaya, naik ATR jam, naik wing waktu itu. Di tengah jalan keluar asap. Dari pesawat itu jam. Keluar sampai gelap jam. Pramugarinya tegang waktu itu. Dan diumumkan kita akan balik. Pesawatnya itu jam. Ana waktu itu bersama 5 anak ana dan sama istri ana. Ana ngomong, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Anak ana ada 1 yang gak ikut. Ana kalau memang harus meninggal. Paling gak ada bin Syafiq 1 yang akan mendoakan orang tuanya. Dia mau ngomong apa gitu. Tapi ternyata pesawatnya bisa landing. Artinya tadi, kita akan menghadapi masalah-masalah yang membuat kita patah hati. Tapi tatkala kita yakin bahwasanya itulah hakikat kehidupan, kita akan tenang. Di surat Al-An'am ayat 82, Allah menyebutkan tentang hubungan antara rasa aman dengan keimanan. Allah mengatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman. Puncak kezaliman itu kesyirikan. Makanya orang yang berbuat syirik itu hidupnya tidak akan tenang. Walaupun berlimpah ruah hartanya. Kemudian di bawah kedoliman ya dosa-dosa besar ya, dosa-dosa yang lainnya. Sesuai dengan kesempurnaan iman kita, maka seperti itu pula keamanan yang akan kita rasakan. Jadi kalau orang itu imannya kuat, maka

rasa amannya akan Allah sempurnakan buat dia. Allah katakan ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ahibati billah, yang perlu kita lakukan dalam menghadapi hal-hal yang membuat patah hati kita, yang pertama adalah beriman dengan takdir Allah azza wa jalla. Ketika terkena musibah yang tidak kita sukai, yang membuat hati kita patah, maka ingat, sebelum antum lahir itu sudah ditetapkan. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, ini sudah ditakdirkan. Iya. Dan dengan sudah lewat, alhamdulillah, musibahnya sudah selesai. Apakah mungkin ada takdir lain? Wallahu a'lam. Jadi yang pertama beriman dengan takdir Allah azza wajalla. Yang kedua, yakin bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu Al-Hakim. Allah itu yang maha hikmah, maha bijak dalam semua ketentuan. Dan Allah maha tahu mana yang baik buat kita. Ketika Allah berbincang tentang anak, kalau enggak salah di surat Asy-Syura ya, ayat 50, 51, 52, dari ayat 49 insyaallah, Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Allah itu pemilik langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Sebagian orang Allah kasih anak semuanya laki-laki. Semua anaknya laki. Sang bapak ngomong kapan dia punya anak perempuan. Sebagian anaknya semua perempuan. Siapa yang anaknya semua perempuan? Angkat tangan. Tuh lihat, 1, 2, 3, 4. Banyak jemaah. Cuma 2. Anak kasih yang paling dekat aja jemaah. Fadal, masya Allah, barakallahu fikum. Tep, yang anaknya semua laki. Semua laki, berapa anak antum? 3 laki semuanya. Oke, kita kasih yang laki jemaah. Ada yang laki perempuan. Insya Allah banyak juga. Ini fulusnya sudah habis jemaah. Habis sudah. Habis semua. Dan yang terakhir Allah katakan wa yaj'alu may yasha'u aqima. Sebagian Allah jadikan mandul. Enggak punya anak. Dan Allah tutup ayat ini innahu alimun qadir. Allah itu maha tahu dan maha mampu. Allah mampu memberikan kepada semuanya laki perempuan. Tapi kenapa Allah bikin ini seperti itu? Karena Allah tahu ada hikmah. Ini anaknya semua perempuan, ini anaknya semua laki. Ini enggak dikasih anak sama Allah supaya dia fokus berjuang untuk dakwah. Boleh jadi kalau dia dikasih anak akhirnya dia sibuk sama anak-anaknya. Dan kita tahu Aisyah radhiyallahu taala anha enggak dikasih anak. Masyaallah. Barakallahu fikum. Jadi yang kedua, kita harus yakin Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijak. Kemudian yang ketiga, semua musibah akan berakhir. Jadi jangan diambil pusing. Semua akan berakhir. Orang-orang yang kaya, yang senang-senang ternyata berakhir. Kesedihan itu juga akan berakhir. Yang keempat, ada yang lebih parah. Jadi kalau antum patah hati, lihat ada yang lebih parah. Tadi anak antum 1 mati, tadi itu 7 mati. 7. Itu baru 1 gitu. Ada orang yang anaknya autis. Berkebutuhan khusus. 1. Ada orang yang 4 anaknya semuanya berkebutuhan khusus. Tapi kalau antum melihat anaknya orang-orang yang sempurna, maka antum akan ya Allah. Maka lihatlah kepada yang di bawah agar antum tidak patah hatinya. Kemudian ingat di situ ada

0: pahala dan ada penghapusan dosa. Ketika orang terkena musibah, maka di situ akan ada pahala yang Allah berikan. Asalkan engkau bersabar. Maka kata Allah, wabashshiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang kalau terkena musibah, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah. Allah akan bersalawat kepada orang-orang itu. Allah berikan salawatnya kepada orang-orang tersebut. Dan Allah kasihkan rahmatnya. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian perbanyaklah zikir. Jadi ketika Allah mengatakan kepada Nabi SAW, walaqad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Hatimu sesak gara-gara omongan orang itu. Apa solusinya? Fasabbih bihamdi rabbika wakun minas sajidin. Bertasbihlah engkau. Puji Allah. Baca subhanallah wa bihamdihi. Wakun minas sajidin. Salat. Nabi kalau dirundung masalah kemana larinya? Salat. Jangan kemudian menghayal. Jadi ketika pikiran buruk datang, udah ambil untuk sholat. Selama bukan waktu larangan untuk sholat, antum sholat. Kemudian berdoa. Meminta perlindungan dari patah hati. Karena kalau patah hati, kita kan patah hati. Tapi bagaimana tatkala patah hati kita, kita bisa bangkit. Untuk melanjutkan perjuangan. Di antara doa yang Nabi ajarkan, yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Karena An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu biasa berdoa mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kecemasan dan kesedihan. Cemas itu, galau itu biasanya untuk yang akan datang. Dan kesedihan untuk yang masa lalu. Wal 'ajzi wal kasal. Dan aku minta perlindungan dari malas, dari ketidakmampuan dan ketidakmauan. Ada orang mampu tapi enggak mau, ada orang mau tapi enggak mampu. Kita berlindung dari dua-duanya. Datang lagi jemaah. Ternyata ada keran di belakangnya. Wal jubni wal bukhl, berlindung dari sifat pengecut. Orang kalau pengecut itu jemaah, hatinya sesak. Orang penakut itu biasanya ada suara tokek gemeter, ya Allah. Itu dia sulit untuk akan berbahagia. Maka berlindung kepada Allah dari sifat pengecut dan dari bakhil. Orang bakhil itu sempit dadanya. Tapi orang kalau suka bersedekah tambah lapang dadanya. Kemudian wadhala'id-dain wa ghalabatir rijal, aku berlindung dari terhimpit hutang atau terlilit hutang dan dari dikalahkan oleh debt collector itu. Nah, orang-orang yang nagih hutang itu, jangan sampai aku dikalahkan sama laki-laki. Iya. Karena ada orang yang akhirnya maksa gara-gara kita terhimpit hutang. Sebagian orang harus hidup di penjara. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik, itu yang dapat ana sampaikan jemaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: akhwat.
1: Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan, lalu menyempurnakan penciptaannya, yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk, dan yang menumbuhkan rerumputan. Lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa, kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى.
1: Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
0: ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى.
1: Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup.
0: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.
1: Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.
0: Inna hadza lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahim wa Musa.
1: Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh. Dan apabila bumi diratakan, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya.
1: فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا.
0: Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah.
1: وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira.
1: وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ.
0: Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang,
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا.
0: Maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ.
0: Demi malam, dan apa yang diselubunginya. Demi bulan, apabila jadi purnama. Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.
1: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ.
0: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
2: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya, terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim. Kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di Desa Karanggabas, Kecamatan Padamara. Dan kami sedang mampir di DNP Sportswear, yang insya Allah kita sudah berketemu dengan Mas Fadil. Beliau adalah owner dari usaha ini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
2: Dolan Inspiratif.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu Mas, sebenarnya usaha jenengan ini apa, kemudian namanya apa gitu Mas.
4: Perkenalkan, saya Fadil Afiat, Saya owner dari DNP Sportwear. Kami bergerak di bidang tekstil, Bapak. Jadi hari ini itu yang sudah keluar ke publik itu soal DNP Sportwear itu mengerjakan soal-soal jersey pakaian olahraga gitu, Bapak. Memang yang kita highlight di awal ini fokus kepada pakaian-pakaian olahraga.
3: Pakaian-pakaian olahraga ini nanti target pasar ini dengan itu sebenarnya apa? Sekolah, olahragawan, atau apa ini sebenarnya?
4: Oke, menarik sekali. Jadi sejauh ini market yang sudah bekerja sama dengan kami ya, paling banyak itu dari pencaksilat, perguruan-perguruan pencaksilat, terus dari rekan-rekan sepak bola Purbalingga, dan kebetulan ini baru aja kemarin kita mengerjakan untuk ASCAP PSSI Purbalingga. Gitu, jadi memang di awal ini kita muncul sebagai apa produsen pakaian olahraga.
3: Ini sebenarnya di sini sudah lama apa gimana sih Mas usianya dengan ini?
4: Kalau DNP sendiri itu mulai dari bulan Desember tahun 2023, Bapak.
3: Lah kalau misalnya tadi Mas bilang bahwa khususnya adalah targetnya apa namanya membuat jersey atau pakaian-pakaian olahraga ini ya. Itu berarti kalau misalnya mau pesan ke sini harus kalah banyak ya?
4: Enggak harus, Bapak. Jadi kalau di DNP itu MOQ-nya cuma satu piece. Jadi cuma pesan satu piece aja bisa gitu.
3: Oh gitu. Kirain kayak bayangan saya itu seragam untuk bikin banyak itu enggak ya?
4: Enggak, Bapak. Karena kebetulan kita juga sistemnya sudah satu atap. Mesin kita ada, jadi bukan maklon ya, Pak. Jadi memang kita itu vendor yang sistemnya satu atap. Produksi

0: nya di satu tempat, dari printing jersey-nya sampai proses packing, jahit dan lain sebagainya itu sudah di satu tempat gitu. Makanya kita bisa MOQ-nya rendah, hanya satu pieces.
1: Begitu. Berarti kalau seperti itu tetap aja enggak, Mas? Maksudnya jenengan display dan jual di sini apa tergantung pesanan saja?
0: Sejauh ini kita baru mengerjakan sesuai by order ya Bapak. Jadi yang ada di sini, yang ada di rak itu semuanya sampel. Jadi hanya mengerjakan orderan-orderan saja tergantung pesanan.
1: Oh, melayani pesanan ya. Jadi tidak kemudian apa namanya jual di sini terus di sini tidak dijual belikan gitu ya.
0: Betul, sementara baru seperti itu Bapak. Dan memang kita itu lagi berusaha untuk migrasi ke online. Cuma memang masih proses gitu. Masih proses migrasi dari offline ke online.
1: Kalau yang model seperti ini berarti bahannya kualitasnya tinggi dan harganya ya barangkali khusus ya Mas?
0: Jadi untuk pemesanan jumlah banyak maupun sedikit itu harganya sama, tidak ada pengecualian gitu Bapak. Jadi kalau misal pesan jersey satuan itu kan 95.000 Bapak, itu untuk yang reguler. Nah untuk pesanan banyak itu justru bisa lebih murah gitu.
1: Oh kirain sampai ratusan gitu, enggak ya? Oh,
0: enggak sampai Bapak. Ya mudah-mudahan sih insya Allah DNP itu sejauh ini ya masih paling murah lah, paling terjangkau dan kualitasnya paling bagus di Purbalingga.
1: Soalnya yang saya tahu gitu ya, barangkali juga keliru, ketika ada kemarin momen-momen Persibangga yang kemudian main gitu kan, jersinya kan dijual tuh sampai ratusan ribu, ternyata nggak seperti itu ya? Atau memang itu khusus atau bagaimana? Ada yang seperti itu?
0: Oh tentu berbeda kalau ini akan dibandingkan dengan jersey Persibangga gitu ya, karena kita kan custom by order. Kalau Persibangga itu kan brand Bapak, jadi kalau brand itu memang dia harus mencari keuntungan untuk menghidupi klub, menghidupi tim begitu, untuk operasional tim itu sendiri.
1: Oh berarti khusus berarti ya? Lah ini saya baru tahu Mas, baru ngerti. Oh gitu. Lah ini kan barangkali adalah sesuatu yang khusus untuk menawarkan ini semua. Berarti jenengan bagaimana nih kiatnya Mas? Karena ini adalah merupakan usia khusus yang siapa yang mau order silakan tuh. Siasat marketingnya bagaimana Mas?
0: Oh itu sederhana Bapak. Jadi kami itu kan memang kenapa DNP bisa dalam waktu yang singkat ini itu bisa bertumbuh sedemikian signifikan gitu ya. Kami memang base-nya itu berdiri dari karena kawan-kawan. Jadi teman-teman yang berteman dengan saya gitu Pak, itu support ke kita luar biasa. Jadi DNP pun sejauh ini yang saya kampanyekan adalah yang pertama manfaat buat teman-teman gitu. Jadi beberapa tim, beberapa klub sepak bola ya di Purbalingga, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi yang jelas kadang-kadang itu ada yang butuh bola gitu, nggak punya bola. Atau Mas, saya punya tim saya itu ada 12 orang, tapi kita cuma mampu beli 6 gitu. Beli 6 gratis 6 gitu Pak. Nah itu untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi ya kalau dibilang profesional, kita bisa profesional, tapi ya ada semi sedekahnya dan mungkin juga bisa sedekah gitu.
1: Masya Allah, berarti malah mensupport ya Mas ya, yang kemudian anak muda yang pengen apa namanya berbuat seperti itu. Untuk desainnya Mas, ini barangkali desainnya sudah nyenengan yang bikin atau dari sana sebenarnya?
0: Itu oke, jadi kalau untuk masalah desain, untuk customer yang belum punya desain itu bisa kita beri desain dan itu free Pak gitu. Nah untuk teman-teman yang mau order tapi sudah bawa desain itu juga bisa langsung dipakai gitu.
1: Dan itu pemesanannya nggak pakai lama ya, langsung bisa jadi gitu ya?
0: Insya Allah itu tergantung antrian ya Pak, kalau bisa jadi gitu. Jadi kalau standar operasional di kami itu pemesanan normal, reguler itu sekitar 2 minggu Bapak. Cuma untuk pesanan-pesanan tertentu gitu yang butuh dalam waktu dekat itu perlu diobrolkan lagi dengan tim gitu.
1: Tapi selama ini memang jangkauan pemasarannya hanya cuma di Purbalingga ya, jangan main media sosial juga tuh bagaimana?
0: Sementara memang belum masuk ke online ya Bapak, tapi ini baru dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman ke teman. Tapi sejauh ini ya paling jauh kita udah kirim ke Amerika, udah ke Biak Papua.
1: Bisanya seperti itu kenapa nih?
0: Itu Bapak, seperti yang saya sampaikan betul, tadi ya. Sebelumnya itu teman-teman kami itu suportif gitu ya, solid yang di bawah di akar rumput gitu. Jadi ada teman yang punya usaha itu pasti mereka berhuyun-huyun membantu gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali pendengar yang khususnya Radio Insani yang kepengin tahu alamatnya nih Mas, sebenarnya tepatnya tuh di mana nih DNP ini?
0: Di Jalan Raya Karanggambas, RT 3 RW 4, Desa Karanggambas, Kecamatan Pademara, Purbalingga.
1: Nah, sebelum melangkah ke sini barangkali pengen nanya-nanya dulu by telepon, barangkali bisa dibagikan nomor

0: Apanya?
1: Boleh, untuk nomor teleponnya di 0822-6149-3399.
0: Baik, Mas Fadel, terima kasih nih atas waktunya. Sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usahanya dengan yang ternyata juga ini ada sisi baiknya, sisi bantunya, sisi supportnya akan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua.
3: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
4: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
3: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Kamar 7 dan lain.
7: Belasan SD di Kabupaten.
3: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
8: Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
9: La uqsimu biyaumil qiyamah.
8: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Bagaimanakah kabar Anda di sore hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Murotal Senja, yang mana kita akan putarkan Murotal dari Syekh Abdul Hadi Al-Kanakeri di juz ke-7 surat Al-Maidah ayat 86 sampai dengan 94. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai bantahan kepada orang-orang yang mengingkari kenabian serta menetapkan risalah Islam.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di kurban plus tunas ilmu, insya Allah sohibul kurban mendapatkan poin plus. Di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
2: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran.

0: dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya, rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
1: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdul Hasan LVMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tadarus Ilmu Purbalingga.
1: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional Bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hasan LVMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-6688-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Hei kong, hei kong, tau kurban apa dah gue?
4: Ya, wis tau kemingin nih gue, jamane kaya sekolah.
3: Terus temen si sekolah tau yang kurban kok.
4: Ya, pari kau orang ngerti, kemingin bok. Nek mangsane arep pada haji gue, siswa kon pada urun nih gue. Ditariki duit gue, urunan tuku kurban. Ya lumayan sekolahan gue, teng tuku sapi loro gue.
3: Oh iya, jadi nek kaya gue melbune sodako lo ya. Warane kurban gue kan anaturane, tapi gak wong pitu. Lo gue sapi loro gak nih gue sekolahan ya, kayaknya melbune sodako ya.
4: Lah ya, perbaik mbok lah. Nek motongnya pas pada haji ya, warane kurban mbok.
3: Alah, mereka tamu bener-bener kau kiri kau gue, aja ngijil.
5: Iya mah, yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing, umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. Satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah. Urunan dapat satu ekor kambing, lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia, siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya, urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban, karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan, mamanya, anak-anak sekolah, yuk mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka nggak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat pak guru. Silahkan pak guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sodakoh. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang korban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mama yang tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu loh. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
6: J Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
7: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang kedua di Murotal Senja ini menjelaskan mengenai di antara dalil yang ada di alam semesta yang menunjukkan keesaan Allah SWT, kekuasaannya dan karunianya kepada hamba-hambanya, serta perintah memikirkan makhluk ciptaannya. Semua ini dijelaskan dalam Al-Quran di juz ke-7 surat Al-Maidah ayat 95 sampai dengan 104.

0: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
1: Nukum soleh atas kojo nang masjid manur ilmu terus rebelanja si maringan dia penake sing rugane kenanggo seduluran kaya kue
2: lah wong rekan dadakan bingung-bingung temen gari mampir baik nang tak imat nongkono insya Allah golet sembako, madu herbal, buku agama, alat tulis kantor, lan lia-liane anak.
1: Apa temenan murah kwe kang? Terus bisa bayar listrik karo pamuran nang tak imat kwe?
2: Ya bisa lah. Geh, nek rika kepengin ngerti. Tak imat kwe, pendak Ahad lan Senin ana promo ahsan. Ditambah maning promo hebat unggal bulan nek. Bok murah kwe, wis belanja karo ngamal maning.
0: Tunas Ilmu Mart menyediakan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti sembako, madu, herbal, peralatan rumah tangga, dan lainnya. Selain itu, kami juga melayani pembayaran listrik, PDAM, telepon, dan pulsa HP. Juga menyediakan buku agama, mushaf Al-Quran, alat tulis kantor, dan masih banyak lagi. Dapatkan diskon untuk produk buku dan mushaf, serta promo pekanan Ahsan setiap hari Ahad dan Senin. Selain barang-barang yang insya Allah lengkap, Anda bisa berbelanja dengan nyaman dan adem. Karena di sini selalu terdengar murotal Al-Quran dan kajian Islam. Tunas Ilmu Mart di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Kalimanah Purbalingga atau dekat dengan Masjid Manarul Ilmi. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0813-2529-9009 atau 0897-580-7665. Tunas Ilmu Mart, belanja plus beramal. Tahukah Anda bahwa ada satu pilihan minuman alami yang menawarkan manfaat luar biasa untuk kesehatan? Susu kambing murni dari Teifam, minuman sehat yang kaya nutrisi dan ramah bagi tubuh Anda. Mengandung kalsium tinggi, susu kambing sangat baik untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi. Dengan prebiotik alami, susu ini membantu menjaga kesehatan pencernaan dan cocok dikonsumsi oleh individu yang memiliki sensitivitas terhadap susu sapi. Manfaat lainnya, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mendukung kesehatan jantung berkat kadar kolesterolnya yang lebih bersahabat. Kini tersedia dalam kemasan 250 ml harga Rp8.000 dan 1 liter harga Rp25.000. Diproduksi fresh by order. Bisa delivery order atau COD untuk area Purbalingga dan Purwokerto. Ongkos kirim menyesuaikan. Segera pesan melalui WA di 0857-1060-1000. Susu kambing murni Teifarm, alami, segar dan penuh manfaat untuk kesehatan Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
3: Bagaimana hukum uang yang ditemukan di jalan? Apakah boleh dipakai oleh orang yang menemukannya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai karena tidak tahu hukumnya? Pertama, lihat dulu berapa uangnya. Kalau uangnya sesuatu yang ringan atau diremehkan manusia, misalkan, mohon maaf ya, saya tidak meremehkan, tetapi misalkan 1.000, ya, 2.000, diremehkan oleh sebagian orang, maka ambil dan manfaatkan, tidak mengapa, ya. Tetapi kalau seandainya uangnya tersebut berharga, maka dia boleh mengambil dengan niatan untuk mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka boleh dipakai. Itu pun setelah dipakai kalau ada yang ngaku diganti. Nah, seperti itu. Maka paling aman bagaimana? Tinggalkan. Jangan meletakkan dirimu pada sesuatu yang bertanggung jawab nanti kelak. Wallahu a'lam.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
4: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang ketiga di Murotal Senja ini menjelaskan mengenai pentingnya mengikuti Al-Qur'an dan larangan memaki berhala jika sampai mengakibatkan Allah di

ini menjelaskan mengenai pentingnya mengikuti Al-Quran dan larangan memaki berhala jika sampai mengakibatkan Allah dimaki. Semua ini ya sendiri dalam Al-Quran di juz ke-7 surat Al-Maidah ayat 105 sampai dengan 110.

0: dengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
1: Badhe tanglet sak menika nate mangertosi tiyang ingkang donga diwiwiti kalian tawasul marang Kanjeng Nabi, para sahabat, para wali, lan sing miwiti desa utawi dusun. Sing miwiti desa niku diarani cikal bakal nggih. Niku mboten pareng. Nggih, lan sampun kita aturaken dalilipun wonten pengawasan khut aqidataka minal kitabi wasunnati. Khut aqidataka minal kitabi wa sunnati, jubuan akidahmu saka Al-Quran lan sunnah. Ini mboten pareng kita sedaya tawasul dumateng Kanjeng Nabi, tawasul dumateng tiang-tiang ingkang sampun sedo. Tawasul niku wonten ingkang dipun keparengaken, wonten ingkang dipun awisi. Sing dikeparengake setunggal, tawasul kanthi nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq urzukni, ya Allah, nggih pangeran kula ingkang moho maringi rejeki, kula nyuwun rejeki dumateng paduka ya Allah. Pareng. Angka kalih tawasul kanthi nggunakake amal soleh. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Allah pangeran kula, kula niki sampun iman dumateng paduka. Pramila saking menika kula nyuwun supados paduka paring pangapura dumateng sekabehe dosa lan kesalahan. Keimanan iku amal soleh. Awake dhewe tawasul kanthi nyebut amal soleh pareng ada dasar ayat kala wau. Nggih, semanten ugi cariyasipun tiyang tiga sing kebuntetan wonten sajroning guwa. Iku do nyebut amal soleh dhewe-dhewe. Ya Allah, kula niku ngabekti dumateng tiyang sepuh kula kalih. Nek anggen kula ngabekti dumateng tiyang sepuh niku ikhlas krana paduka, kula nyuwun watu niki dipun geser ya Allah. Watu sing mbunteti guwa niku iso geser reketek-reketek-reketek. Iku hadis Nabi, pinangka dalil kita pareng tawasul kanthi nyebut amal soleh. Sepindah angka siji nyebut Asmaul Husna, angka kalih nyebut amal soleh, angka tiga tawasul kanthi nyuwun didongake wong soleh sing tesih gesang, sing isih urip. Dalile pundi? Nggih, Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan podo mati, tanduran podo garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging napa Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi? Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk didongake Nabi. Sak sampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih. Ning Umar sowan teng ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk didongake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sisih urip niku pareng, niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes ini ku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
0: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallahu taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
3: Aduh, Jan. Apane maning sing bodol ya, Jan, Jan.
4: Lah wong gari digawa bae kan aku mung bangkale dhewek.
3: Lah wong bangkale dhewek sing ngendi lah?
4: Lah kae sih apa rikoro menangi Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga.
2: Ahas 8637 berkah motor Kedung Menjangan Purbalingga melayani servis turun mesin dengan penggantian berbagai spare part yang original, ditangani oleh mekanik-mekanik handal, dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking service, hubungi 0821-3334-6667. Berkah Motor Purbalingga di Jalan Esparma nomor 6.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesar.

0: 45 Kedungjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek.
1: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
2: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
1: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
2: Nih, hubungi saja, Unlimited.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamatnya di Kavling Gelora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern? Atau bangun kantor, sekolah, dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi, dan produksi interior, seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran, dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insyaallah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Foli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857-0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited, kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Kerabat muslim, sesaat lagi dikumandangkannya dan sholat maghrib untuk daerah Purbalingga dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: Beko, kenang apa? Nembe kaya wene ra ini wis pucul kaya klambi urung setika. Ora ada duit apa kepriwe?
3: Mriko maning, cuma wetenge iki wonten ora karuan kok. Kaya asam lambung iki kumat ye.
2: Oh, kuwe ngomong ya. Ya, Rika Siti wis ora usah bingung-bingung. Perkara asam lambung naik utawa duwe permasalahan perut sing kurang bersahabat, Rika jujul ikhtiar karo ge bae.
3: Apa sih kuwi?
2: Walmah.
1: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insyaallah tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
5: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Senja. Di sesi yang keempat, di sesi yang terakhir di Murotal Senja ini, menjelaskan mengenai permusuhan orang-orang yang berada di atas kebatilan kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Semua ini yang sendiri dalam Al-Qur'an di juz ke-7 surat Al-Maidah ayat 111 sampai dengan 120.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami.
1: Al-adabu huwal akhdhu bimakarimil akhlaq. Adab itu adalah mengamalkan akhlak mulia. Jangan kita berpikir bahwa ilmu pendidikan anak itu sedikit.
0: Kajian adab dan akhlak dari Masjid Besar Jenderal Sudirman Purwokerto. Setiap Selasa, Bada Maghrib sampai selesai. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, Halalan Toyiban. Sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Radio Insan, Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim bersama saya Ibu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka Buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi Al-Fikih Asy-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Toharoh, kitab Sholat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab Nikah, kitab Jinayat, kitab Hudud, kitab Jihad, kitab Perburuan dan Penyembelihan dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan kalau musim, inilah buku-buku.

0: dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Ibu Sulaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedungwuluh, Kalimana, Purbalingga. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insya Allah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Zain LCMA. Selamat mengikuti.
2: Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustadz? Objeknya itu. Ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustadz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumbere, enggak jelas dari mana sumbere. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu Ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoke. Pokoke. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu napa? Akidah. Dua, ibadah. Tiga, akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi dinopo? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya.
1: Kerabat muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedungwuluh Purbalingga.

0: Mengudara, Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu ats-saqib.
2: Demi langit dan yang datang pada malam hari. Dan tahukah kamu, apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang bersinar tajam.
1: In kullu nafsin lamma 'alayha hafid.
2: Setiap orang pasti ada penjaganya.
1: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
2: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
1: Khuliqa mimma indafiq.
2: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
1: Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib.
2: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.

0: ناصر.
1: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Pada hari ditampakkan segala rahasia, maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Demi langit yang mengandung hujan dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
0: Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl.
1: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
0: Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidah.
1: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
0: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
1: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
2: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut suruh. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
3: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
4: Allah mengatakan, fadhkuruni adhkur. Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lain.
6: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
7: Alhamdulillah, masya Allah, ke wis mangsan madang, mayu pada madang ko.
8: Oh iya kiye, ke mongko rambu kajian Ustaz Dosen, mayu pada mampir bae meng ayam penyi Surabaya.
7: Lah, dodokono tua tu moring Surabaya rika maning.
8: Walah, kawet wingi rika meng di bae, ke ayam penyi Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
2: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya.
9: Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Stik dan Mijuk Jepakarso. Delivery order 0.

0: 081-6053-572 atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 081-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 081-6041-860. Untuk wilayah Bogor Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bogor Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck. Kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Perhiasan muslim ada pada akhlak karimah. Dengannya Allah menjanjikan jannah. Sesaat lagi kita ikuti kajian adab dan akhlak bersama Ustadz Abdul Azen LCMA. Acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu Ayam Penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya, siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya, hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540-111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja. Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim ya, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdul Zain LCMA Hafidzullah taala. Yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya, halalan thoyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak yang kita kaji dari kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami', karya Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini.

Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan tentang hadis nomor 86. Hari ini kita akan masuki hadis baru, yaitu hadis nomor 87 yang berbunyi wa an Iyadh ibn Himarin, dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Iyadh. Sinten? Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha awha ilayya antawadu'u, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepadaku. Pada sinten? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi wahyunya? Antawadu'u, hendaklah kalian bersikap tawadu, rendah, rendah hati, nopo diri, rendah hati. Hendaklah kalian bersikap rendah hati. Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, agar kalian tidak saling berbuat zalim. Wala yafkhar ahadun ala ahadin, dan agar kalian tidak saling menyombongkan diri. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nama sahabat tadi adalah sinten? Iyadh. Dan ini baru pertama kali muncul dalam kajian kita. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan mengkhususkan untuk membahas biografi sahabat ini. Ketika kami buka-buka kitab biografi para ulama, ternyata memang sejarah tentang beliau ini tidak banyak. Ya. Tidak seperti sahabat-sahabat yang populer, misalnya Khulafa'u Ar-Rasyidin misalnya, Abu Bakar misalnya. Itu bisa ditulis dalam satu jilid buku yang tebal. Hanya untuk membahas biografi sinten? Abu Bakar. Umar pun demikian, Utsman pun demikian, Ali pun demikian. Dan banyak sahabat yang seperti itu. Abu Hurairah juga bisa, ya. Ibnu Abbas juga bisa. Tapi ini, Iyadh bin Himar ini, kalau dikumpulin semua yang tertulis di dalam kitab-kitab biografi, tentang biografi beliau, maka paling-paling terkumpul sekitar satu halaman. Atau bahkan kurang dari satu halaman. Jadi, gak banyak yang akan kita kupas dari kehidupan beliau. Tapi mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kehidupan sahabat ini, walaupun yang tertulis di dalam kitab sejarah itu tidak banyak. Seperti biasanya, kita akan mengawali dengan identitas dan nasab sahabat ini. Namanya tadi sinten? Iyadh. Pakai huruf dhad. Iyadh. Nama ayahnya adalah Himar. Dan nama kakeknya Abu Himar. Berarti Iyadh
bin

bin Himar bin Abi Himar. At-Tamimi. At-Tamimi itu dari Bani Tamim. Al-Mujashi'i. Ya. Beliau ini tinggalnya di Basrah. Di mana? Basrah. Basrah itu kalau sekarang di mana? Di Irak. Tengkun di Irak. Sebelum kita lanjutkan, Iyad bin Himar bin Abi Himar. Ini bagi yang paham bahasa Arab, mungkin akan mandan apa? Himar. Himar artinya apa? Keledai. Nama ayahnya Himar. Nama kakeknya Abu Himar. Atau julukannya Abu Himar. Ini adalah nama di zaman apa? Jahiliyah. Nama di zaman jahiliyah. Sehingga jangan kemudian kita ikut-ikutan kembali ke zaman jahiliyah. Anaknya siapa? Gudel. Astaghfirullah. Walaupun hanya panggilan. Enggak boleh. Walaupun hanya apa? Panggilan. Seorang bapak jengkel kepada anaknya. Oh, Gudel. Lupa dia. Gudel itu anaknya? Anaknya? Sapi apa kebo? Kebo. Bapak manggil anaknya Gudel. Itu artinya? Lupa dia. Saking jengkelnya orang mikir. Dia panggil anaknya sendiri Gudel. Loh. Berarti dianya apa? Kalau kayak gitu. Gitu. Walaupun hanya panggilan. Apalagi nama. Ya. Kasihan kan? Ketika pergi ke Dukcapil gitu kan. Atau ketika daftar kuliah. Atau dipanggil absennya coba bayangkan. Panggil absen fulan di kuliah. Gudel. Udah. Jadi kita ini ketika kasih nama kepada anak itu jangan ngasal. Ya. Mentang-mentang lagi zaman COVID. Anaknya jenengnya apa? COVID. Jangan. Ya. Oke, kenapa enggak diganti namanya oleh Nabi SAW? Bukankah kebiasaan Nabi SAW kalau bertemu dengan orang yang namanya enggak baik, disuruh ganti sama Nabi SAW? Pernah ada seorang sahabat namanya Hazan. Kenapa? Hazan. Hazan itu artinya susah, sulit. Maka diganti oleh Nabi SAW dengan Sahal. Sahal ini artinya mudah. Jadi seakan-akan nama itu mengandung apa? Doa. Jadi kalau orang ngasih anak Hazan yang artinya apa tadi? Susah. Bisa jadi orang ini hidupnya seumur hidup akan susah terus. Gue lihat pegawaian angel, bojo angel, sholat angel. Makanya sama Nabi sama-sama disuruh ganti dengan apa? Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ya. Sehingga harapannya semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pertanyaan tadi. Ayahnya Iyad namanya sinten? Himar, artinya keledai. Kenapa enggak diganti sama Nabi sallallahu? Kok sepi? Kenapa enggak diganti? Karena itu bukan nama dia. Itu nama ayahnya. Ya. Kalau kayak gitu berarti nanti ganti nopo? Ganti nasab. Ya. Jadi yang namanya bermasalah itu bukan sahabatnya yang bermasalah, nama ayahnya. Dan bisa jadi saat itu ayahnya udah meninggal. Bisa jadi seperti itu. Sehingga kalau diganti repot nanti. Bisa mengaburkan nasab. Ya, nasabnya jadi kabur nanti. Gak jelas. Dan Iyad ketika namanya, nama ayahnya Himar, itu tidak kemudian mengurangi kehormatan dan harga dirinya siapa? Iya, karena bukan dia yang ngasih nama. Ya, bukan dia yang ngasih nama. Oke, kita ulangi nggih. Siapa namanya? Iyad bin Himar bin Abi Himar At-Tamimi. Tinggalnya di mana? Basrah. Ada hal menarik yang disebutkan di dalam biografi beliau. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
At-Tahawi dalam kitab beliau Syarah Muskilil Athar, dan hadis ini nilai sahih oleh Al-Arnaut, kata Al-Hasan Al-Basri, wa kana hirmiya Rasulullah SAW fil jahiliyah. Iyad ini adalah temannya Rasulullah SAW di zaman jahiliyah. Berarti sejak zaman jahiliyah, Iyad ini sudah punya apa? Hubungan dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kesannya Iyad saat berteman dengan Nabi SAW di zaman jahiliyah, positif atau negatif? Positif. Berarti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah baik, sudah positif, sudah mulia akhlaknya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul. Ya. Beliau diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40 kan? Berarti dari umur 1 sampai 40, sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, itu sudah dikenal dengan kemuliaan akhlaknya. Bahkan sampai beliau itu dapat gelar apa? Al-Amin. Yang sangat dipercaya. Ya. Padahal gelar itu beliau dapatkan kapan? Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Dan salah satu yang bisa dan sempat merasakan kemuliaan akhlak Nabi SAW di zaman jahiliyah adalah sinten? Iyad. Dan uniknya jemaah yang kami hormati, begitu Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, Iyad ini gak langsung masuk Islam. Berarti kedekatan kita dengan seseorang, orang yang soleh, itu tidak menjadi sebab serta-merta cepatnya kita dapat hidayah. Apa? Kedekatan apa? Kita dengan seseorang, orang yang soleh, itu tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung jadi apa? Kita dapat hidayah. Belum tentu. Kenapa? Karena hidayah adalah hak prerogatif dan wewenang mutlak milik siapa? Allah. Jangankan teman baik, anak saja belum tentu dapat hidayah. Istri aja belum tentu dapat hidayah. Bapak aja belum tentu dapat hidayah. Siapa contohnya? Anak belum tentu dapat hidayah. Sinten? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam. Anaknya beriman sampai matinya. Istri belum tentu dapat hidayah. Siapa? Istrinya Nabi Lut alaihi salam. Oke. Suami belum tentu dapat hidayah. Siapa? Fir'aun. Istrinya sinten? Asiyah. Solehah. Pol. Ya. Suaminya enggak dapat hidayah. Bapak belum dapat hidayah. Siapa? Nabi Ibrahim. Siapa ayahnya? Azar. Sinten? Azar. Enggak dapat hidayah. Paman belum tentu dapat hidayah. Siapa? Paman Nabi SAW. Sinten? Abu Talib. Manusia-manusia yang saya sebutkan tadi, Nabi Muhammad SAW, Asiyah, Ibrahim, Nuh, Lut alaihi wassalatu wassalam, itu adalah manusia-manusia yang super istimewa. Pun demikian, ada orang-orang terdekat mereka yang tidak dapat hidayah. Dan itu menunjukkan bahwa hidayah itu hak prerogatif sinten? Allah. Sehingga jangan kemudian jenengan, loh, Ustaz Jarkoni, bojone piye kaya kae. Saya tanya sama jeneng, Ustaz dibandingkan Nabi, lebih hebat mana? Hah? Nabi. Nabi punya mukjizat. Ustaz, mukjizat kang ngendi? Dan itu bukan dalam rangka untuk pembelaan diri, bukan. Supaya kita ngerti bahwa hidayah itu bukan di tangan manusia. Dan ini juga bukan untuk alasan buat si ustaz supaya enggak mendakwahi istrinya, anaknya. Bukan. Ya. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi anaknya enggak? Ya Allah, Nabi Nuh itu
menggunakan

waktu dan umurnya berapa tahun? Alfa sanatin illa khamsina aman. Kata Allah dalam Al-Quran, 1000 kurang 50. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Lailan wa naharan, siang dan malam. Berarti upayanya maksimal atau tidak? Maksimal. Makanya Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya meninggal mati dalam keadaan kafir, disalahkan enggak Nabi Nuh sama Allah? Enggak. Kenapa? Karena sudah maksimal berusaha. Begitu pula Nabi Ibrahim alaihi salam enggak disalahkan sama Allah. Begitu pula Nabi Lut enggak disalahkan sama Allah karena istrinya enggak dapat apa? Hidayah. Nabi kita Muhammad SAW juga enggak disalahkan sama Allah. Ketika pamannya sendiri pendukung berat Nabi SAW, pelindung beliau ketika berdakwah, enggak dapat hidayah, enggak disalahkan. Kenapa? Karena manusia-manusia istimewa ini sudah berusaha. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, yang penting kita itu usaha. Dan usahanya maksimal. Jadi jenengan sudah ngaji mungkin, bapak-bapak. Mungkin istri jenengan belum ngaji. Yang penting jenengan itu ngajak. Mungkin ada di antara kita yang hadir di sini, anaknya sampai sekarang belum mau sholat. Yang penting kita itu ngajak. Dan ngajaknya yang baik dan pantang menyerah. Mungkin sampai sekarang ada di antara kita yang bapaknya, ibunya belum beragama Islam. Sampai sekarang. Yang penting kita ngajak. Dan ngajaknya dengan cara yang baik dan tidak putus asa. Ya. Adapun hasil akhirnya dapat hidayah atau tidak, itu bukan di tangan kita. Oke. Berarti kedekatan seseorang dengan sosok yang soleh, itu bukan jaminan dia cepat dapat hidayah. Tapi kedekatan seseorang dengan orang soleh, itu bisa jadi pintu hidayah. Ya. Bisa jadi apa? Pintu hidayah. Dan itulah yang terjadi dengan sinten? Iyad. Walaupun Iyad ini bukan termasuk as-sabiqunal awwalun. Napa as-sabiqunal awwalun? Orang-orang yang pertama masuk Islam. Bukan, enggak masuk beliau. Berarti mandan napa? Mandan telat. Tapi akhirnya dapat hidayah. Dan tentunya reputasi Nabi SAW, kesan positif, memori bagus yang ada di otak Iyad tentang sinten? Nabi Muhammad SAW itu dengan izin Allah memudahkan beliau untuk dapat hidayah. Maka, Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya hari ini kita punya orang-orang terdekat dengan kita. Bapak kita, ibu kita, anak kita, suami kita, istri kita, pak de kita, pak lek kita. Kok mereka belum dapat hidayah? Entah itu hidayah masuk Islam, masih kafir. Atau hidayah mengenal sunnah, masih banyak melakukan bid'ah. Maka hari ini berusahalah untuk berinteraksi dengan mereka sebaik mungkin. Karena bisa jadi kebaikan kita hari ini kepada dia itu akan meninggalkan sebuah memori positif. Yang itu di kemudian hari akan menjadi pengungkit dia untuk masuk ke dalam Islam. Kalau dia belum masuk Islam. Untuk membuat dia tertarik untuk ngaji. Aku lho ngematakan, kok seperti ngaji kok jadi tambah sopan, tambah nyahnyoh. Nyahnyoh siapa? Tambah dermawan. Saben ketemu mesti mesem. Setiap ada keluarga yang butuh bantuan, kamu bantu. Kok sih ngajinya nengendi? Nang jensut. Padane. Ya. Aku melulah. Saya ikut. Jadi ternyata kemuliaan akhlak seseorang itu bahkan bisa lebih membekas di dalam hati orang lain
dibandingkan perdebatan, kata-kata yang kasar. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah kita ngaji, akhlak kita jadi tambah baik? Dan yang ambleng, insyaallah. Insyaallah kapan? Ngesuk. Ya. Jadi, ayat tertarik dengan Islam, kemungkinan besar karena dia punya memori tentang kebaikan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana ceritanya dia masuk Islam? Bagaimana ceritanya dia masuk Islam? Dalam hadis

Dalam hadis yang tadi saya bacakan, yaitu hadis riwayat At-Tahawi dalam kitab beliau Syarah Mushkil Al-Athar, dan hadis ini dinilai sahih oleh Al-Arnaut, fa ahda lahu hadiyatan faraddaha. Iyad pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat masih musyrik dan memberi hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraddaha, dan Nabi SAW menolak hadiah tersebut. Kenapa? Menolak hadiah tersebut. Lalu Nabi SAW menjelaskan kenapa beliau menolak. Inna la naqbalu zabadal musyrikin. Kami tidak menerima hadiah dari orang musyrik. Kira-kira penolakan Nabi SAW itu menyebabkan Iyad jadi tertarik masuk Islam atau malah jadi menjauh dari Islam? Jadi antipati kepada Islam atau malah jadi tertarik? Kenapa tertarik? Jenengan ngasih sesuatu ditolak. Misal nih, jenengan pulang bawa sesuatu gitu ya. Kemudian jenengan kirim ke tetangga gitu. Terus kata tetangga, oh maaf saya enggak menerima. Pripun jenengan? Jadi simpati atau jadi antipati jenengan? Simpati atau antipati? Simpati. Temenan. Cengkel kan? Subhanallah. Apa yang terjadi dengan Iyad? Begitu hadiahnya ditolak. Ya, begitu hadiahnya ditolak. Dalam Tahdzibul Kamal disebutkan riwayat yang berbunyi, wafada ala Nabi SAW qabla an yuslima wa ma'ahu najiyatun yahdiha ilaih au yuhdiha ilaih. Sebelum masuk Islam, Iyad ini pernah datang mengunjungi Nabi SAW sambil membawa hadiah. Faqala, maka Nabi SAW pun bertanya, aslamta, kamu sudah masuk Islam? Qala, la. Maka Iyad menjawab, la. La ini artinya belum, saya belum masuk Islam. Faqala an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, innallaha nahani an aqbala zabadan musyrikin. Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima hadiah dari seorang musyrik. Fa aslama faqabilaha minhu. Dan saat itulah Iyad masuk Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiahnya. Berarti justru Nabi SAW menolak hadiahnya Iyad supaya Iyad masuk Islam. Kenapa? Karena Iyad pengin hadiahnya apa? Diterima. Kenapa pengin diterima? Karena sudah terjalin apa? Hubungan dekat. Iyad tahu persis bahwa Nabi SAW menolak hadiahnya bukan karena tendensi macam-macam. Ya. Bukan karena ragu, jangan-jangan ada sianidanya. Iyad ini paham betul bahwa Nabi SAW itu bukan sosok yang seperti itu. Dan beliau pengen banget hadiahnya diterima. Berarti jamaah yang kami hormati, belum tentu sikap lembut. Ya, kalau kita bicara lembut itu kira-kira bagusan hadiahnya diterima atau ditolak? Diterima kan? Lembut kan? Belum tentu sikap lembut itu berefek positif kepada seseorang. Dalam situasi tertentu, justru orang ini akan ngefek kalau disikapi dengan sikap yang tegas. Tegas nggih? Bukan? Bukan? Kasar. Kasar niku pripun contohnya? Oh iya tok, some. Itu kasar namanya. Nabi SAW tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Nabi SAW hanya menjelaskan kenapa beliau menolak. Karena Allah melarang saya menerima hadiah ini.

mati penolakan Nabi SAW bukan karena tendensi macam-macam, bukan karena urusan pribadi, tapi ini aturan agama. Ada sebagian orang ketika datang hari perayaan agama lain, ya, dia menganggap, wah kalau kita enggak mengucapkan selamat hari raya mereka, nanti akan merusak nopo? Apa namanya? Toleransi, terus apa lagi? Harmonisasi. Kata siapa? Seakan-akan kalau tidak mengucapkan selamat, berarti ini seorang yang radikal, seorang yang nopo? Intoleran, ngesuk ngebom. Kata siapa? Wong selama ini kita bisa hidup berdampingan, bertetangga dengan baik. Ya. Ketika kita lewat, kita juga menyapa. Ketika kita ada makanan, kita juga nopo? Berbagi. Ya. Ketika sakit, juga kita membesuk. Ya. Cuman begitu ketemu dengan urusan ini, yang terkait dengan nopo? Akidah. Ya kita dengan baik-baik kita ucapkan, mohon maaf, saya tidak mengucapkan apa? Selamat. Dan banyak di antara mereka yang no problem, enggak apa-apa kok. Berarti Rasulullah SAW enggak pernah menerima hadiah dari orang musyrik. Hah? Pernah? Pernah. Pernah menerima dari Najasyi. Pernah menerima dari Mukawqis. Ya, dari non-muslim pernah. Berarti yang benar itu diterima atau tidak diterima. Jadi ada saatnya Nabi SAW menolak, ada saatnya beliau menerima. Berarti yang benar diterima atau ditolak hadiah dari non-muslim. Tergantung apa? Tergantung maslahat dan mafsadat. Jadi kalau ditolak justru akan menjauh, maka diterima. Yang penting halal. Ya, yang penting halal. Jadi jangan kemudian anu isine sing sikile papat gitu. Wedhus sesat bukan. Terus diterima enggak? Yang penting isinya halal dan bukan suap, nggih. Tapi kalau misalnya kok diterima malah mengakibatkan jadi menimbulkan mafsadat. Ya. Kita kemudian jadi enggak enakan. Suatu saat diundang acara keagamaan mereka terus wah jan priwe ya wing wis dikirim anu masa ora teka. Nah, itu mendingan dari awal napa? Ditolak. Supaya tidak membuat keyakinan kita jadi terganggu. Oke, ini adalah cerita masuk Islamnya sinten? Iya. Kehidupan ia adalah kehidupan yang sederhana. Dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan bahwa Iyad ini termasuk di antara golongan Ahlus Suffah. Apa? Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi karena gak punya rumah, gak punya keluarga, ya, gak punya penghasilan tetap. Salah satu dari Ahlus Suffah itu adalah sinten? Iya. Namun menariknya, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menggambarkan bahwa kemiskinan beliau, kesederhanaan hidup beliau bukan halangan untuk menjadi ahli surga. Hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah hadis yang berbunyi Ahlul jannati thalathatun. Di antara calon penghuni surga, tiga jenis manusia. Yang perlu kita garis bawahi, yang terkait dengan ayat ini dan kondisi hidupnya adalah yang ketiga. Tapi kita baca semuanya. Yang pertama, Zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Penguasa yang adil, yang suka berbagi dengan rakyatnya, dan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Puasa titik napa koma? Koma. Masih ada kelanjutannya. Penguasa yang napa? Adil. Suka berbagi dengan rakyat dan senantiasa dapat bimbingan dari Allah. Dan bimbingan dari Allah itu diawali dari keadilan dia dan kegemarannya untuk berbagi. Dan berbaginya tulus, bukan bulus. Bulus niku menjelang. Nah, pilihan nembe bagi-bagi. Itu bisa jadi masuk kategori apa? Money politik. Begitu menempati jabatan itu, maka dia gunakan jabatannya untuk mensejahterakan rakyat. Bukan kroni-kroninya. Ini yang pertama. Berarti pejabat bisa masuk surga. Sehingga jangan antipati dengan jabatan. Yang penting begitu dapat jabatan yang adil, suka berbagi, kemudian mudah-mudahan dapat bimbingan dan taufik dari Allah. Yang kedua, warajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Orang yang penyayang, hatinya lembut kepada keluarga dan setiap muslim. Apa yang kedua? Orang yang penyayang. Hatinya napa? Lembut. Kepada siapa? Keluarganya dan kepada setiap muslim. Berarti orang ini masuk Islam, masuk surga dengan kemuliaan akhlak dan kelembutan hatinya. Ya. Sehingga orang yang sama dia, duduk sama dia itu nyaman. Al-mu'minu ya'laf wa yu'laf. Orang beriman yang hakiki, mukmin yang ideal itu adalah ya'laf wa yu'laf. Gampang akraban. Kalau orang duduk sama dia itu nyaman. Orang kaya jagung nang dhuwur kompor. Ya, kenapa? Karena dila-dila ngomongane nyelekit. Ya. Jadi orang itu nyaman duduk sama jenengan. Ya. Itu salah satu calon penghuni surga. Dan yang ketiga, ini yang perlu kita garis bawahi. Wa rajulun afifun muta'affifun dzu 'iyalin. Di dalam riwayat yang lain, wa faqirun afifun mutasaddiq. Orang yang miskin, anaknya banyak dan menjaga harga dirinya serta rajin bersedekah. Priwenya celuwe. Napa? Miskin terus anake akeh, menjaga harga dirinya terus rajin sedekah. Waduh. Priwe kowe miskin anaknya banyak. Kenapa kok disebutkan zu'iyalin anaknya banyak? Karena nanti ada hubungannya sama afifun, menjaga harga diri. Jadi gampangannya orang titik-titik pasang tampang melas. Ya. Padahal anak banyak itu keperluannya banyak atau tidak? Jangankan anak banyak, anak siji be akeh keperluane. Tapi orang ini walaupun miskin, anaknya banyak, dia menjaga harga diri dan kehormatannya. Mutasaddiq, udah gak cukup dengan menjaga kehormatannya, dia juga rajin sedekah, rajin berbagi kepada orang lain. Dan sedekah, salah satu sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika kita sedang susah. Sedekah ketika kita sedang apa? Susah. Dan sedekahnya itu tulus loh ya. Ya. Jadi bukan sedekah, moga-moga engko baline luwi. Oke. Enggak, dia betul-betul sedekah dalam keadaan susah karena ingin mendapatkan pahala dari Allah.
Lebih berat mana? Sedekah ketika susah.

0: atau sedekah ketika harta melimpah? Ketika suka. Kenapa? Karena pertimbangannya sangat ketat gitu. Makanya orang yang kayak gitu sedekah 50 ribu bisa lebih besar pahalanya daripada orang yang sedekah 50 juta. Kenapa coba? Karena 50 ribu itu adalah separuh dari harta yang ada di dompetnya. Dia cuma punya duit berapa? 100. Dia sedekahkan 50 ribu. Sedangkan yang 50 juta, orang yang sedekah dengan duit 50 juta itu, harta dia yang ada di rekening berapa? Tean. Triliunan hartanya. Berarti 50 juta gue kur. Ya, caranya dia ya upil lah ya. Ya wong 50 juta kok dari berapa? Triliunan ya. Bisa jadi yang 50 ribu pahalanya lebih besar daripada yang berapa? 50 juta. Kenapa? Karena yang 50 ribu ini dalam keadaan susah. Dan sedekah itu burhan. Burhan itu bukti. Bukti keimanan kita kepada Allah. Bukti bahwa kita yakin. Rizki kita itu bukan di tangan kita. Tapi ditentukan oleh sinten? Oleh Allah. Itu burhan. Itu bukti. Dan mudah-mudahan iyat ini termasuk golongan tersebut. Maka jamaah yang kami hormati, miskin itu bukan halangan untuk masuk surga. Miskin itu bukan halangan untuk bersedekah. Ya. Siapapun di antara kita, kaya, miskin, pejabat, rakyat, semuanya punya potensi untuk masuk surga. Terakhir, wafatnya beliau. Dalam kitab Al-Wafi lil Wafayat disebutkan bahwa beliau wafat sekitar tahun 60 Hijriah. Sekitar tahun binten? 60 Hijriah. Di usia berapa saya tidak tahu. Ya, karena di situ hanya disebutkan wafatnya tahun binten? 60 Hijriah. Inilah biografi singkat dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama siapa? Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengupas isi dari hadis yang beliau bawakan tadi, hadis yang sangat mulia yang sangat kita perlukan dalam keseharian kita. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kerabat muslim, baru saja kita ikuti bersama kajian adab dan akhlak muslim bersama Ustaz Abdullah Zain LCMA Hafidhullah Ta'ala. Yang mana acara ini disponsori oleh Ayam Penyet Surabaya Halalan Toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. Nah kerabat muslim, semoga saja kita bisa mengambil banyak pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Saya Abu Maryam mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, Anda baru saja mengikuti kajian adab dan akhlak yang dipersembahkan oleh Ayam Penyet Surabaya. Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Ayam Penyet Surabaya, siap menyajikan untuk keperluan rapat Anda dan rekan-rekan kerja Anda. Ayam Penyet Surabaya, hadir untuk warga Purwokerto di Jalan Dr. Angka nomor 76B untuk delivery order di 0281-625-631 atau di Jalan Majen Sutoyo nomor 16, delivery order 0281-630-538. Untuk warga Purbalingga di Jalan Jenderal Sudirman nomor 126, delivery order 0281-894-863. Untuk warga Sokaraja di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90, delivery order 0281-6540-111. Tinggal pilih mau ke Purbalingga, Purwokerto, atau Sokaraja. Ayam Penyet Surabaya, halalan toyiban, sangat cocok dan tepat untuk makanan yang sehat dan berkah. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan Islami.

0: Alhamdulillah. Masya Allah, kaya wis mangsan madang, mayu pada madang kok.
1: Oh iya kaya. Kaya, mau korang mau kajian Ustaz Abdul Hussein, mayu pada mampir bayi meng ayam penyi Surabaya.
0: Lah, dodokan adu-adu maring Surabaya Rika Maning.
1: Oh alah, kawet wingi Rika meng dibayi. Kaya, ayam penyi Surabaya kan anak-anak Purwokerto, Purbalingga, lan Sokaraja.
2: Nikmati varian menu ayam penyet Surabaya. Paketnya komplit, ada ayam penyet yang cita rasanya mantap dan beda dengan yang lain. Ada juga ayam goreng Lamongan, ikan bakar, cakangkung, aneka jus, es dawet, dan yang lainnya. Datang dan nikmati menu masakannya. Untuk Purwokerto, ayam penyet Surabaya ada di Jalan Dr. Angka nomor 78. Satu lokasi dengan Gaban Steak dan Mie Jogja Pakarso. Delivery order 0811-6053-572. Atau Anda juga bisa datang ke Ayam Penyet Surabaya yang ada di Jalan Pahlawan nomor 35 Sawangan Purwokerto. Delivery order 0811-6175-036. Untuk Sokaraja, Ayam Penyet Surabaya ada di Sokaraja atau di Jalan Jenderal Sudirman nomor 90 atau Timur Polsek Sokaraja. Delivery order 0811-6041-860. Untuk wilayah Bubur Sari, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan PP Imam TP, depan Terminal Bubur Sari. Delivery order 0811-6127-534. Untuk Cilacap, Ayam Penyet Surabaya ada di Jalan MT Haryono nomor 28 Cilacap. Delivery order 0811-6594-472. Dan untuk Purbalingga, Ayam Penyet Surabaya di Jalan Jenderal Sudirman nomor 213 Bancar Purbalingga atau depan Kodim Bancar. Delivery order 0811-6083-606. Selain menu ayam, ikan, seafood, juga tersedia menu nasi liwet dan pecel Madiun. Ayam Penyet Surabaya selalu hadir untuk Anda. Tersedia food truck, kami juga siap meramaikan acara Anda. Kami hadir lebih dekat dengan Anda dengan food truck Ayam Penyet Surabaya. Ayam Penyet Surabaya, halalan toiban.
3: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
4: Kerabat muslim yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita memasuki waktunya sholat isya untuk wilayah Purbalingga dan sekitarnya.

0: القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. يا الله رب yang memiliki panggilan yang sempurna dan salat yang didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
2: Walmai aku sih diki ya. Kenapa apa sih Riko? Parikanku walmah walmah bae. Jani lagi ngapa?
3: Yo yo, walmah kan cepat meredakan asam lambung, juga bisa menyembuhkan luka lambung. Terus yang lebih penting kuwe, wis teruji nang penderita lambung lan bepom.
1: Walmah, obat mah. Produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walma diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walma. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852 800 145. Sekali lagi 0852 800 145. Sakit mah, wal main aja. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya." Hadis riwayat Bukhari. Yuk, kenali tanaman di sekitar kita yang bisa menjadi obat bersama Sinse Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Selamat mengikuti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sinse.
5: Waalaikumsalam.
4: Sinse, saya mau menanyakan apa ramuan obat untuk mengobati badan saya selalu dingin dari dalam dan sampai saat ini belum sembuh, Sinse. Mohon ada solusinya.
5: Sebenarnya penyakit yang paling gampang ya, ketika dingin kan tinggal dipanaskan.
4: Ya.
5: Karena saya sering ngomong begini, orang di musim panas ya, di musim panas, di waktu zuhur, di waktu panas, hidup di Tanjung Priok misalkan. Pasti yang dia cari bukan kopi panas, teh panas, yang dicari es teh.
4: Gitu.
5: Begitu pula sebaliknya orang yang berada di puncak dingin, gitu kan, di malam hari pasti dia nggak mungkin nyari es teh yang suasana cuaca sudah dingin. Yang dia cari pasti pandrek, makanya
4: wedang jahe.
5: Nah, wedang jahe keluar dari sana. Itu juga sebabnya kita jangan tanya lagi ketika apa yang malam hari itu, teng teng teng teng. Wedang rondi apa ya? Yang jam 12 sekoteng ya.
4: Sekoteng.
5: Sekoteng gitu kan. Sekoteng pakai es enggak? Enggak kan?
4: Enggak.
5: Iya, karena dia malam hari dia. Dia keluar jam 12. Kadang kalau kita berpikir kan, siapa yang mau beli?
4: Iya.
5: Yang mau beli yang kedinginan. Dingin di malam hari itu ya.

0: Artinya bagi ya makanya jadi kenapa dia nggak jualan jam 12 malam siang? Mana ada orang beli sekotak jam 12 gitu.
1: Panas ya.
0: Siang panas dia butuhkan dia. Kan tapi gampang. Dingin itu ya ya kalau malam hari ya itulah ibaratnya enggak tahu penjual sekotong tahu apa tidak kaidah tersebut tapi dia praktek tuh ya, mempraktekkan maksudnya malam hari dia beliau jualan. Sayalah solusinya gitu kan dia. Dia membawa segerobak solusi gitu kan. Nah itu yang dingin kan berarti gampang. Entah itu minum jahe, entah itu menem serai, entah itu ngunyah kencur ya. Mana yang cocok. Karena masing-masing, oh jahe saya gak cocok. Berarti serai gitu kan. Digunakan untuk menghangatkan tubuh dan memancing energi apa. Itu kan sebenarnya kurangnya hararah dari kolbu. Bisa jadi ada yang terhalang, ada beberapa penghalang. Dan jahe memanaskan itu bukan berarti jahe itu obat pemanas yang mutlak dan terus-menerus, enggak. Dia hanya haroro dari kolbu ingin enggak menyebar ke seluruh tubuh, tapi ada hambatan-hambatan. Nah, jahe itu mengeringkan hambatannya, balgom yang menghambat, dan memperlancar. Jadi, apa haroro dari panas dari kolbu menyebar tanpa adanya penghalang. Karena jahe itu membebaskan penghalang dari haroro yang keluar dari kolbu. Jadi bukan berarti yang manaskan jahe dong. Enggak. Jahe itu hanya sekedar mengeringkan balgam yang menjadi penghalang dan membersihkan jalan yang menjadi penghalangnya. Entah itu jahe, entah itu serai. Itu ya. Jadi ini namanya kaidahnya itu sebenarnya sudah diketahui oleh penjual sekotang gitu ya.
2: Baru saja Anda ikuti Bicara Sehat bersama Abu Muhammad Faris Al-Kianji. Insya Allah kita akan kembali besok lagi. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami. Radio Insani. Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun, dan islami. Santun, dan islami. Alam di sekitar kita menyimpan banyak rahasia. Sebagian kita mungkin belum tahu rahasia tersebut. Nah, simak sebagian rahasia alam semesta dalam program Oh Cebule.
3: Kok pengen motor sport apa ora, Kang?
4: Lawang aku ya senenge sing biasa bae lah. Sing ora aneh-aneh iki.
3: Bukan gokok dadine, Kang, nganggo motor sport.
4: Anu, aku ora seneng ya, tetep ora seneng ae kowe. Aja maning lampu ngarepe kowe cok kiceng ngurupi sebelah tok bukan.
3: Oh, kuwi to motor sport lah, was Kang. Sing lampune murup siji.
4: Oh, dening bisa murupe siji tok ya. Anu lampu sijine anu mati apa kepriwe kowe?
3: Ya ora, Kang. Nggih, nek rika pengen ngerti. Mulane mayu pada ngrungokke bae.
2: Pernahkah Anda melihat motor sport keluaran lama yang lampu depannya hanya menyala sebelah? Sekilas terlihat seperti rusak, tetapi sebenarnya itu adalah desain yang disengaja. Lalu mengapa dibuat seperti itu? Salah satu alasan utamanya adalah pembagian fungsi lampu. Pada banyak motor sport, dua lampu depan tidak memiliki fungsi yang sama. Satu lampu digunakan sebagai lampu dekat, satu lagi sebagai lampu jauh. Artinya, saat Anda menyalakan lampu biasa, hanya satu sisi saja yang aktif. Ketika lampu jauh dinyalakan, barulah sisi lainnya ikut menyala atau bergantian aktif. Selain itu, ada beberapa alasan lain yang mendukung desain ini. Yang pertama adalah efisiensi listrik. Pada motor generasi lama, kapasitas kelistrikan belum sebesar sekarang. Menyalakan dua lampu sekaligus bisa membebani aki dan sistem pengisian. Jadi, satu lampu saja sudah dianggap cukup. Kemudian yang kedua adalah identitas desain. Banyak pabrikan motor sengaja mempertahankan tampilan asimetris agar terlihat lebih sporty atau agresif. Bahkan beberapa model terkenal menjadikan ini sebagai ciri khas. Lalu yang ketiga adalah regulasi dan standar lama. Pada masa tertentu, aturan pencahayaan di beberapa negara masih memperbolehkan konfigurasi seperti ini, selama intensitas cahaya memenuhi standar keselamatan. Namun pada motor modern, kebanyakan lampu depan sudah dirancang agar kedua sisi menyala bersamaan. Hal ini karena teknologi lampu lebih hemat energi dan memberikan pencahayaan yang lebih merata serta aman. Jadi jika Anda melihat motor lama dengan lampu hanya menyala sebelah, itu bukan rusak, melainkan bagian dari desain dan teknologi pada masanya. Oh, Cebule. Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
5: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kamar 7 dan lainnya.
7: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-400-473. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
8: La uqsimu biyaumil qiyamah.
2: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Malam. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali putarkan Murotal dari Syekh Abdullah Basfar di juz 23 surat As-Sad ayat 1 sampai dengan 24. Di dalam ayat ini menjelaskan mengenai sikap orang-orang kafir terhadap Al-Quranul Karim.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
1: Malamun keneng apa jane, Kang?
2: Lah iya ki arep akeh kahan, urung apa-apa wis keselawake. Rebyek, umah morak-marik, dapure sesek. Wis iku nyora bisa masak maning, Jon. Ora enak lah, oli isin.
1: Lah, masalah akikoh ya serana bae maring akikoh dan catering masakan bunda. Rasane enak, porsine pas, arep request ya bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesan maring akikoh dan catering masakan bunda.
0: Bener sekali, mau akikohan? Yuk, pesan saja di akikoh dan catering masakan bunda. Rasanya nikmat banget. Harganya pas dan bisa request menu. Selain paket akikohan, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan yang lainnya. Insya Allah, komplit! Catering Masakan Bunda, Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5, RW 7, Mertasinga, Cilacap. Telepon 0811-2511-105. Catering Masakan Bunda, Insya Allah, kami siap menerima orderan dari Anda. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Buka buku dipersembahkan oleh Tunas Ilmu Mar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, bersama saya Bu Sulaiman dalam Buka Buku. Buka buku kali ini kita akan mengupas bab buku yang berjudul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Buku ini merupakan terjemahan dari matan Abi Syuja Fi al-Fiqih al-Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i, mazhab terbesar di Indonesia sejak beratus tahun yang lalu. Pembahasan tiap babnya sangat ringkas dan mudah dipahami, sehingga sangat cocok untuk awam. Dalam buku ini akan dibahas beberapa bab, di antaranya kitab Thaharah, kitab Salat, kitab Zakat, kitab Puasa, kitab Haji, kitab Jual Beli dan Muamalat lainnya, kitab nikah, kitab jinayat, kitab hudud, kitab jihad, kitab perburuan dan penyembelihan, dan lain-lain. Jadi, meskipun kecil, buku ini sangat mumpuni untuk dijadikan rujukan tentang permasalahan ibadah sehari-hari. Selamat membaca. Dan berhasil, inilah buku-buku dengan judul Fikih Praktis Mazhab Syafi'i. Saya Busaiman dalam buku-buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja kerabat muslim ikuti Buka Buku. Dapatkan semua buku yang dikupas di sini hanya di Tunas Ilmu Mar. Tunas Ilmu Mar, Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Wuluh, Kalimana, Purbalingga.
4: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif.

0: Santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
1: La uqsimu biyaumil qiyamah.
0: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang kedua di Murotal Malam ini, menjelaskan bahwasanya alam akan tegak dengan kebenaran dan juga keadilan. Tidak sama antara orang-orang yang mengadakan perbaikan dan mengadakan kerusakan, dan dorongan untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Semua ini jelas di dalam Al-Quran di juz 23 surat As-Sad ayat 25 sampai dengan 49.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: John, suki beras larang, sayur ya larang, masih tekan lombok-lombok ya larang kabeh ya Kang?
2: Tera iya kok, mulane selama esi teng nandur nang umah ya, nandur nang umah.
1: Ya nek kaya Rika langsung duwe pekarangane ambok, ya gampang arep nandur-nandur kaya uwe. Loh aku sih kepriwe.
2: Oke, suki kan dewek teng nandur kambi pot lho, nek Rika bingung media tanamnya ya, tuku bae nang TI Farm.
0: Anda ingin berkebun, ingin menanam tanaman hias, atau menanam cabai dan sayur-sayuran. Tetapi, tidak punya media tanamnya? Jangan khawatir. Kini yang Anda butuhkan telah tersedia di TI Farm. Kami menyediakan media tanam siap pakai atau pupuk kohe yang dapat memenuhi asupan nutrisi tanaman Anda. Untuk media tanam, tersedia dalam kemasan karung ukuran 25 kg. Dan untuk pupuk kohe, tersedia dalam kemasan karung ukuran 15 kg. Yuk, buruan datang ke Toko Besi Tunas Ilmu di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Juga tersedia di TIMAT. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor 0822-2065-8700. Rumah berantakan, perabotan saling berdesakan, tentu bikin Anda kurang nyaman. Yuk, berberes, pilih-pilih barang-barang yang sudah tidak terpakai. Barang baru, barang lama, barang rusak, barang normal, tapi sudah tidak terpakai, seperti elektronik, kertas, besi, plastik, pakaian layak pakai, sampai minyak jelantah, bingung mau ditumpuk di mana? Tenang, jangan khawatir. Saber hadir memberikan solusi. Anda bisa antar langsung ke Gedung Saber, Desa Kedungwulu RT 8 RW 2 Kalimana Purbalingga, atau satu komplek dengan kandang domba TI Farm. Anda bisa menghubungi layanan jemput sampah berkah di 0823-2485-0020. 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Riko, tau kurban apa gue?
4: Ya, wis tau kemingin nih gue. Jamane kau sekolah.
3: Terus temen si sekolah tau yang kurban kok.
4: Ya, apa Riko orang ngerti? Kemingin bok. Nek mangsane arep badha haji gue, siswa kon pada urun nih gue. Ditariki duit gue urunan tuku kurban. Ya lumayan sekolahan gue pengen tuku sapi loro gue.
3: Oh iya. Jadi nek kaya gue melbune sodakoh lo ya. Warane kurban gue kan anaturane. Sapi gak wong pitu. Lo gue sapi loro gak nih gue sekolahan ya. Kayaknya melbune sodakoh ya.
4: Lah ya perbaik mbok lah. Nek motongnya pas pada boci ya. Warane kurban mbok.
3: Alah mereka tamu bener-bener kau kiri kau gue. Aja ngeyel.
5: Iya mah, yang pertama kita harus tahu satu ekor kambing untuk satu orang. Jadi nggak bisa satu ekor kambing, umpamanya satu instansi urunan. Umpamanya instansi itu ada 50 orang, yuk urunan 100 ribuan, jadi 5 juta. Beli kambing satu. Ini untuk instansi, nggak bisa. Kambing untuk satu orang. Kalau bicara umpamanya, mereka mau hadiahkan, nih kambing kita beli. Satu instansi, yuk kita urunan. Alhamdulillah, ya udah. Urunan dapat satu ekor kambing.

0: Lalu kambing ini kita berikan kepada salah satu dari orang di instansi tersebut. Fadl nih, antum yang kurban. Maka kambing itu diberikan kepada dia. Siapa yang berkurban? Dia yang berkurban. Yang lainnya urunan beli hewan kurban. Jadi dapat pahala sodakoh nantinya. Bukan pahala kurban. Karena memang mereka tidak berkurban. Seperti di sekolahan mamanya, anak-anak sekolah yuk. Mereka urunan 100 ribuan, beli kambing. Kalau kambing itu tidak diberikan kepada satu orang, maka gak ada yang berkurban berarti. Kambing itu kambing sodakoh. Tapi kalau setelah dapat dikumpulin, terkumpul uang 5 juta, lalu beli satu ekor kambing, dan kambing itu dihadiahkan kepada guru mereka. Pak guru, ini buat pak guru. Silahkan pak guru berkorban. Jadi yang berkorban adalah gurunya, sedangkan anak-anak dapat pahala sodakoh. Insya Allah seperti itu. Karena satu ekor kambing itu ya untuk satu orang. Kalau yang tadi itu satu keluarga, tetap satu orang yang kurban gitu loh. Bicara pahala, ya bagi-bagi pahala lah. Namun tetap ingat, yang berkorban satu orang. Kalau nggak ada mama yang tadi instansi urusan 100 ribuan, berarti nggak ada yang berkorban. Kambing itu ya kambing sodakoh aja gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang nggak benar. Makanya, aja ngeyel. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami.
2: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang ketiga di Murotal Malam ini menjelaskan mengenai azab bagi orang-orang yang menetapkan para nabi dan celaan atas mereka karena mengolok-olok kaum mukminin. Semua ini jelas di dalam Al-Qur'an di juz 23 surat As-Sad ayat 50 sampai dengan 88.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Kerabat Muslim, mari segera kita cari tahu untuk sesuatu yang belum tahu. Cari tahu. Selamat mengikuti.
1: Bagaimana hukum uang yang ditemukan di jalan? Apakah boleh dipakai oleh orang yang menemukannya? Bagaimana kalau sudah terlanjur dipakai karena tidak tahu hukumnya? Pertama, lihat dulu berapa uangnya. Kalau uangnya sesuatu yang ringan atau diremehkan manusia, misalkan, mohon maaf ya, saya tidak meremehkan, tetapi misalkan 1.000, ya, 2.000, diremehkan oleh sebagian orang, maka ambil dan manfaatkan, tidak mengapa, ya. Tetapi kalau seandainya uangnya tersebut berharga, maka dia boleh mengambil dengan niatan untuk mengumumkannya selama setahun. Kalau sudah diumumkan tidak ada juga yang mengaku, maka boleh dipakai. Itu pun setelah dipakai kalau ada yang ngaku diganti. Nah, seperti itu. Maka paling aman bagaimana? Tinggalkan. Jangan meletakkan dirimu pada sesuatu yang bertanggung jawab nanti kelak. Wallahu a'lam.
0: Baru saja kita mencari tahu untuk menambah ilmu. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
2: Masya Allah, itu rumah apa istana ya? Bagus banget.
3: Oh, itu mah karena benar-benar direncanain pembangunannya. Antum pengen punya rumah desainnya kayak gitu?
2: Ya pengen lah, caranya gimana sih?
3: Nih, hubungi saja, Unlimited.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamatnya di Kavling Glora Indah, Purwokerto. Atau biar lengkap, buka saja IG-nya @unlimited_idn. Ingin bangun rumah dengan desain modern atau bangun kantor, sekolah dan yang lainnya? Hubungi saja Unlimited. Kami bergerak di bidang desain dan bangunan eksterior interior, menerima bangunan baru, renovasi dan produksi interior seperti kitchen set, bed set, lemari, backdrop, stand pameran dan yang lainnya. Dengan desain yang eksklusif dan tim yang sudah berpengalaman, insya Allah Unlimited akan mewujudkan rumah impian Anda. Mulai dari desain perencanaan, budget yang dibutuhkan, hingga pelaksanaan pembangunan. Di Unlimited, konsultasi dan survei gratis. Follow segera IG Unlimited di @unlimited_idn. Atau datang langsung ke kantor Unlimited yang beralamat di Kavling Gelora Indah, Gang Voli, Purwokerto Timur. Untuk informasi selengkapnya, hubungi nomor WA di 0857

0: 0815-2311. Sekali lagi, 0857-8015-2311. Unlimited. Kami ada untuk memberi solusi. Biayanya minimal, kualitasnya maksimal. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun, dan islami.
1: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Malam. Di sesi yang keempat, sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Malam ini, menjelaskan mengenai pengukuhan terhadap turunnya Al-Quran, ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT, dan penunjukan terhadap keesaan Allah SWT dari alam semesta yang menakjubkan ini. Semua ini yang senilai Al-Quran di Juz 23 Surat Az-Zumar ayat 1 sampai dengan 18. Bismillah.

0: ngake wong soleh sing tesih gesang sing iji urip. Dalile pun di nggih Umar Ibnu Khattab nalika kedadosan paceklik larang banyu, kewan-kewan padha mati, tanduran padha garing, Umar bin Khattab niku nggih sowan dumateng Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas, kula nyuwun dumateng panjenengan supados panjenengan nyuwun dumateng Allah supados Allah niku ngudunake udan. Kenging nopo Umar bin Khattab kok mboten tawasul mawon kanthi nyebut asmane Kanjeng Nabi? Wangsulane pun sebab Nabi sampun sedo. Mila mboten wonten sahabat nalika sederengipun donga tawasul kanthi nyebat kalenggahanipun Kanjeng Nabi mboten wonten. Umar bin Khattab nalika Kanjeng Nabi tasih gesang njaluk ditungake Nabi. Saksampunipun Nabi sampun sedo, mboten tawasul nyebat Nabi melih ning Umar sowan ten ngarsanipun Abbas bin Abdul Muttalib njaluk ditungake. Dadi njaluk pendongane wong soleh teng sisih urip niku pareng niku pinangka tawasul ingkang dipun keparengake. Senes niku tawasul ingkang dipun awisi sing dilarang. Nggih. Wallahu taala a'lam bissawab.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Seuntai nasihat tersampaikan dengan indah dalam rangkaian kata dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hadis hari ini.
3: Man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Barang siapa yang menyembah sesuatu apapun di dunia, hendaklah dia mengikuti sesembahannya yang dia sembah di dunia.
2: Hadis hari ini. Radio Insani, Radio Insani. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Setetes ilmu sangat berharga. Insyaallah akan bisa menambah iman dan takwa kita. Inilah setetes ilmu dari Ustadz Abdul Azen LCMA. Selamat mengikuti.
4: Yang pertama napa wau? Ngaji apa? Maksudnya napa Ustadz? Objeknya itu, ilmu yang kita pelajari itu apa? Kenapa Ustaz? Karena enggak semua ilmu layak untuk dipelajari. Sebab ilmu itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Ada berapa macam? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salullaha ilman nafi'an." Berdoalah kepada Allah minta ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Yang kedua, wa ta'awadzu billahi min ilmin la yanfa', dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ilmu ada berapa? Dua. Dan setiap pagi kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Yang perlu kita garis bawahi yang mana? Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Nah, yang jadi pertanyaan, ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa? Dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya Al-Imam

0: Hajar al-Asqalani rahimahullah dan juga al-Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, bahwa ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para salaf. Itulah ilmu yang bermanfaat. Berarti nek jenengan ngaji, kok yang diajarkan itu adalah orang genah sumber, enggak jelas dari mana sumber. Yang ngisi menyampaikan harus kayak gini, nuwun sewu ustaz, niku dalile pundi? Rasa takon dalil. Pokoke. Pokoke. Jerene. Kalau seperti itu berarti na'udzubillahi min dzalik, bisa jadi itu ilmu yang tidak napa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah tadi, ada yang berupa ilmu akidah, ada yang berupa ilmu ibadah, dan ada yang berupa ilmu akhlak. Satu nama? Akidah. Dua? Ibadah. Tiga? Akhlak. Akidah itu ya bagaimana kita mengenal Allah. Ngaji Asma'ul Husna. Bukan sekedar dihafal, tapi dinopo? Difahami maknanya. Diamalkan konsekuensinya.
1: Kerabat Muslim, hari ini kita baru saja mendapatkan setetes ilmu. Insya Allah, kita akan hadirkan kembali setetes ilmu. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil.
3: Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia?
2: Wa arsala 'alaihim tayran ababila tarmihim bihijaratin min sijjil.
3: Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar.
2: Faj'alahum ka'asfin ma'kul.
3: Sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat.
1: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
4: Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Terangkum dalam liputan Dolan Inspiratif. Bersama Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di liputan Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini kami berada di Desa Karanggabas, Kecamatan Pandamara, dan kami sedang mampir di DNP Sportswear, yang insya Allah kita sudah berketemu dengan Mas Fadil. Beliau adalah owner dari usaha ini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga.
4: Dolan Inspiratif.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fadil.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mas, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, diperkenalkan dulu Mas, sebenarnya usaha jenengan ini apa, kemudian namanya apa gitu Mas.
6: Oke, perkenalkan, saya Fadil Afiat. Saya owner dari DNP Sportswear. Kami bergerak di bidang tekstil, Bapak. Jadi hari ini itu yang sudah keluar ke publik itu soal DNB Sportswear itu mengerjakan soal-soal jersey pakaian olahraga gitu Bapak. Memang yang kita highlight di awal ini fokus kepada pakaian-pakaian olahraga.
5: Pakaian-pakaian olahraga ini nanti target pasarnya jenengan itu sebenarnya apa? Sekolah, olahragawan, atau apa ini sebenarnya?
6: Oke, menarik sekali. Jadi sejauh ini market yang sudah bekerja sama dengan kami ya paling banyak itu dari pencaksilat, perguruan-perguruan pencaksilat, terus dari rekan-rekan sepak bola Purbalingga, dan kebetulan ini baru aja kemarin kita mengerjakan untuk ASCAP PSSI Purbalingga. Gitu, jadi memang di awal ini kita muncul sebagai apa produsen pakaian olahraga.
5: Ini sebenarnya di sini sudah lama apa gimana sih Mas usahanya dengan ini?
6: Kalau DNB sendiri itu mulai dari bulan Desember tahun 2023, Bapak.
5: Lah kalau misalnya tadi Mas bilang bahwa khususnya adalah targetnya apa namanya membuat jersey atau pakaian-pakaian olahraga ini ya. Itu berarti kalau misalnya mau pesan ke sini harus kalah banyak ya?
6: Enggak harus Bapak, jadi kalau di DNB itu MOQ-nya cuma satu piece, jadi cuma pesan satu piece aja bisa gitu.
5: Oh gitu, kirain kayak bayangan saya itu seragam untuk bikin banyak itu enggak ya?
6: Enggak Bapak, karena kebetulan kita juga sistemnya sudah satu atap, mesin kita ada, jadi bukan maklon ya Pak. Jadi memang kita itu vendor yang sistemnya satu atap, produksinya di satu tempat, dari printing jersey-nya sampai proses packing, jahit dan lain sebagainya itu sudah di satu tempat gitu. Makanya kita bisa MOQ-nya rendah, hanya satu pieces.
5: Begitu. Berarti kalau seperti itu tetap aja enggak Mas? Maksudnya jenengan display dan jual di sini apa tergantung pesanan saja?
6: Sejauh ini kita baru mengerjakan sesuai pay order ya Bapak. Jadi yang ada di sini, yang ada di rak itu semuanya sampel. Jadi hanya mengerjakan orderan-orderan saja tergantung pesanan.
5: Oh, melayani pesanan ya. Jadi tidak kemudian apa namanya jual di sini terus di sini tidak dijual belikan gitu ya.
6: Betul, sementara baru seperti itu Bapak. Dan memang kita itu lagi berusaha untuk migrasi ke online. Cuma memang masih apa proses gitu. Masih proses migrasi dari offline ke online.
5: Kalau yang model seperti ini berarti bahannya kualitasnya tinggi dan harganya ya barangkali khusus ya Mas?
6: Jadi untuk pemesanan jumlah banyak maupun sedikit itu harganya sama, tidak ada pengecualian gitu Bapak. Jadi kalau misal pesan jersey satuan itu kan 95.000 Bapak, itu untuk yang reguler. Nah untuk pesanan banyak itu justru bisa lebih murah gitu.
5: Oh kirain sampai ratusan gitu enggak ya? Oh,
6: enggak sampai Bapak. Ya mudah-mudahan sih insya Allah DNB itu sejauh ini ya masih paling murah lah, paling terjangkau dan kualitasnya paling bagus di Purbalingga.
5: Soalnya yang saya tahu gitu ya, barangkali juga keliru, ketika ada kemarin momen-momen Persibangga yang kemudian main gitu kan, jersinya kan dijual tuh sampai ratusan ribu, ternyata nggak seperti itu ya? Atau memang itu khusus atau bagaimana? Ada yang seperti itu?
6: Oh tentu berbeda kalau ini akan dibandingkan dengan jersey Persibangga gitu ya, karena kita kan custom by order, kalau Persibangga itu kan brand Bapak. Jadi kalau brand itu memang dia harus mencari keuntungan untuk menghidupi klub, menghidupi tim, begitu untuk operasional tim itu sendiri.
5: Oh, berarti khusus berarti ya? Lah ini saya baru tahu Mas, baru ngerti. Oh gitu. Lah ini kan barangkali adalah sesuatu yang khusus untuk menawarkan ini semua. Berarti jenengan bagaimana nih kiatnya Mas? Karena ini adalah merupakan usaha khusus yang siapa yang mau order silakan tuh. Siasat marketingnya bagaimana Mas?
6: Oh itu sederhana Bapak. Jadi kami itu kan memang kenapa DNB bisa dalam waktu yang singkat ini itu bisa bertumbuh sedemikian signifikan gitu ya. Kami memang base-nya itu berdiri dari karena kawan-kawan. Jadi teman-teman yang berteman dengan saya gitu Pak, itu support ke kita luar biasa. Jadi DNP pun sejauh ini yang saya kampanyekan adalah yang pertama manfaat buat teman-teman gitu. Jadi beberapa tim, beberapa klub sepak bola ya di Purbalingga, tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, tapi yang jelas kadang-kadang itu ada yang butuh bola gitu, gak punya bola. Atau Mas saya punya tim saya itu ada 12 orang tapi kita cuma mampu beli 6 gitu. Beli 6 gratis 6 gitu Pak. Nah itu untuk keadaan-keadaan tertentu. Jadi Ya kalau dibilang profesional, kita bisa profesional, tapi ya ada semi sedekahnya dan mungkin juga bisa sedekah gitu.
5: Masya Allah, berarti malah mensupport ya Mas ya, yang kemudian anak muda yang pengen apa namanya berbuat seperti itu. Untuk desainnya Mas, ini barangkali desainnya sudah nyenengan yang bikin atau dari sana sebenarnya?
6: Itu.

0: Oke, jadi kalau untuk masalah desain, untuk customer yang belum punya desain itu bisa kita beri desain dan itu free, Pak. Gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau order tapi sudah bawa desain, itu juga bisa langsung dipakai gitu.
1: Dan itu pemesanannya nggak pakai lama ya, langsung bisa jadi gitu ya?
0: Insya Allah, itu tergantung antrian ya, Pak, kalau bisa jadi gitu. Jadi kalau standar operasional di kami itu pemesanan normal, reguler itu sekitar 2 minggu, Bapak. Cuma untuk pesanan-pesanan tertentu gitu yang butuh dalam waktu dekat itu perlu diobrolkan lagi dengan tim gitu.
1: Tapi selama ini memang jangkauan pemasarannya hanya cuma di Purbalingga ya, jangan main media sosial juga tuh bagaimana?
0: Sementara memang belum masuk ke online ya Bapak, tapi ini baru dari mulut ke mulut gitu ya, dari teman ke teman, tapi sejauh ini ya paling jauh kita udah kirim ke Amerika, udah ke Biak, Papua.
1: Bisanya seperti itu kenapa nih?
0: Itu Bapak, seperti yang saya sampaikan betul, tadi ya. Sebelumnya, itu teman-teman kami itu sportif gitu ya, solid yang di bawah, di akar rumput gitu. Jadi ada teman yang punya usaha itu pasti mereka berhuyun-huyun membantu gitu.
1: Baik, kalau seperti itu barangkali pendengar yang khususnya Radio Insani yang kepengen tahu alamatnya nih Mas, sebenarnya tepatnya tuh di mana nih di MP ini?
0: Di Jalan Raya Karanggambas, RT 3 RW 4, Desa Karanggambas, Kecamatan Pademara, Purbalingga.
1: Nah, sebelum melangkah ke sini barangkali pengen nanya-nanya dulu by telepon, barangkali bisa dibagikan nomor teleponnya?
0: Boleh, untuk nomor teleponnya di 0822-6149-3399.
1: Baik, Mas Fadel, terima kasih nih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk ngobrol di Dolan Inspiratif. Mudah-mudahan usahanya dengan yang ternyata juga ini ada sisi baiknya, sisi bantunya, sisi supportnya akan dimudahkan dan diridhoi Allah SWT.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Demikian kerabat muslim obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, baru saja kita ikuti Dolan Inspiratif. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga bisa menginspirasi semua. Radio Insan. Radio Insan. Inspiratif. Inspiratif. Santun dan Islami. Santun dan Islami.
3: John, Rika seneng banget ngopi kok.
4: Ya, kenang apa sih Rika?
3: Dulu, Rika ya jebule seneng sambel bareng ya. John, gumun aku.
4: Rika jane lagi gumun-gumun kenang apa?
3: Ya, apa Rika orang maras mbok kena emak sih? Panane be, anu kaya kue.
4: Oh, aja khawatir. Insya Allah, biidnillah ana obat herbal Walmah.
2: Walmah, obat mah, produk herbal dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi customer service Walma di 0852-800-1045. Sekali lagi, 0852-800-1045. Sakit mah, Walmain aja.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan fadhkuruni azkur, kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
2: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kabar 7 dan lain.
9: Belasan SD di Kabupaten.
2: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
10: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Bu Mariam dalam program Tausiah Malam Ini salah kesempatan malam hari ini kita akan kembali ikuti bersama kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Dwianto Nugroho, Hafidzullah Ta'ala, dalam pembahasannya yang berjudul Ilmu Kebal, yang mana kajian ini membahas mengenai pemahaman yang benar tentang pelindungan dan kekuatan dalam Islam. Ilmu kebal yang diyakini sebagai kekuatan fisik tanpa izin Allah dapat menjerumuskan pada kesalahan akidah. Islam mengajarkan bahwa perlindungan sejati hanya datang dari Allah melalui iman, doa, zikir, dan juga tawakal. Dengan meluruskan keyakinan, seorang muslim akan memperoleh perlindungan yang hakiki di dunia dan akhirat. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
8: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajman amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini, Ustaz?
11: Alhamdulillah, sehat. Semoga antum dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan oleh Allah, dan tentunya tetap semangat.
8: Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Dan topik kita agak mengganggu saya sebenarnya ini, Ustaz. Ketika kita letakkan di sana ilmu kebal, ini bukan berarti antum mau ngajari kami bagaimana ilmu kebal, bukan kan ya?
11: Kita lihat aja nanti.
8: Kita akan lihat nantinya. Dan jelas kalau bicara soal ilmu kebal, di dunia permedsosan ya, di media sosial ataupun di pertelevisian sekalipun, Ustaz, pemandangan tentang ilmu kebal itu cukup familiar di masyarakat kita.
11: Rame ya, viral.
8: Cukup
11: ya.
8: Ramai dan cukup viral. Dan kita terlepas dari apakah itu trik ya, ataupun itu dunia tipu-tipu, ataupun itu real, nyatanya pembahasan tentang ilmu kebal itu banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita.
11: Yeah.
8: Nah, berkaitan dengan Asmaul Husna yang akan kita bahas, apa nama yang sekiranya cocok untuk topik kita kali ini, Ustaz?
11: Yeah. Kebal itu berarti kan istilahnya tidak mempan terkena apa serangan
8: senjata, ya.
11: Senjata atau serangan berarti kan dia terjaga ya. Terjaga dari serangan musuh atau serangan yang tidak diinginkan. Berarti kalau kita bahas tentang Asmaul Husna, yang paling pas ada dua nama Allah Ta'ala.
8: Dua nama
11: Allah Ta'ala, di mana dua nama ini yang bermakna bahwa Allah Ta'ala maha menjaga, maha memelihara. Dua nama itu adalah Al-Hafidh dan Al-Hafidh.
8: Oke, ini terdengar sekilas mirip ya, hanya perbedaan panjang aja. Pertama Al-Hafidh, yang kedua Al-Hafidh.
11: Gitu. Ya, Al-Hafidh dengan Al-Hafidh. Jadi dua makna ini ya bermakna kurang lebih sama. Di mana Allah Ta'ala maha menjaga, maha memelihara seluruh makhluknya dan seluruh alam semesta.
8: Ya, ya agak relate juga ya ketika kita baca, kita bicara soal kekebalan. Orang-orang yang meyakini dirinya kebal kan karena merasa bahwa ada yang menjaga gitu,
11: ada yang melindungi.
8: Keyakinannya mereka seperti itu. Yeah. Dan mungkin ini akan kita bongkar dari beberapa banyak kasus yang menjadi keyakinan masyarakat kita, yang semoga ini menjadi edukasi tersendiri untuk kita semua. Nah, kalau kita bicara tentang Al-Hafidh dan juga Al-Hafidh ini, Ustaz. Nah, ini nama yang bisa dibilang tidak cukup familiar kalau saya sebut ya, karena berbeda dengan Ar-Rahman Ar-Rahim ya, tingkat familiarnya beda gitu. Kalau saya pribadi melihat seperti itu. Nah, dalam Al-Qur'an itu sendiri bagaimana Allah membahas tentang nama ini, seberapa seringkah dia disebut, Ustaz?
11: Jadi terkait pendalilan dari Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang Allah Ta'ala menjelaskan dua nama ini, di antaranya nama Al-Hafidh ya, dengan belakangnya panjang Al-Hafidh ya. Itu di dalam surat Hud ayat 57 Allah Ta'ala firmankan, di akhir ayat ya Allah Ta'ala firmankan, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, inna rabbi ala kulli syai'in hafidh, sesungguhnya Rabbku yaitu Allah Ta'ala hafidhun ya, maha menjaga, maha memelihara atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Adapun nama Hafidh, ya, ini Allah sebutkan di dalam surat Yusuf ayat 64. Juga di akhir ayat tersebut, Allah Ta'ala firmankan, ada penggalan firman Allah Ta'ala, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظُ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ. Dialah Allah Ta'ala sebaik-baik penjaga, khairun hafidh, sebaik-baik penjaga, dan dialah ya Maha Penyayang di antara para penyayang.

0: 2 ayat yang mulia ini, surat Hud ayat 57 dan surat Yusuf ayat 64 menjadi landasan bahwa dua nama ini, Al-Hafidh dengan Al-Hafidh, merupakan di antara Asmaul Husna yang wajib untuk kita imani. Yang bermakna Allah Maha menjaga, Allah Maha melindungi, Allah Maha memelihara seluruh alam semesta dan seluruh makhluknya. Seperti itu.
1: Oke, ini sepertinya memang butuh pembahasan yang agak detail ya, ketika ternyata nama itu hanya perbedaan antara panjang dan pendek saja, tapi secara tadi sekilas kita dengar bahwa maknanya itu sama ya, bahwa Allah itu Maha Penjaga, tapi penyebutannya bisa Al-Hafidh, bisa Al-Hafidh gitu. Nah, mungkin memang harus disegera kita selesaikan nih, supaya orang tidak salah paham ya. Bagaimana kita bisa memaknai dari atau mengerti betul makna dari nama ini, apalagi memang ada dua penyebutan yang berbeda, Ustaz.
0: Ya. Jadi untuk makna dari dua Asmaul Husna ini, ya, para ulama telah menjelaskan, di antaranya Syekh Abdul Razak Al-Bandar di dalam kitab beliau, Fiqih Asmaul Husna, dan juga Syekh Muhammad Khalil Al-Harros di dalam, ketika menjelaskan kitab Nuniyah karya Imam Ibnul Qayyim, syarah dari kitab An-Nuniyah, beliau menjelaskan, dan para ulama yang lainnya menjelaskan kurang lebih bahwa dua nama ini ya memiliki dua makna, bahwa Al-Hafidh dengan Al-Hafidh ini bermakna Allah Maha menjaga, Allah Maha memelihara. Ini ada dua makna. Yang pertama ya bermakna Allah Ta'ala menjaga ya memelihara amalan para hambanya. Kalau misalkan kata hafiz dengan hafiz, itu kan seringkali kita dengar hafizul Quran. Apa artinya itu?
1: Kalau secara literal berarti orang yang menjaga Al-Quran.
0: Menjaga
1: gitu
0: Al-Quran.
1: Ya?
0: Maksudnya apa menjaga itu?
1: Berarti IPK orang yang menghafal Al-Quran kan? Kalau secara maknanya ya.
0: Menjaga dengan ingatan, menjaga bisa juga dengan tulisan gitu kan. Nah, kalau hafizul Quran atau hifzul Quran atau tahfizul Quran itu bermakna menjaga Al-Quran dalam bentuk menghafal, diingat.
1: Diingat ya,
0: dihafal, diingat. Itu. Nah, itu kan dari asal kata itu nanti maknanya kan ada yang menjaga dalam bentuk tulisan, ada yang menjaga dalam bentuk ingatan, menjaga dalam bentuk pengetahuan, diarsipkan. Ya, menjaga dokumen berarti kan disimpan di arsip. Ya, ada gambaran di situ ya. Nah, dari makna inilah ini menjadi makna yang pertama, bahwa Allah Ta'ala ya, Al-Hafidh dan Al-Hafidh, Allah Ta'ala menjaga amalan hamba-hambanya, amalan makhluknya ya. Maksudnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah Ta'ala mengetahui seluruh perbuatan hamba, kemudian Allah mencatat seluruh kejadian di alam semesta tadi di Lauhul Mahfuz, dan Allah Ta'ala ya mengingat semua, dan Allah Ta'ala tiada pernah lupa apa yang dikerjakan, dilakukan oleh seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Nah, ini makna yang pertama, bahwa Allah Ta'ala memelihara dalam bentuk ya menjaga ya menulis seluruh amalan hamba itu. Jadi apa yang kita kerjakan ini dan apa yang pernah terjadi di alam semesta itu database-nya tidak hilang, arsipnya tidak hilang, semuanya terjaga, tercatat, tersimpan rapi, Allah jaga.
1: Oh, jadi dimana? Di mana bentuk penjaganya mahfud. Itu ya pencatatan ya. Kalau bahasa kita database ya, bentuk database. Penjaganya di sana ya.
0: Di sana. Itu makna yang pertama, menjaga dalam bentuk ya tadi kalau kita apa? Punya arsip, punya dokumen, ya, kan kita jaga. Di mana? Disimpan di lemari. Nah, Allah Ta'ala menjaga seluruh kejadian alam semesta ini, termasuk di dalamnya perbuatan para hamba, dalam bentuk Allah catat, Allah simpan itu semua di Lauhul Mahfuz. Dan Allah Ta'ala tidak melupakan itu semua. Ada banyak sekali dalil, ya,

0: terkait hal ini, di mana Allah Ta'ala menjaga seluruh kejadian di alam semesta ini, dan Allah jaga dan Allah tulis itu di Lauhul Mahfuz. Di antara dalilnya, dari sekian banyak dalil, di dalam surat Yasin, surat Yasin ayat 12, Allah Ta'ala firmankan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Sesungguhnya ya, kami, yaitu Allah Ta'ala, kamilah yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Ya, orang-orang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu. Dan kamilah, yaitu Allah Ta'ala, yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Itu ketika hidup di dunia, seluruh perbuatan mereka dicatat oleh Allah Ta'ala. Wa atharuhum, dan juga bekas-bekas atau dampak-dampak dari perbuatan mereka itu apa saja dicatat. Contoh misalkan orang yang mengajarkan kebaikan, akhirnya kan dia mendapatkan pahala yang
1: dari
0: sering
1: yang
0: kita
1: diajarkan,
0: ya,
1: itu
0: yang
1: ya
0: diajarkan. Nah, itu kan bekas atau asar atau dampak perbuatan itu, entah baik atau buruk. Nah, itu semua dicatat oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nah, di akhir ayat Allah tegaskan, wa kullu syai'in, dan segala sesuatu di alam semesta ini, ahsaynahu, kami jaga, kami simpan, kami pelihara. Di mana? Fi imamin mubin, di dalam catatan yang jelas, ya, di dalam kitab induk yang jelas, yang disebut dengan Allahul Mahfuz. Jadi Allahul Mahfuz, kan mahfuz juga dari kata hafizho, al-hifad, menjaga. Mahfud itu yang terjaga. Jadi Lauhul Mahfud adalah tempat yang terjaga, di mana di situ sudah dijaga, ya, oleh para malaikat, dan disitulah tertulis semua kejadian di alam semesta dan semua yang dilakukan oleh para hamba Allah, dicatat semua. Tidak akan hilang, dan Allah tidak akan melupakan itu semua. Allah Ta'ala mengetahuinya dan tidak melupakan hal tersebut. Ini makna yang pertama.
1: Bisa ya dibilang tadi Ustaz, ini apa anak potongnya?
0: Ya.
1: Lauhul Mahfuz itu kayak semacam tempat penyimpanan semua arsip dari
0: seluruh
1: semua ya, makhluk yang ada di bumi ini ya.
0: Betul. Seluruh arsip alam semesta database-nya di sana.
1: Ya, ya. Ini agak-agak menyeramkan juga ya. Kalau kita bicara dunia aja, kalau kita ya melakukan suatu kesalahan di suatu tempat dan ada CCTV,
0: ya,
1: itu dengan teknologi manusia bisa ketahuan siapa pelakunya ya. Ada CCTV yang bagus, ada yang CCTV yang bahkan bisa sampai ke close up dan wajahnya langsung ketahuan gitu.
0: Tapi
1: ini
0: ada yang
1: dunia
0: yang
1: ya.
0: Bisa di-hack juga loh CCTV,
1: bisa
0: di-hack di
1: juga. Dan ini bicara soal database yang kapasitasnya nggak mungkin terbayang oleh otak kita manusia.
0: Iya, tidak dan bisa terbayang.
1: Bahkan hal detail sekalipun. Cuman ada yang agak membingungkan di sini Ustaz. Ketika kita bicara penjagaan kan idealnya berarti kita terjaga dari sesuatu yang kita tidak inginkan itu. Misal seorang bapak punya anak, anaknya pengennya kan dijaga. Pasti kalau anak datang ke rumah baru saja dinakalin sama temennya kan bilang, Pak tadi situ nakal gitu. Pasti bapaknya datang mengkondisikan, artinya yang anak ini gak suka akan dijaga oleh bapaknya. Nah, definisi penjagaan kan lebih banyak secara logika mengarah ke sana. Nah, ini yang mungkin pemirsa cuma di rumah juga perlu difahamkan. Bukankah definisi penjagaan itu arahnya ke sana? Tapi mengapa tadi lebih banyak ke penjagaannya? Allah catat semua amalan kita. Gitu.
0: Ya. Nah, itu nanti makna yang kedua.
1: Oh, maksudnya ke makna yang kedua.
0: Makna yang kedua. Makna yang pertama, Allah menjaga perbuatan. Menjaga perbuatan, menjaga amalan, menjaga ucapan hamba yang sudah dilakukan hamba itu dijaga, tidak hilang arsipnya, tidak hilang memorinya, database-nya tidak hilang. Nah, sekarang yang kedua, menjaga itu dengan makna memelihara dari hal-hal yang tidak diinginkan. Menjaga dari bencana, menjaga dari takdir yang buruk, ya, menjaga dari kejahatan-kejahatan makhluk yang lain. Allah menjaga hambanya. Nah, ini yang makna yang kedua. Nah, tadi kan makna pertama sudah ada gambarannya. Perbuatan hamba, Allah jaga tidak hilang. Sekarang yang kedua, Allah Ta'ala menjaga hamba itu. Ya. Dan penjagaan dalam makna yang kedua ini terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Apa saja terbagi menjadi dua itu? Yang pertama umum dan kedua khusus. Pertama umum, kedua khusus. Yang umum maksudnya apa? Yang umum bermakna bahwa Allah Ta'ala menjaga seluruh makhluk, menjaga seluruh alam semesta agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Contoh, ada seorang manusia, Allah kasih jatah umur 60 tahun.
1: Oke, satu orang jatahnya 60 tahun.
0: Selama 60 tahun kan dia banyak melewati kehidupan. Mengalami, mungkin pernah mengalami perang, mengalami bencana, mengalami perampokan, mengalami kesedihan, mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan.
1: Oke, yang bisa jadi dari semua kejadian itu tipis banget menuju ke maut ya.
0: Betul.
1: Tapi karena memang Allah kasih dia jatah 60 tahun, kemudian semua itu tidak akan mengantar dia pada kematian. Walaupun mungkin hampir sakaratul maut, mungkin ya, tapi nggak sampai ke kematian ya. Di situ letaknya.
0: Di situ letaknya. Sampai memang jatah yang Allah tentukan 60 tahun, itu pasti akan sampai ke situ. Nah, di sini Allah Ta'ala ya, firmankan di dalam surat Thaha ayat 50. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah yang telah ya, memberikan kepada setiap makhluknya bentuk kejadiannya thumma hada. Kemudian memberikan petunjuk kepada makhluk itu. Petunjuk ini bersifat umum. Ya. Bisa bermakna ilham, bisa bermakna firasat. Jadi contoh begini. Hamba yang telah Allah tetapkan berumur 60 tahun tadi, ya, dia kan harus hidup. Harus hidup sesuai dengan ketetapan Allah 60 tahun. Agar dia bisa hidup, kan harus makan dan minum. Betul nggak?
1: Betul.
0: Kalau nggak makan minum ya mati dong. Kalau dia mati kan belum ketentuannya di sini. Maka Allah sudah jaga hamba ini. Ya, Allah utus malaikat untuk menjaganya. Ya, depan dan belakang. Sampai kapan? Sampai batas umur 60 tahun. Dan dia akan pasti akan hidup sampai 60 tahun. Allah sudah siapkan jatah rizkinya selama 60 tahun. Sumahada, di akhir ayat tadi, sumahada. Kemudian Allah berikan petunjuk. Petunjuk itu bukan wahyu, tetapi ilham. Maksudnya apa? Sampai makhluk itu pun nanti Allah berikan petunjuk, ketemu jalan rizkinya, kemana Allah berikan petunjuk, sampai dia ketemu rizkinya, sampai rizki itu dia berlangsung terus sampai 60 tahun.
1: Yang mengantar dia ke akhir
0: mengantar
1: hayatnya.
0: Mengantar sampai ke akhir hayat. Kalau belum sampai 60 tahun, gak akan mati. Jadi kalau misalkan Allah ada tetapkan dia misalkan orang Cilacap ya, karena kita di Cilacap. Ada jatah rizkinya yang Allah tetapkan di Kalimantan. Maka Allah berikan petunjuk bagaimana caranya dia sampai ke Kalimantan untuk mengambil jatah rizki yang di sana. Nah, Allah berikan petunjuk ke arah situ. Sehingga biar hamba ini berlangsung kehidupannya sampai 60 tahun, makanannya, minumannya sudah Allah takdirkan, sudah Allah siapkan, dan Allah berikan petunjuk agar bisa meraih itu semua. Pekerjaannya bisa apa, skillnya apa saja, kan biar dia bisa bertahan hidup. Misalkan dia menjadi seorang nelayan, misalkan. Maka Allah ajari dia bagaimana bisa menjadi seorang nelayan, agar dia bisa mencari rizkinya di laut, kemudian dia bisa menjual ikan itu terus berjalan sampai ketemu jodohnya, sampai punya anak. Allah jaga itu semua. Allah jaga kalau rizkinya gak akan tertukar, Allah jaga. Jodohnya gak akan tertukar, Allah jaga. Kalau hampir, kalau bukan jodohnya, sudah tunangan pun kalau bukan jodohnya, gak akan Allah ketemukan.
1: Mungkin ini yang disebut dengan setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Betul. Untuk menuju ke batas akhir dari ilmu atau limit ilmu yang sudah Allah takdirkan ke masing-masing. Betul. Kita, Ustaz.
0: Iya, jadi Allah sudah tentukan jatah umur, jatah rizki, jatah

0: jodoh semuanya sudah Allah atur dan Allah jaga itu sampai ketemu semua. Ya Allah atur itu semua biar ketemu. Enggak cuma manusia, hewan.
1: Sampai detail di hewan.
0: Subhanallah, coba hewan. Ya. Hewan itu Allah berikan ilham. Kalau bahasanya ilham. Jadi kalau orang barat mungkin membahasakan insting ya, tapi kalau di dalam bahasa Arabnya itu ilham. Bagaimana coba istilahnya hewan itu ya, dia bisa mencari rizki yang luar biasa. Bagaimana caranya, misalkan kita nggak kebayang ya, semut di pojokan sana bisa sampai nyari gula di dapur. Kita saja nggak bisa nyium baunya gula, dia bisa nyium. Itu Allah berikan petunjuk, berikan penciuman, berikan berbagai perlengkapan biar Allah bisa mudahkan dia ketemu jalan rezekinya.
1: Itu semut ya?
0: Semut.
1: Yang kita sebagai manusia benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana seekor semut bisa mencium aroma dari makanan yang jaraknya bahkan di hidung kita nggak menciumnya.
0: Iya, itu kan Allah yang memberikan semua. Mm-mm. Jadi biar hidupnya seluruh makhluk tadi bisa berjalan, Allah jaga itu semua, jaga rizkinya biar nggak ketukar. Jaga dari berbagai bencana. Kalau Allah masih berikan dia jatah umur, sekalipun hujan peluru, hujan badai, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, Allah jaga. Kalau belum ajalnya, belum sampai itu. Nah ini secara umum. Jadi seluruh makhluk itu tidak akan tertukar rizkinya, tertukar jodohnya, tidak akan mati kalau belum sampai kepada ajalnya. Dan itu Allah jaga semua. Nah, ada gambaran ya. Hewan pun bayangkan burung, apa itu burung yang terbang di atas lautan itu, dia akan langsung ke air, langsung dapat ikan.
1: Dan sebagian bisa berenang bahkan.
0: Berenang
1: masuk dengan, ke air untuk ngambil ikan.
0: Dengan skill yang luar biasa. Allah jaga itu semua. Allah berikan kemampuan itu biar dia bisa berlangsung sampai kepada ajal yang telah tetapkan. Nah ini berlaku untuk seluruh makhluk. Tidak hanya manusia tetapi hewan, tumbuhan, dan jin pun mendapatkannya. Nah ini jenis yang pertama secara umum. Kedua secara khusus. Yaitu di mana Allah Ta'ala jaga orang-orang yang beriman. Ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah jaga dari fitnah-fitnah yang bisa mencelakai dirinya, mencelakai keimanannya, mencelakai keyakinannya. Allah jaga dari fitnah syahwat, dari fitnah syubhat. Allah berikan hidayah. Dan Allah, orang-orang yang beriman dijaga dari gangguan syaitan. Nah ini secara khusus ini. Kan gak semua manusia dijaga dari gangguan syaitan.
1: Iya betul.
0: Ini khusus.
1: Iya.
0: Nah ada caranya dengan doa, dengan ikhtiar batin. Seperti itu kan. Nah ini secara khusus ini. Allah berikan taufik. Ya, biar diberikan ilmu. Biar dia Allah jaga dari berbagai fitnah. Syahwat dan fitnah subhat dari gangguan musuh-musuh Allah, dari gangguan syaitan, ya, di antaranya dengan ruqyah syariah, ruqyah mandiri, kita menjaga dari gangguan syaitan. Nah, kalau tidak beriman kan nggak dijaga dari hal-hal seperti itu.
1: Dan bahkan mungkinkah Ustaz ya, kalau kita bicara soal manusia kan terlalu general sekali dan orang itu beda-beda. Jangan membandingkan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang basically dia ada iman aja, itu pun beda-beda levelnya ya. Apakah bisa disebut bahwa penjagaan setiap orang itu, bahkan orang yang sama-sama beriman, level penjagaannya itu berbeda ya. Kadang kalau kita lihat kasus-kasus di televisi ya, kasus pembunuhan, bahkan pemerkosaan seperti itu, ketika dilihat KTP-nya Muslim Ustaz, dia sadar betul bahwa ada Tuhan di atas, yang ada Allah di atas yang melihat dia, tapi ya dia melakukan kemaksiatan seolah dia tidak terjaga Ustaz.
0: Nah, dalam hal ini penjagaan Allah kepada orang-orang beriman itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanannya. Maka kalau di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya, ya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi pernah sabdakan kepada sahabat Ibnu Abbas, "Ihfazillaha yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu.
1: Ah, berarti itu bentuk
0: ihfazillaha ke kita, tajidhu ya? Tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Maksudnya, kalau kita menjaga Allah,

0: Dan dapati Allah ada di hadapan. Maksudnya, kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Dengan penjagaan yang khusus tadi. Penjagaan dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, dari gangguan syaitan, dari berbagai bencana, bala yang tidak kita inginkan. Nah, maka semakin kita menjaga Allah, semakin Allah menjaga kita. Maksudnya kita menjaga Allah itu bagaimana? Itu menjaga perintah-perintah Allah dengan cara kita menjalankannya. Menjaga larangan-larangan Allah dengan cara kita menjauhinya. Kita menjaga syariat Allah. Ya. Kita mempelajari agama Allah. Mengajarkannya. Mendakwahkannya. Maka insya Allah Allah akan menjaga kita. Dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Semakin kita menjaga aturan Allah, Allah semakin menjaga diri kita. Dari berbagai hal yang tidak kita inginkan. Dari berbagai bencana, bala, ya, dan termasuk serangan musuh-musuh Allah. Syaitan dan sejenisnya.
1: Jadi bisa dibilang kalau kita ingin mendapatkan penjagaan yang maksimal dari Allah, berarti ya, kita dulu yang tunjukkan adanya penjagaan hati kita terhadap keimanan kita, ya. Iya. Karena ya wajar aja orang yang ya secara KTP lah ya dianggapnya bahwa dia seorang muslim, tapi dia pun bahkan menghabisi keluarganya sendiri, Ustaz.
0: Iya.
1: Berita seperti itu banyak sekali. Belum lama ini saya lihat ada berita cukup viral juga, seseorang hilang ditemukannya di hutan. Yang itu ibarat ini hutan, ada kan berbukit-bukit ya, disembunyikan di bawah, Ustaz. Dan untuk bisa mengambil dia, ini hutannya harus dibersihkan dulu, harus di, tanaman ilalangnya harus dibersihkan dulu, baru ketahuan. Yang notabene-nya jelas orang yang mengakui adanya Tuhan gitu. Tapi memang karena memang kadar keimanannya cuma sekian, jadi Allah menjaganya pun hanya seperti itu aja gitu ya.
0: Iya. Dan bisa juga memang ketika sesuatu sudah Allah tetapkan, ya, ketika Allah sudah takdirkan, bisa jadi bencana itu mengenai karena memang ada hikmah, ada hikmahnya. Ya, ketika misalkan ada orang yang sudah berusaha untuk berikhtiar, ya, tetapi tetap Allah kenakan bencana, bisa jadi ikhtiarnya belum maksimal, atau bisa jadi mungkin karena ya dia memang Allah takdirkan untuk kena. Karena ada hikmah di balik itu. Contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terkena sihir. Hikmahnya apa? Allah turunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ada hikmah di balik itu. Padahal Nabi sudah kurang apa dalam
1: kurang soleh apa,
0: iya,
1: kurang dekat apa dengan Allah gitu kan.
0: Ternyata Allah tetap timpakan kepada beliau sihir. Allah izinkan sihir mengenai beliau. Nah, hikmahnya adalah itu menjadi sebab pensyariatannya ruqyah syariah. Dengan Allah turunkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
1: Oke, ini kalau kita tarik sebuah kesimpulan sederhana ya. Pertama kita meyakini barang siapa yang menjaga Allah, maka Allah akan jaga dia.
0: Yeah.
1: Kalau kemudian kita dapati ada satu orang soleh, sholatnya dia jaga, sodakohnya gak pernah lat bahasa kita, bahkan dia hobi untuk puasa sunnah, tiba-tiba kecelakaan atau keserempet motor ataupun intinya dia terjadi hal buruk pada dia, maka bentuk husnudun yang kita bisa praktekkan sebagai seorang muslim adalah Allah sedang ingin mengedukasi dia dengan sesuatu yang akan bermanfaat untuk dia dengan jalan itu ya.
0: Dan bisa jadi ketika terkena bencana atau musibah itu menjadi sebab dia mendapatkan husnul khotimah. Karena di antara sebab-sebab husnul khotimah itu adalah seseorang yang meninggal karena tenggelam, karena kebakaran, karena gempa bumi, itu menjadi bentuk syahid, ya, menjadi bentuk husnul khotimah. Dan ini terutama ketika dia orang yang beriman, ya, dan meninggal dalam kondisi keimanan ketika terkena bencana itu.
1: Berarti memang semuanya kalau dihubungkan ya nyambung sekali ya. Semua kembali ke bagaimana kita berprasangka baik dengan setiap hal yang terjadi pada kita seperti itu. Tapi yang menjadi agak membingungkan, Ustaz. Bagaimana dari tadi kan kita sebutkan bahwa Allah tuh menjaga kita, memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kita tidak menyebutkan sebenarnya bentuk penjagaan yang Allah terapkan pada kita itu

0: secara realnya itu seperti apa kita belum sempat sebutkan itu.
1: Teknisnya ya.
0: Iya, secara teknis. Yeah. Kan dari tadi kita sebutkan penjagaan, Allah menjaga supaya nggak begini, supaya nggak begitu. Yeah. Tapi teknisnya gimana kita nggak ngerti.
1: Jadi bagaimana Allah menjaga hambanya, teknisnya telah Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan di dalam hadis. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, di mana di awal ayat Allah firmankan, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yang artinya manusia itu memiliki, ya Allah utus kepada manusia ini para malaikat yang bergantian menjaganya. Mu'akibat, para malaikat yang bergantian menjaganya. Min baini yadayhi, di depannya, ya, wa min khalfihi, dan di belakangnya. Di mana malaikat yang di depan dan di belakang ini? Sebagian ulama mengatakan malaikat ini malaikat hafallah, malaikat penjaga. Di mana malaikat ini tugasnya yahfazunahu min amrillah, menjaga hamba ini sesuai dengan perintah Allah. Nah, ketika menafsiri ayat yang mulia ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis beliau, hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau menjelaskan yata'aqabuna fikum, bergantian menjaga kalian wahai manusia, malaikatun bilaili wa malaikatun binahar, malaikat malam dan malaikat siang, di mana jumlahnya itu total ada 8. Jumlahnya total berapa?
0: 8.
1: Dua shift. Ya, dua shift.
0: Oh, ada shift-shiftnya juga ya. Malaikat ya.
1: Empat malam, empat siang. Empat ini siapa saja? Tadi surat Ar-Ra'd ayat 11. Depan, belakang. Kemudian di dalam surat Qaf ayat 18. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Tidaklah satu huruf pun yang di ucapkan manusia, pasti ada malaikat yang hadir dan mencatat. Dan ini di kanan dan di kiri. Kanan-kiri mencatat perbuatan. Tadi makna menjaga yang pertama, menjaga catatan amal. Kanan menjaga catatan kebaikan, kiri menjaga catatan keburukan.
0: Maksudnya, ini menjaga ini kalau kita itu menulis. Kalau kita bayangkan, Ustaz Afan Anapot,
1: ya.
0: Kalau kita bayangkan, serem juga ya. Ini satu orang, Ustaz.
1: Satu orang.
0: Ketika kita pergi, depan, belakang, kanan, kiri, ada malaikat yang siap apapun yang kita lakukan, kita geser tangan, kita usir gini, semua langsung dicatat. Update langsung ya.
1: Update langsung.
0: Agak serem juga sebenarnya.
1: Kanan-kiri menulis amal perbuatan. Depan-belakang menjaga. Kanan-kiri al-kiram al-katibun, depan-belakang hafazah. Ini shift siang 4, shift malam 4. Yastami'una fi salatil asri wa fi salatil fajri. Di mana keduanya ini akan berkumpul pada waktu salat asar dan pada waktu salat subuh. Jadi contoh begini, ini sekarang kita pagi ya. Tadi subuh yang tugas pagi akan turun sebelum subuh, turun 4. Yang tugas malam kan masih ada. Nah, nanti kumpul waktu subuh. Ketika setelah sholat subuh, ya, yang tugas malam naik laporan kepada Allah, laporan harian. Nanti yang tugas siang dari sholat subuh standby sampai asar. Nanti sebelum asar, yang tugas malam turun. Ya.
0: Oke.
1: Berkumpul lagi di waktu asar. Kemudian setelah asar yang tugas pagi naik laporan kepada Allah. Nanti subuh, menjelang subuh ini turun lagi, ini naik. Asar ini turun, ini naik, terus seperti itu, naik turun, bergantian. Ini hadisnya sahih. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Yastami'una fi salatil asri wa fi salatil fajri. Ya, bergantian menjaga kalian wahai manusia.

0: malaikat siang, malaikat malam dan malaikat siang. Yang dua shift tadi total kan ada 8. Berkumpul pada waktu subuh dan waktu asar. Makanya subuh dan asar ini memiliki waktu yang kekhususan tersendiri karena waktu berkumpulnya para malaikat. Nah, kemudian Nabi menjelaskan tsumma yas'adu ilaihi alladzina batu fikum. Kemudian naik malaikat malam, ya setelah sholat subuh, dia naik, malaikat yang menjaga di malam hari naik, kemudian fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim, maka Allah menanyi mereka, padahal Allah sudah maha tahu, Allah maha tahu, tapi tetap Allah tanyakan agar malaikat itu menyampaikan langsung laporan tentang manusia. Jadi manusia kan dianggap ketika di awal penciptaan, ini nanti ada yang merusak, ada yang begini-begini, malaikat ragu. Sekarang nanti ada hamba yang soleh, malaikat itu ngomong sendiri tentang manusia. Kalau orang yang soleh, malaikat ini mengatakan, atainahum wahum yusallun, taruknahum wahum yusallun, wa atainahum wahum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam kondisi sholat berjamaah, itu sholat subuh.
1: Sholat subuhnya.
0: Sholat subuhnya. Wa atainahum, dan kami datangi, wahum yusallun. Mereka sedang sholat asar berjamaah. Ini kan malaikat malam. Kalau malaikat pagi kan nanti kebalikannya. Seperti itu. Nah, jadi laporan malaikat tergantung kita.
1: Wah, ini sebenarnya bisa menjadi perhatian juga ya. Nah. Jangan sampai ibarat ini kalau misalkan lah ya. Yeah. Kita anggaplah itu sebagai dunia kerja yang bosnya yeah. datang setiap dua shift sekali gitu.
0: Betul.
1: Akan menjadi sebuah bencana kalau pas bosnya, big bosnya datang, kita lagi leha-leha. Padahal harusnya di situ golden time-nya ya. Waktu terbaik untuk kita ngasih tahu bahwa kita tuh kerjanya bagus, kita tuh berkualitas. Malah pas harusnya kita dilihat dalam keadaan rapi, malah buruk gitu ya.
0: Ketahuan lagi main game online.
1: Di jam yang krusial itu tadi kan.
0: Nah, gimana itu?
1: Ya betul sekali. Nah, betul.
0: Maka tergantung laporannya. Dan laporan malaikat nggak akan bisa dimanipulasi. Nggak kayak laporan di dunia bisa dimanipulasi data, bisa dirubah, bisa diganti dengan uang. Malaikat enggak.
1: Akan lebih lucu lagi kalau ini semoga bukan guyon ya, ketika malaikat lapor ke Allah, saya tinggalkan manusia ini dalam keadaan tidur dan saya datangi dia dalam keadaan main game online. Akan menjadi sebuah bencana kan.
0: Iya betul. Allah maha tahu, Allah tidak butuh kepada laporan malaikat. Allah tidak butuh kepada malaikat. Itu semua adalah Allah Ta'ala ingin menunjukkan kepada alam semesta bahwa Allah adalah Malikul Muluk. Allah adalah Maharaja seluruh alam semesta. Manusia saja, kalau raja kan punya banyak pasukan. Ya? Maka Allah menciptakan pasukan malaikat yang jumlahnya tiada terbatas. Allah ingin menunjukkan ya, bahwa Allah mampu menciptakan malaikat yang begitu banyak jumlahnya. Dan Allah tidak butuh sedikit pun kepada malaikat. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan kepada kita. Allah mampu untuk itu semua. Allah tidak butuh. Nah, kembali kepada tadi. Nah, tadi malaikat depan belakang ini yang menjaga kita. Sampai batas umur yang telah Allah tetapkan. Jadi kalau jatuh umurnya 60 tahun, di usia 40 tahun ada perang di negerinya, dia nggak akan mati. Tidak akan mati sekalipun rumahnya kena rudal, ada hujan peluru, gak akan mati. Bagaimana Allah jaga lewat malaikat tadi? Gampang sekali bagi Allah. Sampai batas umur yang Allah tetapkan. Allah jaga dari berbagai bencana. Allah jaga apa tadi, rizkinya biar datang. Kalau rizkinya ketukar atau gak nyampe kan dia gak bisa makan, mati. Nah, Allah jaga itu biar ketemu rizkinya itu. Jadi rezeki itu akan ketemu, sebagaimana kematian ketemu. Pasti akan ketemu. Luar biasa.
1: Nah, jadi ya seperti itulah gambaran bagaimana kita harusnya ya, dengan penjelasan singkat ini, menambahkan dan menguatkan keimanan kita. Karena kalau kita lihat berita-berita atau video-video yang banyak bersebaran di media sosial, ada orang yang mengumpulkan kumpulan video momen-momen orang yang hampir saja mendekati sakaratul maut.

0: gitu. Bahkan ada orang yang sudah tertabrak truk dan masuk ke kolongnya, tiba-tiba utuk-utuk keluar gitu.
1: Iya.
0: Nggak meninggal gitu.
1: Itu kan nggak logis.
0: Iya.
1: Dan itu hitungan detik loh.
0: Kalau geser dikit aja
1: udah.
0: Masalah mah gitu kan.
1: Menunjukkan memang belum takdirnya.
0: Iya betul sekali.
1: Dan itu di luar akal semua. Coba kejadian tsunami di Aceh, ratusan ribu meninggal. Bayi ada yang selamat.
0: Iya betul.
1: Kan nggak masuk akal. Siapa
0: banyak
1: yang
0: hal mistis yang kalau kita analogikan secara akal kayaknya nggak mungkin terjadi.
1: Iya.
0: Tapi nyatanya terselamatkan betul. Gitu.
1: Allah yang menjaga lewat tadi malaikat yang diutus. Kan malaikat tadi sudah punya Allah berikan catatan dari Lauhul Mahfudz tadi. Ini fulan jatahnya umurnya sekian. Nanti kalau ada bencana ini, oh dia belum ditakdirkan celaka, belum ditakdirkan mati. Berarti malaikat ini standby untuk menjaga apapun yang terjadi, dia akan selamat. Seperti itu.
0: Yeah, yeah.
1: Contoh kecil ya, saya diceritani langsung oleh murid kita yang di Ma'is ya. Sekarang sudah alumni dan sekarang sedang belajar di Timur Tengah. Pernah dia cerita begini. Kejadian dia, ayahnya, dan adiknya naik kendaraan motor, qadarullah kecelakaan. Saya gak lupa gimana kejadian, kenapa kecelakaannya. Yang jelas intinya, bapaknya luka, dia patah tulang, adiknya yang masih kecil, itu terlempar. Terlempar. Ternyata selamat, tidak apa-apa, tidak luka, tidak patah tulang. Dan kesaksian dari dia dan orang-orang yang sekitar yang melihat, ini di luar nalar. Ini cerita nyata. Dari pelaku langsung. Jadi ketika adiknya itu terlempar, ibarat bahasa Jawa ini mencolot apa ya?
0: Iya.
1: Mencolot dari ketika...
0: Dari kendaraan
1: itu. Ketika harusnya dia jatuh terbanting, itu ketika akan nyampe ke tanah seperti ada yang nangkep. Kemudian dia jatuhnya duduk. Subhanallah, orang-orang lihat itu.
0: Dan itu mistis sekali kalau buat akal kita.
1: Gak masuk akal, tapi itulah. Oh, itu malaikat yang menjaga. Allah belum takdirkan celaka, tidak akan celaka. Bapaknya luka-luka, kakaknya patah tulang. Dia selamat.
0: Padahal dia anak kecil ya, gak bisa berbuat apapun untuk membela diri.
1: Ibarat yang lompat pun gak bisa jurus apa, belum bisa. Subhanallah, itu di luar nalar kita. Tapi wajib kita imani. Ada malaikat yang menjaga, ada takdir yang harus Allah tetapkan, yang harus terjadi. Itu yang harus kita yakini.
0: Oke, memang
1: disitulah kita,
0: jalan hidupnya seperti itu gitu, alur ceritanya.
1: Disitulah kita, fungsi kita beriman kepada nama Allah, Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Allah menjaga.
0: Oke, menarik Ustaz. Dan ini sekali lagi menegaskan kepada kita bahwa jatah umur itu adalah sebuah catatan yang sudah ada. Dan setiap orang memiliki catatan sendiri-sendiri. Mau dikejar apapun, bahkan andai ada orang yang meniatkan diri untuk mengakhiri nyawanya sendiri sekalipun. Kalau memang jatahnya belum sampai ya,
1: tidak,
0: masih tetap dijaga seperti itu. Nah, bicara soal penjagaan Ustaz. Jadi ingin bertanya banget soal, seandainya kita tahu bahwa kita meyakini bahwa ada malaikat 4 yang selalu setiap hari bersama kita. Tapi kita tidak melihat. Nah, otomatis ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menguatkan keyakinan kita bahwa keempat makhluk ini yang nantinya akan mensupport kita untuk selalu dalam penjagaan. Contoh sederhananya kayak kasus yang tadi sudah disebutkan. Ketika kita mau bepergian, apa yang harus kita lakukan agar keimanan kita menguat dengan yakin bahwa Allah akan menjaga kita dan mungkin rasa takut itu akan hilang ya. Karena ada orang yang sebagian mau pergi, misal mau naik pesawat ya, Ustaz. Baru aja ramai banget beberapa hari yang lalu, misal berita ada kecelakaan pesawat misal. Atau dia mau pergi dengan suatu kendaraan kemanapun, dan ketika belum melakukan perjalanan, dia sudah ragu-ragu dulu dengan yakinlah bahwa Allah itu akan menjaga. Nah, bagaimana kita menguatkan caranya itu gitu?
1: Jadi keimanan itu harus dibuktikan dengan ikhtiar.
0: Ikhtiar itu
1: kan usaha. Ikhtiar itu kan ada dua jenis. Pertama ikhtiar lahir, kedua ikhtiar batin. Ikhtiar lahir, contohnya kalau kita mau perjalanan ya, kalau naik motor ya pakai helm, pakai jaket, ya berkas-berkas

0: kendaraannya disiapkan, mentaati rambu-rambu lalu lintas, hati-hati, nggak ngebut-ngebut di jalan, ya, tidak, istilahnya tidak, bahasanya apa, selengean apa ya,
1: nggak nyeleneh lah di
0: nggak
1: jalan,
0: nyeleneh, ya,
1: atau belok
0: nggak
1: kanan
0: olah,
1: di kiri gitu,
0: itu emak-emak,
1: banyak yang
0: di kanan belok kiri,
1: iya, kayak nantang, Ustaz.
0: Tapi kan biasanya nggak sengaja, kita
1: iya.
0: Maklumin aja, the power of emak-emak itu.
1: Betul-betul.
0: Emak-emak dilawan ya nggak bisa.
1: Susah, Ustaz. Nah,
0: jadi ikhtiar lahir tuh kayak gitu. Kita jalankan yang harus kita jalankan sesuai prosedur. Kalau pakai mobil ya sabuk pengaman, ya, dan seterusnya. Adapun ikhtiar batin, ini jangan kita lupakan. Karena ikhtiar lahir itu belum cukup. Ya. Di dalam hadis yang ini, kalau secara sanad diperselisihkan para ulama terkait sanadnya. Tetapi secara makna betul. Ya. Hadis riwayat Imam At-Tabruni dan yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, disandarkan kepada beliau, beliau sabdakan begini, secara sanad ya diperselisihkan, bahkan ada yang mengatakan lemah. La yughni hadharu min qadarin. Kehati-hatian itu belum cukup untuk menolak takdir. Hati-hati belum cukup menolak takdir.
1: Artinya ya betul, hati-hati itu memberikan ya. Pengaruh, tapi itu tidak akan bisa mengalahkan takdir,
0: betul.
1: Ya.
0: Betul. Kita udah hati-hati, kalau Allah mentakdirkan celaka, bisa celaka. Lewat apa? Lewat orang lain yang enggak hati-hati nubu kita.
1: Betul sekali.
0: Coba kita lihat kecelakaan yang beruntun yang di mana, Kalimantan atau mana yang di lampu merah,
1: oh, iya, betul.
0: Tronton yang remnya belum, itu orang kan cuma hati-hati sedang nunggu lampu merah.
1: Udah taat aturan, udah jalan
0: taat aturan,
1: itu.
0: Ikhtiar lahir sudah jalan, tapi memang Allah tentukan mengenai mereka. Berapa yang meninggal itu. Nah, di sini fungsinya apa? Walakinna du'a'a yanfa'u mimma qad nazala wa mimma lam yanzil. Disitulah fungsinya, akan tetapi doa itu bermanfaat untuk menolak bala. Entah bala yang akan turun agar ditolak, ataupun bala yang sudah turun agar diangkat. Nah, wal bala uyanzil, dan bala akan turun, fayatalaqahu ad-du'a. Maka akan dicegah, dihadang oleh doa. Fayatalijani ila yaumil qiyamah, dan akan bergelut sampai hari kiamat. Kalau doa kita kuat, akan bisa menolak bala. Kalau doa kita lemah, maka tidak bisa menolak bala. Jadi fungsinya penting kita, selain ikhtiar lahir, adalah kita bertawakal kepada Allah dan berdoa. Ada banyak doa yang sangat bagus untuk kita amalkan, di antaranya doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca doa ini di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Idza kharaja rajul min baitihi," jika seseorang keluar dari rumahnya, faqala, kemudian membaca, "Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah," maka akan dikatakan kepada hamba itu, "Tiga hal, hudita wa kufita wa wukita. Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah diberi kecukupan, dan engkau telah diberi perlindungan." Jadi kalau kita baca doa tadi, maka malaikat yang depan belakang udah standby. Allah perintahkan jaga dia.
1: Ya,
0: perintahkan jaga dia. Sampai fatatanahallahu syayatin, setan pun pada nyingkir. Nyingkir dari hamba yang sudah baca doa tadi. Kalau ada setan yang tetap nekat akan mengganggu, fayaqulu lahu syaitanun akhar, maka setan lain akan ngingetin dia. Jadi setan pun saling mengingatkan di antara mereka. Dengan mengatakan, kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa waqiya, kamu enggak bisa ganggu dia. Dia itu sudah diberi petunjuk, diberi kecukupan, dan diberi pelindungan. Gampangnya gini, udah cari korban yang lain aja, dia enggak bisa diganggu. Enggak usah nekat lu deh. Nah, kayak gitu. Karena doa tadi, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
1: Kayaknya, Ustaz, kalau setan itu wujudnya bisa kelihatan oleh kita, seru, Ustaz, ya.
0: bukan seru.
1: Maksudnya seru dalam tanda kutip ya. Maksudnya seru tuh bukan kita nggak mau lihat setan juga. Kadang fisiknya juga nggak asik buat dilihat ya. Andai bisik-bisiknya mereka itu kedengeran. Andai ada satu orang yang memang ketika keluar rumah membaca doa, ada penjagaan malaikat. Jadi seolah kayak ibarat mobil ada bumpernya di mana-mana gitu.
0: Iya.
1: Yang ketika mau lewat, setan tuh pada bisik, jangan diganggu dia. Bahkan ketika ada yang ganggu, awas jangan ganggu dia gitu kan. Kayaknya sih mungkin seperti itu keadaannya ya.
0: Bisa jadi.
1: Iya. Gitu. Dan perlindungan ini jelas akan membuat kita makin nyaman dengan keadaan kita di kehidupan sehari-hari. Gitu.
0: Dan ini termasuk yang tadi sudah kita bahas, perlindungan khusus. Enggak semua makhluk dikasih, hanya untuk orang yang beriman, yang baca doa. Dan ada doa-doa yang lain, terutama kita amalkan zikir pagi dan sore. Itu penting sekali.
1: Iya. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik. Ini akan menjadi topik akhir di pembahasan kita, Ustaz. Ada sebagian orang yang kemudian merasa tidak puas dengan hanya berdoa saja.
0: Iya.
1: Kemudian mereka sebutlah dalam tanda kutip memiliki pegangan gitu dengan banyak sebab, dengan banyak perantara. Ada yang beralih-alih dengan membuat kayak semacam mantra-mantra yang looknya itu atau kelihatannya itu seperti bahasa Arab yang dibungkus dia, apalah yang dia ngerasa bahwa kalau ini dipegang dia akan merasa aman karena dia merasa kurang puas dengan hanya membaca doa saja gitu. Nah, tindakan-tindakan seperti ini mungkin perlu kita singgung, Ustaz, dan disampaikan ke pemirsa.
0: Ya, nah, ini yang tadi sesuai dengan judul ya.
1: Jadi, ya,
0: apa namanya?
1: Tentang kekebalan itu.
0: Ada orang yang memakai jimat, memakai raja, pakai wifi, atau benda-benda dianggap bertuah, yang dianggap tolak bala, atau mungkin menjadikan dia seperti kebal, ya, kebal bacok, kebal serangan musuh dan yang lain-lain. Nah, ini bagaimana pandangan Islam di dalam melihat hal ini? Maka ayo kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada begitu banyak dalil yang menyebutkan bahwa itu tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Di antara dalilnya, Nabi menjelaskan Shallallahu Alaihi Wasallam, inna ruqa wattama'ima wattiwalata syirkun. Sesungguhnya jambi-jambi atau rapalan-rapalan yang itu termasuk ruqyah di zaman jahiliyah, ruqyah yang meminta bantuan jin dan sejenisnya, wattama'im, tama'im itu jimat-jimat, jamak dari tamimah, wattiwalah, tiwalah itu kalau bahasa kita pelet. Nah, kata Nabi itu semua syirkun, itu adalah kesyirikan. Termasuk yang belajar ilmu kebal, bacok, dan sejenisnya, kita coba renungkan, apa Nabi kebal bacok?
1: Pastinya enggak, bahkan dalam perang pun terluka, benar-benar terluka dan berdarah. Gitu.
0: Betul. Ayo kita kembali kepada sirah Nabi, karena itu uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah atau suri tauladan terbaik kita adalah baginda Rasul. Bagaimana beliau di dalam kehidupan beliau sehari-hari? Beliau enggak kebal bacok. Bahkan terkenal sekali cerita ketika perang Uhud ya. Beliau itu sudah pakai baju besi rangkap dua. Baju besi rangkap dua, pakai helm, helm besi, di mana di situ ada apa namanya rumbai-rumbai atau buletan-buletan lempeng-lempeng besi yang melindungi, ya kan? Beliau terkena sabetan pedang dari salah satu orang ya, Quraisy, orang kafir Quraisy. Ya. Dan subhanallah, beliau ternyata terluka. Sebelumnya yang terkena adalah sahabat Mus'ab bin Umair yang tidak pakai baju besi. Tangan beliau, tangan Mus'ab bin Umair langsung putus sekali sabetan. Kemudian tangan kiri kena sabetan lagi, putus lagi. Dan ini posisi sedang megang bendera. Akhirnya bendera itu dipeluk, kemudian dilempar pakai tombak, meninggal dunia. Nah, itu dikira Rasulullah SAW. Ternyata bukan. Setelah tahu ternyata salah sasaran, maka yang dikejar adalah Rasulullah. Oleh orang yang sama, Nabi dikenai sabetan pedang. Subhanallah. Ya. Kalau

0: Dan karena Allah, kemudian baju besi dua rangkap tadi, mungkin beliau sudah terluka lebih parah dibanding ketika beliau tidak memakai baju besi. Karena tadi sahabat Mus'ab bin Umair, tangannya langsung putus. Dan beliau merasakan tangan yang terkena sabetan pedang, entah di sebelah kanan atau kiri, ya, itu yang jelas salah satu ya, itu beliau merasakan sakit cukup lama. Dan lempengan besi itu ada yang masuk ke pipi beliau berdarah. Dan gigi beliau patah. Menunjukkan beliau tidak kebal, keluar darah. Bahkan sampai-sampai putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, yang membersihkan darah beliau sampai menangis, tidak tega melihat kondisi ayahandanya. Nabi tidak kebal. Coba kalau Nabi kebal, atau misalkan punya ajian, wah, pukulan jarak jauh. Mungkin udah dipakai untuk orang-orang apa, kafir Quraisy sudah pada apa namanya, pakai pukulan jarak jauh misalkan. Udah mental duluan. Tapi bukan di situ letak ujiannya. Justru mengapa perjuangan di jalan Allah itu pahalanya besar, dan para syuhada itu pahalanya besar, karena itu tadi merasakan sakit yang luar biasa di dalam memperjuangkan agama Allah. Coba kalau kebal bacok, gak merasakan sakit, malah nanti, oh aku nih cuma golok kecil, coba samurai yang katana yang anu yang panjang nih sekalian. Bukan keikhlasan, tapi malah rasa sombong. Ini lo aku lo. Nah, dan tawakalnya bukan kepada Allah, tapi kepada jimat yang ada di sakunya, di rompi bajunya, di sabuknya. Tawakalnya ke situ, bukan kepada Allah. Ada gambaran ya?
1: Nah, jadi sangat berbahaya sebenarnya meyakini iya, seperti itu, Ustaz. Ya.
0: Itu bisa merusak akidah kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun dan

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adzkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami.
5: Sebelum kita tidur, hendaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, dengan cara kita menjajarkan kedua telapak tangan kita kemudian meniupnya, lalu dibacakan surat Al-Ikhlas.

0: Kedua telapak tangan tadi diusapkan ke tubuh yang dapat dijangkau dengannya, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, membaca ayat kursi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa yang membacanya ketika akan tidur, maka ia akan senantiasa dalam lindungan Allah. Syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian disusul membaca surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

namamu. Wahai Robku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun darinya. Apabila engkau menahan ruhku atau mewafatkannya, maka berilah rahmat padanya. Tapi, apabila engkau melepaskannya, maka peliharalah ia, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang solih.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan diriku dan Engkaulah yang mematikannya. Mati dan hidupnya hanya karenamu. Apabila Engkau menghidupkannya, maka peliharalah ia. Apabila Engkau mematikannya, maka ampunilah ia. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu.

0: Ya Allah, hindarkanlah aku dari siksaan-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
1: Bismikallahumma amutu wa ahya.
0: Dengan nama-Mu, Ya Allah, aku mati dan hidup. Setelah itu, membaca kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika berbaring dari tempat tidur, maka doa itu lebih baik baginya dari seorang pembantu.
1: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabb

Ya Allah, Rob yang menguasai langit yang tujuh, Rob yang menguasai arsy yang agung, Rob kami dan Rob segala sesuatu, Zat yang membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah, yang menurunkan kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ya Allah, engkaulah yang pertama. Tidak ada sesuatu pun sebelummu. Engkaulah yang terakhir. Tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkaulah yang zahir. Tidak ada sesuatu pun di atasmu. Dan engkaulah yang batin. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu. Lunasilah utang kami dan berilah kami kekayaan hingga terlepas dari kefakiran.

0: ketahui.
1: Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan, memberi kami minum, mencukupi kami, dan memberi tempat tinggal. Berapa banyak orang yang tidak mendapatkan siapa yang memberi kecukupan dan tempat tinggal.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Pencipta langit dan bumi, Rob yang menguasai segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku dan kejahatan syaitan dan bala tentaranya, atau aku berbuat kejelekan pada diriku, atau aku menyeretnya kepada seorang muslim.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan diriku kepadamu karena sangat ingin mendapatkan rahmatmu dan karena takut terhadap siksamu. Tidak ada tempat perlindungan dan keselamatan dari siksamu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW

beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kepada nabimu yang telah engkau utus. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang membaca doa ini, apabila engkau meninggal dunia di waktu tidur, maka engkau meninggal dunia di atas fitrah atau agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari.

0: Doa bangun tidur.
1: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
0: Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan atau membangunkan kami setelah mematikan atau menidurkan kami, dan hanya kepadanya kami dikumpulkan. Kemudian disusul dengan doa. Alhamdulillahilladzi

0: بذكره.
1: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan mengembalikan ruhku kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya.
2: Doa-doa dan zikir pagi hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Barang siapa mengucapkannya di pagi hari, maka ia akan dipelihara dari godaan jin hingga sore hari. Dan barang siapa yang mengucapkannya di sore hari,

0: maka ia akan dipelihara dari gangguan jin hingga pagi hari. Dikeluarkan oleh Al-Hakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.

0: Ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
3: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Barang siapa mengucapkannya sebanyak 3 kali pada setiap pagi dan sore, itu sudah mencukupinya dari segala sesuatu.
2: Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi.
3: Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah.

0: Ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya pada pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada hari itu, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengucapkannya pada sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal dunia pada malamnya, maka ia akan masuk surga. Rawahu al-Bukhari.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahaadah, faatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai' wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dibaca pagi dan sore tiga kali. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui.
2: Barang siapa mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pula pada waktu sore, ia tidak akan terkena bahaya apapun.
3: Rawahu Ibnu Majah.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak tiga kali pada waktu pagi dan tiga kali pada waktu sore, pasti Allah akan ridho kepadanya di hari kiamat nanti.
3: Rawahu Ahmad.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
4: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
2: Barang siapa membacanya 100 kali dalam satu hari, maka sama nilainya dengan membebaskan 10 orang budak. Selain dituliskan baginya pahala 100 kebajikan dan dihapuskan darinya 100 kesalahan, dan ia juga akan dilindungi dari godaan syaitan pada hari itu hingga sore hari. Tak seorang pun yang bisa mengamalkan amalan yang lebih baik dari itu, kecuali orang yang melakukannya dengan lebih banyak lagi.
3: Rawahul Bukhari wa Muslim.
1: Subhanallah wa bihamdi, adad khalqih, waridha nafsih, wazinata arshih, ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استحوذ علي

0: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
1: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
2: Allah mengatakan, "Fadhkuruni azkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
0: Murotal Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kabar 7 dan lain.
4: Belasan SD di Kabupaten.
0: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Sejuknya pagi menenteramkan hati. Hadirnya ilmu hilangkan ragu. Bersama kami menyongsong ridho ilahi dalam kajian Embun Pagi. Selamat mengikuti.
5: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Kerabat muslim, alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam di radio kesayangan kita semua, 88.8 FM Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Baik kerabat muslim, untuk

0: Santun dan Islami. Baik kerabat muslim, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, kita akan kembali ikuti program Bun Pagi yang mana akan disampaikan oleh Ustadz Aminur Bait Hafidzallahu Taala dalam pembahasannya yang berjudul Rahasia Umur 60. Yang mana kajian ini membahas mengenai makna dan hikmah usia 60 tahun dalam pandangan Islam sebagai masa yang penuh pelajaran dan juga peringatan bagi manusia. Kajian ini mengingatkan pentingnya mempersiapkan bekal akhirat, memperbanyak amal soleh, serta memanfaatkan sisa umur dengan taubat dan ketaatan kepada Allah sebelum datangnya kematian. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur dan waktu yang cukup panjang sehingga ini memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak kembali lagi ke dunia. Puncaknya adalah ketika seorang hamba diberi oleh Allah usia hingga mendekati puncak dari usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallu man yujawizu dhalika, umur umatku antara 60 sampai 70 dan jarang sekali di antara mereka yang sampai melewati usia 70. Sehingga mereka yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai usia 60 tahun, maka dia di posisi mendekati ujung umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini memberikan kita pelajaran agar kita sudah saatnya memperbanyak bekal karena kita mau pulang. Di bagian inilah yang nanti akan dibahas oleh An-Nawawi rahimahullah di bab ke-12 yang beliau memberi judul Babun al-hassu 'alal izdiyad minal khairi fi awakhiril umri. Bab motivasi untuk mencari bekal kebaikan sebanyak-banyaknya fi awakhiril umri, di ujung usia. Meskipun kita tidak tahu di titik mana ujung usia kita, namun bagi mereka yang sudah berada di ujung usia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sampaikan, yaitu di usia berapa? Antara 60 sampai 70. Seharusnya persiapannya lebih serius. Beliau membawakan firman Allah taala di surat Fatir ayat 37. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru man tadhakkara wa ja'akumun nadhir." Bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian ma dengan rentang yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bagi orang yang bisa mengambil pelajaran, dia akan mengambil pelajaran dari umur itu. Bukankah aku sudah memberikan waktu kepada kalian? Bagi orang yang sadar, dia akan mengambil pelajaran darinya. Waja'akumun nadhir, dan bukankah telah datang kepada kalian an-nadhir, peringatan. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan tafsir yang disampaikan oleh beberapa ulama sahabat dan ulama yang lainnya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wal muhaqqiqun, dan para ulama peneliti menyampaikan, Maknahu, makna dari ayat adalah

adalah awalam nu'ammirkum sittina sanatan, bukankah aku telah memberikan umur kepada kalian selama 60 tahun? Wa yu'ayyiduhul hadith alladhi sanadhkuruhu insya'allahu ta'ala, dan nanti juga didukung oleh hadis yang akan kami sebutkan insya'allahu ta'ala. Sehingga ayat ini, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, bukankah aku sudah memberikan umur kepada kalian, memberikan waktu kepada kalian, di mana orang yang sadar akan mengambil peringatan dengan panjangnya waktu itu. Kata Ibnu Abbas, 60 tahun. Bukankah Allah sudah memberikan kamu umur 60 tahun ke atas? Kenapa masih belum sadar? Dan juga nanti akan disebutkan dalam hadis. Waqila, dan ada yang berpendapat, maknahu thamaniyata asyara sanatan. Maknanya adalah diberi waktu oleh Allah sampai di umur 18 tahun. Balek 15 sampai 18 hanya butuh waktu 3 tahun. Kamu sudah menjadi muslim balek selama 3 tahun, kenapa masih seperti ini? Jadi karyawan 3 tahun tuh seharusnya sudah bagus atau belum? Jadi karyawan 3 tahun. Belum. Masih di masa training. Sudah enggak ya? Baik. Waqila 40 sanatan, dan ada yang mengatakan sudah mencapai 40 tahun. Ini lebih panjang lagi. Kamu sudah bekerja selama 20 tahun. Usia 40 tahun kan berarti dia kerja selama 20 tahun. Karena lulus kuliah rata-rata di usia 20. Kemudian dia usianya 40, berarti dia kerja selama 20 tahun. Kamu bekerja sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, mengarungi perjalanan waktu selama 20 tahun. Seharusnya sudah banyak mengambil pelajaran darinya. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq. Ini adalah pendapat yang disampaikan oleh Al Hasan Al Basri, Al Kalbi dan Masruq, deretan ulama tabi'in. Wa nukila 'an Ibni Abbas aidan, dan juga dinukil dari Ibnu Abbas. Wa naqalu, dan mereka menukil keterangan, anna ahlal madinati kanu idza balagha ahaduhum 40 sanatan tafarraga lil ibadah. Dulu penduduk Madinah, ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun, maka hidupnya fokus dipakai ibadah. Waqila, dan ada yang mengatakan huwal bulugh, yang dimaksud di situ adalah usia baligh. Ini kalimat awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Sampai di sini. Tafsir ini, bukankah aku telah memberikan usia kepada kalian dengan rentang waktu bagi orang yang sadar dia bisa mengambil pelajaran darinya. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan umur 60 tahun, ada yang mengatakan umur 40 tahun, ada yang mengatakan umur baligh. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, yang memberi peringatan. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan yang dimaksud dengan si pemberi peringatan itu adalah an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang pemberi peringatan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqila, dan ada yang berpendapat asyaib, uban. Kamu sudah ubanan itu apa enggak kroso nek wis apa ya? Wis cerak. Kamu sudah ubanan apa enggak merasa kalau kamu itu sudah tua? Qalahu Ikrimah wa Ibnu Uyainah wa ghairuhuma. Demikian pendapatnya Ikrimah, Ibnu Uyainah dan beberapa ulama yang lainnya. Nah, hadis yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah hadis nomor 112 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadisnya riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sanatan." Allah memberikan uzur kepada hambanya yang ditunda kematiannya sampai dia mencapai usia 60 tahun.

Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Qala al-ulama, kata para ulama, ma'nahu lam yatruk lahu udhran. Maksudnya adalah Allah tidak meninggalkan satu udhur baginya. Iz amhalahu hadhil muddah, karena dia telah memberikan waktu tunda bagi hambanya sampai rentang ini, sampai rentang usia 60 tahun. Yuqal, sehingga dikatakan, a'dara ar-rajulu idza balagal ghayata fil udhri. A'dara itu maknanya adalah kalau sudah mencapai puncak uzur. Udah, ini yang terakhir ya. Sudah enggak ada toleransi lagi. Itu dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat a'dara. Udah, ini toleransi yang terakhir. Kamu saya kasih waktu perpanjang sampai 60 tahun. Di bawah 60 tahun celelean ya. Kehidupannya tidak dipenuhi dengan kebaikan. Di sini kalau enggak healing, shopping, mancing, camping, terus apa lagi? Touring, masya Allah. Nah, kalau sudah mencapai usia sekian, sudah saatnya kau persiapan mencari bekal karena kau mau pulang. Balaghal ghayata fil udri, dia telah mencapai puncak uzur. Sekarang kita bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Di sini ada keterangan yang pernah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir ayat 37 yang tadi sudah kita bacakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan, menukil dari keterangan Ibnu Battal, kenapa usia 60 tahun? Innama kanat as-sittuna haddan. Allah menjadikan usia 60 sebagai batas. Lihada, untuk uzur ini. Li'annaha qaribatun minal mu'tarak. Karena usia ini sudah mendekati masa berakhir. Al-mu'tarak itu artinya masa perjuangan. Sudah mendekati masa berakhirnya kehidupan hamba. Wahiya sinnul inabah. Dan itu merupakan usia di mana orang sudah selayaknya banyak bertobat. Lebih banyak khusyuk, wa taraqqubul maniyah, dan sudah siap untuk dijemput ajal. Taraqqub al-maniyah. Taraqqub itu artinya apa? Selalu merasa diawasi. Punya perasaan muraqabah. Al-maniyah artinya kematian. Kematian bisa mendatangimu di waktu kapanpun. Organ kamu sudah kau pakai selama 60 tahun. Itu mesin kalau dipakai selama 60 tahun gimana? Ya? Jangankan 60 tahun Pak, mobil itu paling rata-rata ya 10 tahun itu sudah bagus sekali. Sudah turun mesin. Ini hamba, dia diberi oleh Allah organ dipakai selama 60 tahun. Taraqqubul maniyah, sudah mendekati kematian. Fahadha i'dharun ba'da i'dharin. Maka ini adalah uzur setelah Allah memberikan banyak uzur. Dan terkadang orang tidak merasa. Rah kroso, kok ngerti-ngerti wis tuwa. Wis tuwa kok rah kroso. Ketoknya kok dilut banget. Masih teringat kenangan dulu waktu masih SMA. Teringat kenangan dulu masih main gitu. Kayaknya kok baru kemarin kita ini lulus SMA. Sekarang kok sudah gendong putu. Itulah makna Allah Maha Latif. Allah Maha Lembut. Allah memberikan sikap yang demikian lembut kepada hambanya. Dalam arti perubahan itu tidak ekstrim. Sehingga pelan-pelan sampai hambanya tidak merasa. Di posisi ketika hambanya tidak merasa itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan kepada hambanya.

Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, lutfan minallahi bi'ibadihi. Karena kelembutan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Dan usia dari para hamba rata-rata di rentang 60 sampai 70. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Wa aqalluhum man yujawizu dzalika. Umur dari umatku antara 60 sampai 70. Jarang sekali yang melebihi di angka itu. Artinya di posisi ini sudah mendekati pada titik akhir. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik. Ada sebuah kisah yang ini pernah dialami oleh seorang ulama tabi'in atau tabi' tabi'in bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullahu taala pernah ketemu orang, kemudian ditanya, ini ceritanya ya, saya bacakan di sini. Qala Fudail bin Iyad li rajul. Fudail bin Iyad pernah mengatakan kepada seseorang, kam atat alaika, berapa usiamu? Qala, orang itu menjawab, situna sanatan, 60 tahun. Qala, kemudian Fudail mengatakan, fa anta mundu sittina sanatan tasiru ila rabbika tushiku an tablugha. Bapak selama 60 tahun melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Karena hidup ini hakikatnya apa? Melakukan perjalanan menuju siapa? Allah. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau melakukan perjalanan yang sangat melelahkan menuju Rabbmu. Famulaqi, sampai kau ketemu dengannya. Selama 60 tahun kau melakukan perjalanan menuju Allah, hampir saja mau sampai. Faqala ar-rajul, maka orang ini mengatakan, ya Aba Ali, kunyahnya Fudail bin Iyad. Wahai Abu Ali, nama lain dari Fudail bin Iyad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Fudail bertanya, ta'lamu ma taqul? Kamu paham apa yang kamu ucapkan itu? Aku tadi mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, ta'lam ma tafsiruhu? Tahu enggak tafsirnya? Qala ar-rajul, kemudian orang itu mengatakan, fasir lana ya Abu Ali, tolong bantu tafsirkan untuk aku wahai Abu Ali, wahai Fudail. Kemudian Fudail menjelaskan, qauluka inna lillah, ketika kau mengucapkan inna lillah artinya sesungguhnya kami milik Allah. Ana lillahi abdun, berarti aku adalah hamba Allah. Wa ana ilallahi raji', dan aku akan kembali kepada Allah. Faman alima annahu abdullah, maka siapa yang sadar kalau dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, fal ya'lam annahu mauqufun, maka hendaknya dia menyadari kalau nanti dia akan berdiri di hadapan Allah. Wa man alima annahu mauqufun, dan kalau dia sadar nanti dia akan berada di hadapan Allah, sadarilah kalau dia akan ditanya oleh Allah. Dan kalau dia akan ditanya oleh Allah, persiapkan lis-su'ali jawaban. Persiapkan jawaban untuk pertanyaan itu. Makin gemeteran orang ini. Faqala ar-rajul, maka orang tadi bertanya, famal hilah, lalu apa solusinya? Qala yasir, kata Fudail, mudah. Mahia, apa itu? Anda bisa catat kalimat ini ya. Sebuah nasihat emas yang disampaikan oleh Fudail bagi mereka yang mau sukses di akhir hayat. Tuhsin fima baqiya, yughfar laka ma madha wa ma baqiya. Berbuat baiklah di sisa usiamu. Niscaya kau akan diampuni apa yang telah lalu dan sisa usiamu.

berbuat baiklah di sisa usiamu, maka kau akan diampuni untuk dosamu di masa silam dan dosamu di masa mendatang. Fa innaka in asa'ta fima baqiya. Karena kalau kau masih berbuat buruk di sisa usiamu, ukhitta bima madha wa bima baqiya, kau akan dihukum untuk dosamu di masa silam dan di masa mendatang. Nek wis umur koyo ngene kok sik durung ana perubahan, maka hati-hati dan waspada, bisa jadi dia akan mendapatkan hukuman di sisa usianya dan untuk dosa-dosanya di masa silam. Namun jamaah, untuk bisa menjadi baik di akhir hayat perlu muqaddimah di bagian awal, sehingga ketika kita mengharapkan saya ingin mendapatkan husnul khatimah, saya ingin jadi orang baik di akhir hayat, maka persiapannya adalah apa yang kamu lakukan di awal hayat. Karena tidak mungkin ada perubahan secara spontan tadi, Pak. Kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah, misalnya dia hijrah dalam sekejap. Sehingga kalau kebiasaan-kebiasaan buruk itu, dan itu sulit untuk kita tinggalkan dalam sekejapnya, masih melekat, nanti bisa jadi akan ke bawah sampai akhir hayat. Baik, contohnya ya, ibu-ibu itu punya kebiasaan gerenengi sejak usia berapa? Sejak usia berapa ibu-ibu punya kebiasaan gerenengi, menggibah? Sejak lahir, masya Allah. Sejak SMP. Anak SD sudah belum? Belum ya. SMP sudah? Baik. Dari mulai SMP sampai usia 60 tahun, insyaallah. Gerenengi itu dari mulai SMP sampai 60 tahun. Berapa umur itu? 40-an tahun, lebih. Bisa 45. SMP kan 15-an ya. 45 tahun, masyaallah. Kebiasaan ini kira-kira bisa berubah enggak? Bisa? Sulit ya? Baik. Bapak juga sama ya? Bapak ditanya. Bapak punya kebiasaan gerenengi sejak usia berapa, Pak? 30 tahun ya. Berhenti di usia berapa? 40 tahun, masya Allah. Jadi mungkin biasanya kan lelaki itu lebih fokus memikirkan apa yang paling bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, kehidupannya sudah selesai. Masalah orang lain ya ada, itu orang lain. Betul kayak gitu ya? Kalau ibu-ibu lebih memikirkan orang lain, karena dia merasa dia sudah dipikirkan sama suaminya, maka dia lebih banyak memikirkan yang lain. Tayyib. Ketika kebiasaan buruk itu kita bawa sampai akhir hayat, maka kita berada dalam posisi in asakta fima baqiya. Kalau kamu masih berbuat buruk di sisa usiamu. Kita punya kebiasaan baik dan buruk, jemaah. Anda mungkin bisa mengukur ya. Di sini ada kebiasaan. Ada kebiasaan baik. Bapak ibu punya kebiasaan baik apa? Dan ada kebiasaan buruk. Anda tulis di sini. Nomor satu, apa kebiasaan baik saya? Makan banyak. Oh, itu gak masuk ya. Anda sebutkan di sini. Kebiasaan buruk saya apa? Silakan disebutkan. Nanti pakai skala ranking, Pak. Yang paling sering taruh paling atas. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum nanti kita dihisap setelah mati, kita hisap dulu sebelum kita menghadap. Orang kalau selesai mengerjakan soal, apa yang dilakukan? Selesai ujian. Ya, sebelum distorkan diapain?
koreksi. Sebentar, tak cek dulu, cek terakhir ya. Mumpung masih ada waktu. Tinggal berapa menit? 10 menit. Cek dulu. Dia akan habiskan waktu ujiannya, di sisa waktu dia koreksi dulu. Khawatir ada yang mungkin kelewat, ada yang salah coret dan seterusnya. Pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hasibu anfusakum qabla antuhasabu. Hisablah diri kalian, koreksi diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab. Ini sudah di bagian detik-detik terakhir sebelum dikumpulkan dan kita nanti akan menerima hasil, maka dicek dulu sebelum menghadap. Orang buat laporan apapun, sebelum final untuk diserahkan kepada atasan, dia akan apa, Pak? Dia cek dulu, dia periksa dulu. Sudah oke, baru dia berani untuk serahkan. Kurang lebih seperti itulah yang bisa kita lakukan sebagai pendekatan, karena kita akan menjalani hisab yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma tublas sarair, pada hari di mana semua rahasia akan dibongkar, sehingga yang lahir maupun yang batin semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecil dan besar tercatat. Maka jangan sampai ketika kita menerima kitab catatan amal, bagaimana cara menerimanya? Bagaimana cara menerima? Ada dua. Yang pertama, diterima dengan tangan kanan. Dari tangan kanan diterima dari depan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini. Adapun orang yang menerima kitabnya dari tangan kanan. Ada yang menerima kitabnya dengan bishimali, dengan tangan kiri. Itu pun dari belakang. Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang yang menerima kitabnya dari arah belakang. Yang kedua, diterima dengan tangan kiri dari belakang. Sudah pakai tangan kiri dari belakang. Ya? Kemudian Allah perintahkan, iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Wacanan dewe kitabmu. Hitungan dewe kitabmu. Iqra kitabak, baca kitabmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukup kamu sendiri yang bisa menghitung, menghisab, kira-kira apakah kamu ini layak masuk surga atau masuk neraka. Ada di surat apa itu? Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk membaca kitab itu. Kafa binafsika. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Baca kitabmu. Cukup kamu sendiri yang sudah bisa menghitungnya. Sehingga ada di antara mereka yang ketika diberi kitab ketakutan untuk membacanya. Ketakutan untuk membacanya kenapa? Ya? Karena terlalu banyak isi yang buruk baginya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Kahfi. Wa wudi'al kitab fatara al-mujrimina mushfiqina mimma kana fi. Coba kita lihat di sini. La yughadiru. Di surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitab. Tatkala kitab catatan amal itu sudah diserahkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Maka kau akan lihat orang-orang yang rajin berbuat dosa, al-mujrimun, yang banyak berbuat dosa. Koleksi dosa dia. Kalau kumpul itu isinya cuma dua. Kalau enggak nambah lemak, nambah dosa.

Maka orang-orang yang rajin berbuat dosa itu ketakutan mimma fihi, melihat isinya. Wa yaqulun, lalu dia mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, ini kitab apa? Besar kecil enggak ada yang ditinggalkan, illa ahsaha, semuanya tertulis di situ. Sampai sing cilik-cilik disebutkan di situ. Wa wajadu ma amilu hadira. Dia jumpai apa yang dulu dia kerjakan hadir di hadapannya. Wala yadzlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak mendzalimi siapapun. Enggak ada yang misalnya tidak dilakukan kok tertulis di situ. Malaikatnya nambah-nambahi, nyisipi perbuatan yang enggak pernah dilakukan, enggak ada. Atau mungkin bisa jadi ada orang yang melakukan perbuatan tidak sengaja, kemudian tertulis di situ. Ini kan aku enggak sengaja. Kenapa ada di sini enggak sengaja? Ada sebuah hadis ya, riwayat Ahmad. Besok di hari kiamat ada seorang hamba yang datang menghadap Allah dengan membawa 99 catatan amal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sijlin maddal basar. Satu catatan luasnya sejauh mata memandang. Isinya maksiat. 99 lembar tadi isinya maksiat. Satu lembar sejauh mata memandang. Maka orang ini batin, halaktu, halaktu. Aku pasti akan binasa. Aku pasti akan binasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, halaka min udhrin? Apakah kamu masih punya uzur? Hal dhalamaka kitabayal hafizun? Apakah pencatat amal, malaikat pencatat amal telah mendolimimu? Mungkin di antara catatanmu itu ada yang perbuatan kau enggak sengaja tapi ditulis. Ada yang kau tidak pernah lakukan tapi ditulis. Malaikat pencatat amal telah mendolimimu di sini. Maka orang yang menjawab, la ya Rabbi, enggak ada ya Allah. Sehingga manusia mengakui kebenaran semua yang ada di situ. Dan demikianlah jemaah, sesuatu itu semakin kita tinggalkan semakin teringat. Semakin ditinggal semakin apa? Teringat. Wallahu a'lam. Demikian realitanya, Pak. Contoh sederhana ya. Ketika kita di rumah, ada beberapa hal yang kita itu enggak ngeh. Yang beberapa hal itu kita enggak perhatian, enggak ngeh. Begitu kita sudah pergi, sudah safar, baru teringat, oh iya aku lali. Aku lali. Begitu berangkat, teringat. Pernah kayak gitu, Pak? Ya? Pada saat kita tinggal selamanya. Sehingga misalnya begini, tolong nanti malam ya, Bapak sediakan selembar kertas, sebuah pulpen, tulis dosa yang saya kerjakan hari ini. Mungkin apa, Pak? Wis lali kabeh, Pak. Padahal baru sehari tadi lah, Pak. Tulis laporan dosa yang kamu kerjakan hari ini. Yakin, Pak, enggak bisa nyebutkan sampai 5, Pak. Ya sudahlah, mungkin enggak bisa nyebutkan sampai 10. Padahal mungkin ada puluhan dosa yang seharusnya bisa kita tulis. Kita banyak lupa. Begitu kita tinggal selamanya, ingat semuanya. Besok di hari kiamat ingat semuanya. Tapi apa kata Allah? Coba kita lihat di sini. Apa manfaatnya ingat semuanya besok di hari kiamat? Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Ketika jahannam sudah didatangkan. Pada hari itulah manusia kemudian mulai teringat. Dosa-dosanya sing dhisik, sing dikon nulis hari itu dia enggak bisa nyebutkan.
dia mulai teringat. Wa anna lahu dzikra, terus buat apa teringat sekarang? Yang dulu dia dikasih peringatan melengos, enggak peduli, enggak mau ngambil pelajaran, sekarang dia baru ingat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, lalu dia baru mengatakan, andaikan dulu saya mempersiapkan untuk kehidupanku saat ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada yang memberikan hukuman sehebat hukuman yang diberikan oleh Allah. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Pada hari di mana tidak ada yang bisa memberikan tali kekang sehebat tali kekangnya Allah. Namun ada an-nafsul mutmainnah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah kita diingatkan di posisi ujung. Kalau sudah mau meninggalkan selamanya, sudah saatnya kita fokus pada bekal. Sehingga jamaah, bagian yang barangkali sudah tidak perlu kita kasih perhatian, contohnya yang paling sering untuk kita sebutkan adalah masalah sengketa. Sudahlah Pak, wis umur sakmene wis ora usah padu. Saya seneng padu. Mohon maaf ya, yang namanya WA itu tolong dijaga baik-baik. Terutama ketika di grup, pengennya paling menonjol ketika di grup. Pengen paling diakui. Postingannya pengen mendapatkan pengakuan dari yang lain. Itu semangat orang yang ada di WA, di grup. Dan mohon maaf, dari sekian banyak anggota grup WA itu, ternyata yang sepuh lebih sensitif daripada yang muda. Kadang kan begini ya, ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Manusia itu bersikap karena tiga pertimbangan. Hawa nafsunya, perasaannya, akalnya. An-nafsu ta'muru bil amta. Nafsu itu selalu mengajak untuk mengambil mana yang paling nikmat. Kemudian wal atifah, perasaan. Ta'muru bil atifah. Yang namanya perasaan ngajak orang untuk lebih kepada pertimbangan kasihan, disayang. Wal aklu ya'muru bil anfa, sementara akal memberikan pertimbangan mana yang paling manfaat dan mana yang itu bahaya, madarat yang seharusnya dihindari. Dah? Kalau orang dominan nafsunya, maka dalam pikiran dia hidup itu yang paling happy, yang penting happy, yang penting menyenangkan. Isinya mau jalan-jalan. Sehingga kemana-mana yang dia pikirkan, yang penting enak. Itu orang yang selalu berpikir dengan hawa nafsunya. Kalau seperti ini dibiarkan, maka mungkin dia akan selalu mengambil yang haram tanpa sadar. Kadang wis tuwa, tapi saya seneng dunia yang haram. Ada kayak gitu kan? Ada? Ngumpul nonggo apa? Dia itu ngumpulkan harta dalam jumlah banyak. Di usia misalnya 80 tahun. Ya kan mumpung jadi pejabat. Sehingga di usia 80 tahun masih senang dengan proyek-proyek yang di situ ada banyak pelanggaran misalnya. Mumpung dia berada di atas misalnya. Ngumpul no duit nggak apa? Duitnya pokoknya itu buat apa? Di usia 80 tahun, 70 tahun. Kadang juga waliyadzubillah di usia segitu masih mendekati zina. Di usia segitu. Sehingga ada posisi orang di usia 70 ke atas tapi syahwatnya masih mendominasi hidupnya. Yang kedua, ada yang berpikir perasaan. Perasaan lebih didahulukan. Apa tadi kita tulis? Hawa nafsu. Yang kedua, perasaan. Yang ketiga,

Allah. Ada yang perasaannya lebih dominan, sehingga perasaan itu selalu berbicara kasihan, berbicara kasih sayang. Dia tidak berpikir konsekuensi. Itu perasaan. Dan biasanya antara bapak sama ibu yang lebih dominan perasaannya yang mana? Ibu. Sehingga perasaan ini terkadang menyebabkan orang jadi bersikap tidak adil, melanggar aturan, dan seterusnya. Contoh sederhana ya. Misalnya ada orang mempertimbangkan jatah anak laki-laki dengan anak perempuan. Pak, kenapa kok 2:1? Mesakne sing wedok, Pak. Pertimbangannya apa? Kasihan sama anak perempuan. Dia kan butuh banyak. Kenapa kok cuma dikasih lebih sedikit? Itu perasaannya yang bicara. Padahal Allah sudah ngasih hukum. Maka di saat perasaan itu bicara, orang jadi sensi. Ada apa masalah sedikit? Kepikiran. Masalah dikit? Kepikiran. Gesekan sedikit, masalah kecil jadi besar. Sehingga urusan kecil dalam rumah tangga jadi besar karena perasaannya dominan. Misalnya bapak ibu berantem, yang biasanya sering ngalah yang mana? Hah? Sebentar dulu. Kita tanya yang belakang. Kalau suami istri berantem itu yang sering ngalah yang mana? Itu bukan ngalah, itu kalah itu. Ibu apa? Nangis kok diem. Jadi terkadang ya, akal itu mundur demi menjaga perasaan. Saya gak enak ya sama istri saya. Wah, daripada nanti rame, sudahlah, tak ngalah saja. Sehingga akal lebih berpikir, ini ngalah dengan kalah itu sama atau beda, Pak? Beda ya. Saya tak ngalah saja daripada rame. Ini masalah kecil. Ya wis, gak apa-apa, aku tak melu awakmu. Ngalah dia. Akalnya menahan dirinya untuk beradu perasaan. Bisa saja suami pakai perasaannya. Istri punya perasaan, pakai perasaan. Suami pakai perasaan. Akhirnya apa? Beradu perasaan. Kalau sudah seperti itu, tidak ada ujungnya. Tapi ini akal menahan. Makanya posisi akal ini, dia bisa menahan. Emosi jadi tertahan, gak gampang emosi. Sehingga kalau orang akalnya gak banyak difungsikan, kita kan nyebutnya sumbu pendek. Gampang apa? Jeblok. Gampang meledak karena dia lebih dominan perasaan. Di sini emosi dominan. Wallahu alam, Anda bisa ngukur ya antara muda dan tua. Muda dan tua, yang biasanya ngalah yang mana, Pak? Hah? Enggak, Pak. Jawabannya enggak jujur ini. Yang biasanya ngalah yang mana? Hah? Yang tua. Yang jujur jawabnya, Pak ya. Misalnya antara panitia yang umurnya 40-an, 50-an dengan panitia yang umurnya 70-an ke atas. Rame di grup. Yang biasanya ngalah yang mana? Yang mana? Yang tua. Ya. Itu teorinya. Realitanya yang muda. Wis to sing enom ngalah gitu. Nggih, pripun, Pak? Leres, Pak Joko. Tapi kadang ini enggak mau, pokoknya aku kudu ning ngarep. Pokoknya harus keputusan saya yang dipakai. Wah, daripada rame sing nom ngalah.
Demikianlah kondisi yang bisa kita lihat.

0: di masyarakat. Makanya mohon maaf ya, yang sudah berusia 60 ke atas barangkali sudah berpikir, wis ora wayahe meneh aku ning kono. Tak lepas saja sudahlah. Daripada rame gesekan terus. Kalau gesekan menimbulkan apa? Dosa. Leren jadi tak takmir. Yang usia 60 ke atas masih jadi takmir siapa? Semuanya. Subhanallah. Berarti ini generasi yang hilang bawahnya ya. Gak nyambung pak. Dari 60 ke atas generasi lanjutannya masih TPA. Tengahnya kosong. Ya memang banyak nasib, masjid yang nasibnya seperti itu. Sehingga mungkin di Assalam kondisinya kayak gitu. Di kerajaan juga kurang lebih mirip ya. Di Marhamah kurang lebih juga mirip. Masya Allah. Ini begitu yang usia 60 ke atas kena COVID yang kedua misalnya. Dontek kabeh. Tinggal yang TPA ya, yang jadi ketua takmir nanti. Baik. Intinya cobalah mulai mempertimbangkan tadi. Jadi posisi akal nanti akan berbicara. Pak wis wayahe leren, wis ra usah ning ngarep. Sudah saatnya Bapak fokus nyari bekal untuk pulang, bukan nyari kemenangan ketika hidup di dunia. Karena sebentar lagi mau ditinggal. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita di akhir hayat, sehingga kita bisa mendapatkan amal yang terbaik di ujung usia. Allahumma ja'al khaira a'malina fi khawatimiha. Ya Allah, jadikanlah amal terbaik kami, amal yang kami kerjakan di ujung usia kami. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, selanjutnya gantian ya, yang umur 60-an yang bicara. Barangkali ada yang mau disampaikan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Nah, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkait dengan umur, kalau enggak salah di Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 15 Allah menyebutkan umur 40 tahun. Apakah itu ada kaitannya dengan hal ini, Ustaz? Mohon pencerahannya. Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang umur 40 tahun yang Allah sebutkan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Wawassainal insana biwalidayhi ihsana. Kami berwasiat kepada umat manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Ibunya mengandung dia dalam kondisi sangat berat dan melahirkan dia dalam kondisi sangat berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Masa hamil dan menyapih totalnya 30 bulan. Sehingga hamil minimal itu 6 bulan. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sampai ketika manusia ini mencapai puncak kedewasaan, mencapai umur 40. Jadi umur 40 itu puncak kedewasaan. Maka jadi syarat untuk mencalonkan diri jadi presiden umur 40. Nggih, leres. Dulu kan ada undang-undang itu, betul kan? Iya. Karena itu memang kondisi di mana manusia mencapai puncak ideal dalam karyanya. Paling matang ketika berpikir, paling bijaksana, paling bisa memimpin keluarga kalau sudah 40 ke atas. Kalau di usia 20, 30 masih labil. Masih labil, gampang berubah, gampang dipengaruhi orang. Tapi kalau sudah 40 dia punya prinsip. Karena dia belajar dari usia ketika dia balig sampai 40 tahun, berarti dia belajar kurang lebih 25 tahun. Dia belajar selama 25 tahun sampai pada titik puncaknya dia sudah punya prinsip. Baik, saya berada di sini. Maka biasanya manusia di usia 40 itu kebiasaannya enggak pindah. biasanya ya. Umumnya manusia kalau sudah di usia 40 karakternya tidak berubah. Yang seneng A sampai usia 40 seneng A terus. Yang seneng B sampai usia 40 seneng B terus. Sehingga kalau dia di usia mudanya terlatih untuk ibadah kepada Allah, terlatih dengan pendidikan-pendidikan yang baik, kalau dia bertahan terus sampai usia 40 nanti bertahan di situ. Itu kehebatan usia 40. Maka disebut sebagai usia balagha asyuddah, puncak kedewasaan. Dan, nah yang 60 itu udur mendekati kematian. 40 sampai 60 serakahnya manusia nyari dunia. Sehingga yang jadi pemimpin dia nyari sebanyak-banyaknya yang kira-kira apa yang bisa dia ambil. Yang jadi pengusaha juga dia ambil sebanyak-banyaknya keuntungan yang bisa dia ambil. Serakahnya orang nyari dunia 40 sampai 50 sampai 60. Kadang ya, anak kecil itu kan gak ngerti duitnya. Anak kecil kan gak ngerti duit. Dikasih 100 ribu sama permen milih mana? Permen. Karena dia tahu, saya gak doyan yang itu. Dia gak doyan yang 100 ribu. Dia milih makanan. Maka anak kecil itu berpikir apa yang dia butuhkan, bukan apa yang dia simpan. Baik. Mahasiswa di masa dia kuliah, sebelum dia terkontaminasi dengan kehidupan orang dewasa, idealismenya masih dominan. Sehingga terkadang dia tidak berpikir ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi dia lebih berpikir memperjuangkan masyarakat, ya. Nanti memberi manfaat bagi umat. Itu di usia berapa? Usia 25-an tahun. Idealisme masih dominan. Keterimalah dia jadi PNS di sebuah dinas, ya, yang agak becek. Dia masuk membawa idealisme itu. Dia bergabung membawa idealisme itu. Tapi karena saking seringnya gesekan dengan atasan-atasannya, lambat laun ikut ketularan. Ya enggak? Sampai akhirnya di usia 40 dia jadi pelaku. Idealismenya hilang. Terus bertahan. Di saat itulah dia ngumpulin sebanyak-banyaknya sampai mendekati pensiun. Setelah pensiun kadang masih golek ceperan. Demikianlah kondisi hamba. Maka kalau sudah umur 60, saya harap golek apa awakmu. Sudah saatnya untuk memikirkan bekal mau pulang. Mulai bertobat. Hasil korupsi kamu yang selama ini kau kumpulkan, selama kau menjabat, buang semuanya. Enggak berani dia, Pak. Terus nanti warisan saya apa? Dia masih mikir apa? Warisan. Di usia segitu nyalon. Di usia segitu apa? Nyalon. Barpurna apa? Nyalon. Nyalon itu kan isinya mau ngerame. Rame kanan, rame kiri, enggak sadar wis umur 60. Begitu? Ya demikianlah dinamika kehidupan. Maka bersyukur bagi kita yang masih diselamatkan oleh Allah. Cari yang aman, karena hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Mencekap, Bapak? Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk istiqamah dan menjadikan apa yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kerabat muslim, demikian embun pagi hari ini. Semoga bisa mensejukkan hati dan memotivasi diri untuk meraih ridho ilahi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Wuluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan

0: عنه ذلك لمن خشي ربه.
1: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
2: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
3: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
1: Murotal Al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kabar 7 dan lain.
5: Belasan SD di Kabupaten.
1: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran.
4: La uqsimu biyaumil qiyamah.
1: Sesaat lagi, Murotal Al-Quran. Hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, berjumpa kembali bersama saya Abu Maryam dalam program Murotal Pagi. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan kembali menemani kerabat muslim sekalian dengan memutarkan murotal dari Syekh Mahmud Khalil Al-Husari di juz ke-19 surat Asy-Syu'ara ayat 188 sampai dengan 227. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran dibawa turun oleh Malaikat Jibril Al-Amin, yaitu yang terpercaya alaihi salam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa para setan tidak sanggup menyentuhnya, bahkan mereka dijauhkan darinya.

0: Un. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan Islami, santun dan Islami.
1: Aduh, Jan, apa nih maning sih bodol ya, Jan, Jan.
2: Lah, wong gari tiga boy kan aku mengbangkala dewek.
1: Lah, wong bengkala dewek sih ngendi lah.
2: Tak kaya sih, apa rikoro menangi? Ahas, Wulunam, Telupitu, Berkah Motor, Kedung Menjangan, Purbalingga.
0: Ahas 8637 Berkah Motor Kedung Menjangan, Purbalingga. Melayani servis, turun mesin, dengan penggantian berbagai spare part yang original. Ditangani oleh mekanik-mekanik handal. Dilengkapi dengan ruang tunggu yang nyaman, teh botol gratis, toilet, serta musola. Untuk booking servis, hubungi 0821-33-34-6667 Berkah Motor Purbalingga di Jalan Es Parman nomor 65 Kedung Menjangan atau depan PDAM Purbalingga. Berkah Motor Purbalingga buka setiap hari jam 7:30 pagi hingga 4:30 sore dan libur di hari Jumat terakhir setiap bulannya. Berkah Motor Purbalingga, bengkel resmi Ahas, Wonge Dewek. Kerabat Muslim, berikut ini kami hadirkan testimoni dari salah satu pengguna produk Walmah yang membagikan pengalamannya setelah menggunakan Walmah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan mengonsumsi Walmah secara rutin selama kurang lebih 3 bulan, asam lambung saya sudah mereda. Saya sudah mencoba berbagai obat, tetapi Walmah yang paling ampuh, alhamdulillah.
0: Ceritakan dan bagikan pengalaman Anda setelah mengonsumsi Walmah dan kirim melalui WA di 0852 800 145. Walmah diformulasikan dari bahan-bahan herbal alami. Insya Allah, tidak hanya membantu menurunkan asam lambung, juga membantu menyembuhkan luka lambung karena sakit mah. Mari jaga kesehatan lambung kita dengan minum Walmah. Untuk informasi pembelian, hubungi 0852 800 145. Sekali lagi, 0852 800 145. Sakit mah, Walmain aja.

0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan Islami. Santun dan Islami. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Hiasi dengan lantunan ayat-ayat Al-Qur'an. La uqsimu biyaumil qiyamah. Sesaat lagi Murotal Al-Qur'an hanya di Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, santun dan Islami.
1: Kerabat muslim, Anda masih bersama kami dalam program Murotal Pagi. Di sesi yang kedua sekaligus sesi yang terakhir di Murotal Pagi ini menjelaskan mengenai isyarat terhadap keagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah pedoman hidup dan berita gembira bagi orang-orang mukmin dan azab yang akan menimpa orang-orang yang mendustakannya. Semua ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an di juz ke-19 surat An-Naml ayat 1 sampai dengan 18.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami. Kurban plus tunas ilmu 1447 Hijriah bukan sekedar kurban biasa, tapi juga mendapatkan pengalaman belajar dan kebersamaan dengan guru, keluarga, serta sahabat.
1: Bagi orang yang ingin ikut kurban di tunas ilmu, dia diberi kesempatan untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Tapi itu kita berikan bukan atas dasar kenekatan, enggak. Sebelumnya akan ada pelajaran tentang fikih kurban, kemudian ada latihannya, dan yang penting sekali adalah di hari H Anda akan didampingi oleh orang yang berkompeten, yang memiliki sertifikat yang diakui oleh negara.
0: Di Kurban Plus Tunas Ilmu, insya Allah, Sohibul Kurban mendapatkan poin plus.

0: di antaranya halaqoh materi seputar fikih kurban, pelatihan menyembelih hewan kurban, berkesempatan menyembelih hewan kurban sendiri, menikmati makan daging kurban bersama, tersedia tempat bermain untuk anak-anak di area, mendapatkan sepertiga daging kurban, baik sapi ataupun kambing, dan dalam penyembelihannya didampingi oleh juru sembelih halal bersertifikat negara atau BNSP. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung dan berkorban bersama kami di Kurban Plus Tunas Ilmu, silakan bisa datang ke Tunas Ilmu Mat di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, Kedung Buluh, Kalimana, Purbalingga. Atau mendapatkan informasi lengkapnya di 0812-3459-8125. Kurban Plus Tunas Ilmu, menghidupkan sunnah, menyembelih kurban sendiri. Umroh angkatan pertama dari Hijrah Al-Fatih Purbalingga telah kembali ke tanah air, dan mereka membagikan kesan dan pengalamannya untuk Anda.
1: Subhanallah, saya merasa bersyukur kepada Allah karena pelaksanaan umroh ini bagi saya pribadi luar biasa. Karena dari pengalaman saya beberapa kali umroh, ini mungkin salah satu yang terbaik. Dari mulai awal, komunikasi, koordinasi, dan yang lebih penting, umroh kali ini lebih menekankan kepada inti daripada ibadah umroh, bukan sekedar ritual aja. Jadi, saya menemukan sesuatu yang luar biasa, karena apa? Karena saat ini saya didampingi umrohnya oleh Ustadz Abdullah Zain, memberikan inspirasi yang luar biasa, dan pelaksanaannya, alhamdulillah, secara umum, proses dari mulai berangkat sampai sekarang kita mau pulang, barusan juga kami mendapatkan satu pelayanan yang luar biasa, terutama saat check-in. Dari penempatan kursi tidak ada kacau balau. Dari segala aspek sepanjang kita memenuhi kriteria ataupun syarat-syarat ataupun saran-saran dari panitia, rasanya semuanya berjalan dengan baik. Jadi bagi saya rasanya ini pengalaman umroh yang luar biasa, dan insya Allah kalau Allah mengizinkan, saya akan bergabung kembali dengan Hijrah Al-Fatih.
0: Nikmati perjalanan spiritual penuh makna bersama pembimbing yang berpengalaman. Umroh bersama Ustadz Abdullah Zain LCMA.
2: Ketika Anda ikut, berarti Anda ikut berkontribusi untuk mendukung operasional Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga.
0: Insya Allah keberangkatan tanggal 22 Juli tahun 2026. Start dari Purbalingga, Jawa Tengah. Program 10 hari, free kereta cepat dan ziarah ke Thaif. Maskapai penerbangan menggunakan Saudi Airlines tanpa transit. Hotel di Maisan Al Masair atau Hotel Artel Internasional bintang 4 atau setara. Keunggulan dan fasilitas yang didapat, manasik 3 kali. Konsultasi dan dibimbing langsung oleh Ustadz Abdul Hussein LCMA, City Tour Mekah dan Madinah, dan mendapatkan kajian spesial untuk alumni umroh. Silakan daftar segera. Informasi dan pendaftaran hubungi Hijrah Al-Fatih Purbalingga di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Purbalingga. Hubungi 0812-66-88-5444. Hijrah Al-Fatih Tour, teman hijrah Anda menuju Baitullah. Dari Pondok Pesantren Tunas Ilmu Kedung Buluh Purbalingga, mengudara Radio Insani, inspiratif, santun, dan islami. Menjalankan syariat agama harus sesuai panduan Al-Quran dan hadis yang sahih. Begitu banyak amalan ringan yang bisa berpahala besar. Simak pengetahuan tentang peluang pahala dalam acara Aja Ngeyel.
3: Oke, Kang Riko, nek nang umat cok marai anak wadon nek kakon tanggung jawab apa ora kowe? Tanggung jawab ku priwe maksud Riko? Ya contohnya dewe kon nyambut gawe kowe, kaya kon nyapu apa kon umbai piringnya kowe lho. Lah ya ngono perintah bocah kadang-kadang ya kesel tok kowe. Perintah ora di angkat-angkati nimbang kesuwen ya di magdawek. Ya aja kaya kowe arane be marai ya sing alus aja karo emosi mulane. Memarahi tanggung jawab yang anak kowe wajib lho. Apa maning anak wadon? Ya iya wong mereka anaknya lanang. Lah wong mereka tapi bener-bener kau kiri kowe. Aja ngiyel.
4: Maka tolong anak-anak dididik dari sejak dini untuk punya tanggung jawab. Kasih dia tanggung jawab sesuatu di rumah yang dia bertanggung jawab. Suruh dia bekerja di rumah. Dan untuk yang punya anak perempuan, diajarin anak perempuan tanggung jawab. Terus terang, emak-emak itu kalau nyuruh anaknya capek. Betul ibu-ibu? Ibu-ibu nyapu sendiri sama nyapu nyuruh anaknya lebih cepat mana? Nyapu sendiri 5 menit selesai, nyuruh anaknya setengah jam gak kelar-kelar. Nah sabu, iya sebentar lagi. Akhirnya sang ibu karena gak sabar dia sapu. Tidak mendidik nih. Nyuci piring, nak cuci piringnya. Siap mah. Siap, setengah jam lihat piring lu. Akhirnya sang ibu nyuci sendiri. Gak boleh. Ketika engkau nyuruh sama anakmu, harus sampai selesai. Gimana caranya mendidik itu tidak selalu dengan bahasa lisan. Bahasa sentuhan itu penting. Bawa tangan anak. Anak-anak itu baru, dia mungkin nyapu gak bersih, biarin gak apa-apa. Mungkin dia nyuci gak bersih, biasa, mereka baru belajar. Engkau harus terima kekurangan dia. Bawa dia, bisikin dia, ayo nak, ambil tangannya ini. Ibu temenin, yuk cuci piringnya. Seperti itu, nyapu ditemenin, dipegang tangannya. Banyak ibu-ibu nyuruh anaknya mandi setengah jam belum mandi-mandi. Lari sana, lari sini, lari sini. Fulan! Sampai tetangga, ini siapa manggil? Jangan teriak-teriak. Dan gak bagus mendidik anak dengan amarah, dengan emosi lah. Pegang tangannya, yo masuk kamar mandi, tungguin sampai selesai mandi. Anak-anak itu kadang bajunya dilempar kemana, anduknya di mana. Ibu-ibu perlu 1 bulan mengadakan monef kepada anak-anaknya, monitoring, evaluasi, dimonitor, tungguin anak. Dia lihat maknya, kenapa ditungguin? Ya, tungguin. Setelah 1 bulan, insya Allah sudah bisa anak itu dilepas. Tapi butuh kesabaran. Barakallahu fiik.
0: Tuh kan, apa kata Ustaz? Ikutan yang benar, tinggalin yang gak benar. Makanya, aja ngeyel.
5: Kala cahaya hati mulai redup, semangat ibadah pun ikut surut. Hidupkan kembali lentera hati untuk membangkitkan semangat ibadah kepada Ilahi Robi bersama 88.8 FM, Radio Insani Purbalingga. Radio Insani Purbalingga kini hadir menemani kerabat muslim dengan berbagai program kajian Islam.
6: Orang yang punya uang sebanyak apapun, kalau dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan ini.
7: Allah mengatakan, "Fadhkuruni adhkur." Kalian ingatlah kepadaku, aku pasti mengingat kalian.
5: Murotal Al-Quran.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Kabar 7 dan lain.
9: Belasan SD di Kabupaten.
5: Untuk informasi dan promosi, hubungi 0812-15-404-73. Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Peristiwa yang terjadi hari ini di Purbalingga dan sekitarnya segera akan kami kabarkan di Kabar 7. Kabar 7. Insani FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat muslim, sabar dan ikhlas bisa menjadikan Anda seorang yang mulia dan terhormat di dunia sekalipun Anda bukan siapa-siapa. Inilah Kabar 7 untuk hari ini.
5: Kabar 7. Insani FM.
10: Kerabat muslim, pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan terus mengupayakan meningkatkan profesionalisme juru sembelih halal. Hal ini dilakukan dengan menggelar apel Akbar Juleha yang melibatkan ratusan peserta dari seluruh kecamatan. Kegiatan tersebut akan berlangsung di halaman kantor Distankan Kabupaten Banjarnegara. Berbeda dari tahun sebelumnya, apel Akbar kali ini digelar lebih besar dengan melibatkan 200 peserta hasil kolaborasi antara Distankan Banjarnegara dan DPD Juleha Banjarnegara. Kepala Bidang Peternakan Distankan Banjarnegara Agung mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kompetensi para Juleha di daerah. Rencananya Wakil Bupati Banjarnegara Wahid juga akan hadir sekaligus membuka langsung kegiatan tersebut. Tak hanya apel, rangkaian kegiatan juga akan diisi dengan berbagai agenda menarik dan edukatif seperti Juleha Festival, pelatihan teknik, pengasahan pisau, hingga praktek perobohan.